0: menerima mandat dari rakyat Indonesia, saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia.
1: Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Pakar hidrodinamika menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Iran mengeksekusi mata-mata yang divonis bersalah karena memberikan informasi kepada Israel. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikutnya kami hadirkan informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden karena Indonesia adalah negara subur dan kaya sumber daya alam. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Salah satu yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Indonesia adalah negara subur dengan kekayaan alam melimpah sehingga tidak boleh ada rakyat Indonesia yang kelaparan. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia ke sekolah dalam keadaan kelaparan. Penyediaan pangan adalah tugas dari negara. Pemerintah berhasil swasembada pangan. Tidak hanya beras tetapi 7 komoditas pangan lainnya.
0: Itu saya ingin anak-anak Indonesia tidak boleh ada yang kurang gizi. Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia. Indonesia yang subur, Indonesia yang begitu banyak kekayaannya, tidak boleh ada orang yang lapar di bumi Indonesia. Karena itu saya ingin berjuang sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara-saudara sekalian.
3: Sementara itu, pimpinan Pondok Modern Gontor Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal menyampaikan komitmen untuk terus melayani masyarakat sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
4: Anak-anak kita, alumni-alumni kita yang ada di pemerintahan, eksekutif, ada yang di legislatif, ada yang di yudikatif, ada yang di tip-tip yang lain. Insya Allah tetap sama-sama membina umat, membina bangsa kita ini sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
5: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Insinyur I. Ketut Arya Priya Utama menyoroti desain teknis dan performa laut KM Virgo Transport 8. Menurut I. Ketut Arya Prima Utama, Sabtu siang, kesesuaian desain kapal dengan karakteristik perairan Indonesia menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama karena kondisi laut Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan perairan Jepang. Ia menjelaskan kapal yang dirancang untuk beroperasi di suatu wilayah perlu mempertimbangkan karakteristik perairan dan rute pelayarannya.
1: Laut Pasifik sama laut Jepang itu sama dengan, ya tadi di Selat Sunda itu kan berhubungan dengan laut Jawa sama Samudra. kondisinya lebih kurang sama. Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya nggak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
5: Sementara itu, warga Surabaya Heri menilai standar keselamatan kapal perlu menjadi perhatian setelah peristiwa hilangnya KM Virgo Transport 8. Menurutnya, standar operasional dan teknis pelayaran perlu terus dievaluasi untuk mencegah persoalan kecil berkembang menjadi bencana.
6: Kalau masalah kapal, bukan standarnya gitu ya? Dibilang bukan standarnya sih, kalau menurut wilayah Jepang juga kepulauan. Apanya ya lebih baik lagi lah. Kalau memang ada kekurangan kan setidaknya masalah kalau hal sepele itu kadang bisa jadi ke bencana itu. Ya standar normalisasinya itu seperti apa sebenarnya kan harus ditekankan gitu.
5: Seperti diketahui, KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang terdiri dari penumpang, awak kapal, dan kru. Selain itu, kapal KM Virgo Transport juga membawa 89 kendaraan dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Oni Arianto melaporkan.
2: Kereta Api Indonesia KAI siap memadukan nuansa keindahan alam dengan wisata dan kebudayaan Indonesia melalui kereta api The Nusantara Explorer. Berikut Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
7: Terima kasih rekan-rekan media. Hari ini kita coba dari Bandung ke Jakarta pakai The Nusantara Explorer.
8: Direktur Utama Kereta Api Indonesia Dirut KAI, Bobby Rashidin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan kereta api The Nusantara Explorer sebagai moda transportasi yang mengkombinasikan pemandangan alam, pariwisata, dan kebudayaan Indonesia. Dalam uji coba perjalanan The Nusantara Explorer rute perjalanan Bandung-Jakarta, Bobby mengungkapkan bahwa hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar Indonesia memiliki kereta api wisata. Dijelaskan Bobby bahwa perpaduan konsep kebudayaan Indonesia dengan pemandangan alam dalam kereta The Nusantara Explorer tersebut didasari dengan melihat potensi keindahan alam Indonesia yang tersebar di berbagai perlintasan jalur kereta api. Untuk itu, Dirut KAI Bobby Rashidin mengungkapkan kereta The Nusantara Explorer tersebut dapat memberikan nilai tambah dan pelestarian kebudayaan Indonesia yang dibalut dengan kemewahan.
7: Experience-nya, pengalamannya. Yang saya sampaikan tadi itu kita mengkombinasikan bagaimana keindahan alam Indonesia di jalur-jalur kereta. Kalau kita lihat kan bagus-bagus dia. Itu apa namanya keindahan alam yang harus kita eksplor. Nah, di sisi lain kita juga menghadirkan experience di dalam kereta. Dan sangat Indonesia banget. Coba kita lihat nih. Kan semua polanya itu udah Indonesia banget, Nusantara sekali. Makanya kita namain juga Nusantara Explorer.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial PT KAI Persero, Dendi Kurniawan, menuturkan bahwa kereta api The Nusantara Explorer ini nantinya akan dibagi ke dalam dua target segmented. Selain untuk masyarakat umum, namun Dendi menuturkan bahwa kereta The Nusantara Explorer ini juga dapat dijadikan sebagai fasilitas premium untuk menjamu tamu-tamu kenegaraan.
9: Pak Dirut sudah menyampaikan, salah satu juga nanti itu VIP tamu negara. Berdasarkan dengan sekarang kelompok keliling Indonesia ini, moda transportasi masih dengan darat, belum punya data yang representatif. Nah, saya rasa nih, sebenarnya itu soal tamu negara, kita bisa memperkenalkan wasra antara budaya kita, kuliner dan sebagainya, melalui depan wisata ekspor. Jadi nanti maksa segmennya kita akan bagi satu yang mungkin lebih ke pemerintahan instansi, satu lagi yang dengan pihak swasta.
8: Meski demikian, lebih lanjut dikatakan Direktur Komersial PT KAI Dendi Kurniawan bahwa pihaknya masih belum menentukan tarif harga perjalanan komersial umum kereta api The Nusantara Explorer. Ia menuturkan tarif tersebut nantinya akan segera diumumkan dalam momentum 81 tahun kereta api Indonesia pada 28 September mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tapi nanti finalnya kita akan launching pada saat tanggal 28 September, termasuk mengenai pricing. Jadi sekarang masih di order.
2: Pengusaha perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah kota Pontianak untuk memasok 10.000 ton air tawar sebagai bahan baku pengolahan air bersih di tengah dampak intrusi air laut selama musim kemarau. Sarul Syandi melaporkan selengkapnya.
10: Pengusaha pelayaran Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Inti Matan memasok air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Inti Matan, Sugiyoto atau Riko, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang terdampak persoalan air bersih. Riko menjelaskan pengiriman dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Rada menuju Pontianak. Pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalanting. Setelah pengiriman pertama, pihaknya akan menyiapkan tongkang berikutnya dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar. Hingga total pasokan yang akan disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton.
11: Dengan ada masalah ini, bagaimana kami sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. Itulah yang menggerakkan hati kami, bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini, bukan sendiri. Kalau tanpa teman-teman, saudara, juga kita nggak bisa berapa-apa. Oleh sebab itu, yang bisa kami buat, akan kami buat. Kami support Pak Wali untuk pengadaan air bersih ini. Jadi kami berangkatkan tongkang kami kemarin, sampai di situ isi, langsung balik lagi. Cuma karena cuaca ini, kami nggak bisa langsung terus-terusan berjalan, Pak.
10: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi air baku dan perkembangan hujan di wilayah hulu. Menurut Edi, jika kondisi masih darurat dan hujan di hulu belum mencukupi kebutuhan air baku, pengiriman air tawar akan dilanjutkan.
12: Alhamdulillah, tongkang yang kapasitas 5.000 ton ini sudah tiba dari tadi malam sebenarnya. Dan pagi dari tadi pagi kita isi ke IPA Parit Mayor yang 300 liter per detik. Dan ini nanti akan didistribusikan kepada warga, khususnya Pontianak Timur ini. Ini kan di Parit Mayor, Pontianak Timur. Selain kita distribusikan ke masyarakat melalui kran, juga kita ada cadangan 1.000 meter kubik atau 1.000 ton untuk cadangan yang masyarakat bisa ngambil. Jadi tidak perlu nyebrang ke Mamboja.
10: Air tawar yang tiba di Pontianak selanjutnya akan diolah oleh PDAM Tirta Katulistiwa. Direktur Utama PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan, setelah proses pembongkaran dari ponton, air tawar akan dilanjutkan ke instalasi pengolahan air atau IPA Parit Mayor. Air hasil pengolahan ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Sebagian pasokan juga akan ditampung untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA Parit Mayor. Abdullah menuturkan kondisi intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar garam saat ini masih berada di atas 600 mg per liter.
13: Sungai Kapuas, Sungai Landa, ini fluktuatif, turun naik. Jadi pagi ini kadar garam yang di Mamboja itu berkisar sekitar 1.800-an, yang di yang selat panjang itu 2.500-an. Jadi masih fluktuatif. Jadi masih di atas 600 mg per liter.
10: Pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syarul Sani melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Semarang melakukan sistem giliran air di wilayah selatan akibat dari penurunan debit air. Rama Purwanto melaporkan selengkapnya.
14: Tidak mau kita akan mengoptimalkan Debit air baku PDAM Tirta Modal Kota Semarang mulai mengalami penurunan hingga 25,4%. Dampak dari musim kemarau itu memicu gangguan distribusi air di kawasan Semarang Selatan, khususnya wilayah dengan elevasi geografis yang tinggi. Kabak Produksi 1 PDAM Tirta Modal Kota Semarang Agung Purwantoro menjelaskan, saat ini pasokan air baku untuk wilayah Semarang Selatan yang bersumber dari daerah Ungaran dan Gunung Pati menyusut dari rata-rata normal 561 liter per detik menjadi sekitar 418 liter per detik. Akibat dari penurunan, pihaknya sempat mengumumkan opsi giliran 2 hari sekali pada hari Senin lalu. Namun setelah tim teknis melakukan evaluasi dan rekayasa aliran, kini bisa ditingkatkan menjadi skenario giliran 12 jam sekali. Ia pun meminta sekitar 5.000 sambungan rumah di wilayah selatan untuk menyediakan tandon atau penampungan air mandiri. Pasalnya adanya tandon sangat penting untuk menyimpan pasokan air saat jadwal aliran sedang menyala.
15: Tidak mau kita akan mengoptimalkan pendistribusian air ke wilayah Semarang Selatan. Kemarin kita memang sempat melakukan perjadwalan 2 hari sekali, tapi karena kami di tim tekniknya berupaya mengevaluasi aliran air di tempat kami, akhirnya kami bisa mengupayakan pelayanan 12 jam sekali.
14: Sementara itu, Kepala Humas PDAM Tirta Modal Mayang Karisma mengatakan, PDAM terus memantau kondisi sumber air dan akan mengevaluasi jadwal distribusi apabila debit kembali meningkat. Jika kondisi membaik, pelayanan diharapkan dapat kembali normal selama 24 jam. Menurutnya, kondisi debit air saat ini masih dapat mencukupi kebutuhan pelanggan, meski distribusinya perlu diatur di sejumlah wilayah.
16: Ini tangki kami terus standby, jadi apabila ada kebutuhan dan pelanggan memang menjadi pelanggan kami dan memang dalam keadaan yang memang membutuhkan air dan kami tidak bisa memberikan jadwal giliran aliran atau memang air tidak dapat mengalir ke rumah pelanggan, tangki akan dengan free atau gratis ke rumah pelanggan.
14: Berdasarkan pembagian wilayah, wilayah zona Jatiluhur mendapatkan aliran air pada pukul 7 pagi hingga 19 malam. Wilayah tersebut meliputi Jatingaleh, Carian, Jatiluhur, Jangli Perbalan, Saptamarga, Tamtama, dan Brijif. Sedangkan wilayah zona sisi barat mendapatkan aliran air pada pukul 19 malam hingga 7 pagi, meliputi Karangrejo Selatan dan Kampung Pentul. Rama Panto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kami hadirkan kembali Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
17: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
18: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
19: Mendengar kesuksesan Jawa Tengah menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional tahun 2026 mendapat pengakuan langsung dari para peserta. Berbagai kafilah dari luar daerah memuji pelayanan, fasilitas, dan keramahan yang mereka rasakan selama mengikuti ajang tersebut. Kafilah Kalimantan Timur, Siva Rahmandani Hidayati, menyebut fasilitas transportasi hingga penyambutan terasa istimewa.
20: Luar biasa sekali, alhamdulillah. Dari awal kedatangan kami, hari pertama kami di Semarang, alhamdulillah berjalan lancar semuanya, sampai selesainya lomba bakmil hari ini. Alhamdulillah, dapat hasil yang baik. Dengan baik sekali, Masya Allah.
21: Kemudian, dan fasilitas transportasi juga alhamdulillah, ya enak.
20: Gini, Semarang keren.
21: Ya.
22: Kuliner Jawa Tengah.
19: Sementara itu, Kafilah Provinsi Jambi, Helvina Eko Fumio, menyoroti suasana kompetisi yang berlangsung cukup lancar. Menurutnya, peserta dari berbagai daerah tetap saling mendukung dan menunjukkan semangat persaudaraan. Deretan pujian dari berbagai kafilah menunjukkan keberhasilan Jawa Tengah dalam menyelenggarakan MTQ Nasional tahun 2026. Tidak hanya sukses menghadirkan kompetisi yang lancar, Jawa Tengah juga meninggalkan kesan positif melalui pelayanan prima dan keramahan masyarakatnya. Keluar sebagai juara umum Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 di Jawa Tengah. Kafilah Kaltim meraih nilai 288, mengungguli tuan rumah Jawa Tengah yang berada di posisi kedua dengan nilai 208. Hasil tersebut ditetapkan Dewan Hakim MTQ Nasional ke-31 dalam keputusan yang dibacakan Ketua Dewan Hakim Sipli Sarjaya pada malam penutupan MTQ di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu malam. Posisi ketiga ditempati DKI Jakarta dengan nilai 129, Aceh dan Jawa Timur berada di peringkat keempat dengan nilai sama, yakni 99. MTQ Nasional ke-31 ditutup Menteri Agama Nasaruddin Umar. Penutupan dihadiri sejumlah kepala daerah serta ribuan warga Semarang dan para kafilah dari 37 provinsi. Dalam sambutannya, Menteri Agama menyatakan MTQ berakhir dan para juara telah ditetapkan. Para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Sementara tugas peserta yakni membumikan Al-Quran. Menteri Agama menyatakan piala dan piagam hanyalah simbol di dunia. Piala yang sejati adalah ketika lantunan ayat-ayat suci yang dibawakan mampu mengetarkan hati dan membawa keberkahan. Sedangkan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-32 tahun depan sebagai tuan rumah DKI Jakarta.
0: Syiar Al-Quran itu bukan hanya milik para peserta di panggung, melainkan juga milik seluruh warga masyarakat. Beberapa hari ini kita menyaksikan lantunan ayat suci, kekuatan hafalan, kedalaman pemahaman, ketajaman karya tulis, keindahan kaligrafi, dan kecakapan menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Malam ini, musabaqah berakhir. Para juara telah ditetapkan. Dan para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Namun, tugas kita untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dan melangitkan manusia tidak ikut berakhir. Justru setelah kemeriahan ini, tugas kita adalah baru kita akan melanjutkan, bahkan mungkin kita akan memulai keseriusan. Tugas itu adalah membawa cahaya Al-Quran ke dalam kehidupan yang real, kehidupan yang nyata.
19: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mendorong penyelenggaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke depan semakin profesional dan inklusif. Pesan tersebut disampaikan Tad Yasin saat penutupan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di lapangan Pancasila Semarang. Menurutnya, penguatan integritas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas serta pembinaan peserta secara berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga kualitas dan marwah MTQ. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan MTQ Nasional yang berlangsung di sejumlah arena di Kota Semarang. Sebanyak 2.242 peserta dari 37 provinsi mengikuti perlombaan yang digelar di 12 arena dengan 8 cabang, 24 golongan, dan 48 kategori. Menurut Tad Yasin, MTQ tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme masyarakat terlihat sejak kegiatan ta'aruf hingga pembukaan MTQ di kawasan Simpang 5 Semarang. Untuk penyelenggaraan MTQ berikutnya, Tad Yasin menilai integritas dan marwah MTQ perlu terus dijaga melalui profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam sistem perhakiman dan penilaian. Pihaknya menyampaikan selamat kepada Provinsi DKI Jakarta yang mendapat amanah menjadi tuan rumah MTQ Nasional ke-32 tahun 2027.
3: Saya ucapkan terima kasih atas perjuangannya yang membawa nama baik daerah dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, fair play, dan para juara. Kami ucapkan selamat atas prestasinya. MTQ ini juga menjadi ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran.

informasi dan ujaran kebencian. Ia mengatakan penyebaran informasi di dunia maya kerap membuat sesuatu yang benar sekalipun dapat dipersoalkan. Bagi gubernur, kondisi tersebut menjadi salah satu konteks penting dalam membumikan nilai-nilai Al-Quran. Demikian jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Sampai jumpa pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya.

0: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Iran mengeksekusi seorang pria yang divonis bersalah karena memata-matai dan memberikan informasi tentang aset militer sensitif di provinsi Isfahan kepada Badan Intelijen Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Hossein Pedaran dilaporkan telah dieksekusi setelah seluruh prosedur yang ditetapkan oleh hukum dilaksanakan, di mana vonis tersebut dikukuhkan oleh Mahkamah Agung Iran. Dari dunia olahraga, sebanyak 16 cabang olahraga yang diikuti kontingen Indonesia akan memulai persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada hari ini. Dengan satu peluang raihan emas, seperti kami kutip dari kantor berita Antara, pertandingan akan berlangsung di 3 klaster, yaitu Aichi, Tokyo, dan Gifu, di mana sejumlah atlet akan langsung menjalani babak final dan pertandingan penting lainnya. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya, kita masih menantikan ya sambungan dengan Brigadir Susan untuk menyampaikan informasi mengenai pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Seperti pantauan di Simpang Pancoran Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, Simpang Karitas Palembang, dan beberapa lokasi lainnya. Brigadir Susan, silakan informasinya.
4: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pemirsa. Kami update informasi lalu lintas pada pagi hari ini untuk menemani pagi Anda dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan lokasi yang pertama saya akan ajak kita untuk memantau di Simpang Pancoran Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini kondisi lalu lintas dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi pada pagi hari ini lancar, kemudian yang akan lurus menuju ke arah Tebet Manggarai ini mengalami peningkatan volume kendaraan, didominasi oleh kendaraan roda 4, dan memang perlambatan kecepatan kendaraan atau antrian ini hanya terjadi menjelang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini, yakni dari arah Semanggi yang akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah Pasar Minggu maupun Depok, pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Kemudian yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Tebet Manggarai, memang peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Kami harapkan bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk bersabar dalam mengantri traffic light, kemudian memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki, mengingat kawasan ini juga pada pagi hari ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti masyarakat yang berolahraga dan kemudian para pesepeda yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan bagi Anda untuk meningkatkan konsentrasi Anda. Kemudian lalu lintas dari arah MT Haryono yang akan menuju

0: menuju lurus ke arah Semanggi pada pagi hari ini juga cukup lancar dan normal. Kita bergeser ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang juga relatif lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar, tidak memasuki jalur busway dan ikuti marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Dari Senayan Barat kita akan bergeser melihat lokasi yang ketiga, tepatnya di alun-alun Situbondo, Jawa Timur. Lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah sebaliknya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan meningkatkan konsentrasi Anda, menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, dan terkhusus bagi Anda pengendara-pengendara kendaraan-kendaraan berat untuk memastikan Anda dalam keadaan yang baik, dan juga jika Anda merasa lelah Anda dapat beristirahat pada tempat yang aman dan nyaman sebelum melakukan perjalanan selanjutnya. Nah, kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di Simpang Caritas Palembang. Lalu lintas dari Jalan Kolatmo maupun Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran pada pagi hari ini terpantau lancar dan normal. Kemudian dari Jalan Kolatmo yang akan menuju ke Simpang Seki pada pagi hari ini juga peningkatan volume kendaraan memang sudah terjadi menjelang traffic light, dengan antrian pada traffic light ini berkisar 100 meter di belakang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan kemudian kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mengikuti marka-marka jalan dan berhenti tepat di belakang garis stop dan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki. Kami ingatkan juga untuk mengantisipasi aktivitas dari masyarakat yang berolahraga di kawasan persimpangan ini. Untuk itu selalu jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 220 kasus laka lantas dengan rincian 14 meninggal dunia, 30 luka berat dan 148 luka ringan. Dan pemirsa, dari 220 kasus laka lantas ini 93% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan diri Anda saat berkendara dengan mengikuti peraturan yang berlaku saat Anda berkendara. Dan Anda juga dapat menghubungi call center kami pada 1-500-669 dan juga mengakses Instagram dari korlantaspolri.ntmc. Demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi, kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: 81 tahun RRI menemani menginspirasi. Selamat pagi pendengar, masih ada saya Arya Setia di kesempatan pagi hari ini ya. Cuaca kota Purwokerto terpantau cerah, matahari sudah bersinar dengan begitu terangnya, membawa kehangatan untuk kita pagi ini. Karena tadi waktu saya berangkat itu hawanya dingin banget ya, tapi sekarang udah cerah, artinya sudah mulai hangat ya. Ini pagi ini juga masyarakat di kota Purwokerto ini makin ramai saja yang berolahraga ya, lalu lalang. Tadi ada yang jogging, naik sepeda, dan berbagai aktivitas lainnya ya. Tapi kira-kira apakah cuaca cerah ini juga akan berlaku hingga sore atau besok pagi? Nah, langsung saja ya kami update info perakiran cuaca pagi ini. Karena saat ini saya sudah tersambung dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap, ada Mbak Ferry Harti Nugrohwati. Selamat pagi Mbak Ferry.
3: Selamat pagi Mas Arya.
2: Ya, seperti apa nih update cuaca untuk hari ini? Apakah ada potensi hujan atau seperti apa nih? Silakan info lengkapnya.
3: Ya, baik. Terima kasih Mas Arya. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Salam tangguh. Berikut ini akan kami sampaikan update informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya, Kabupaten Cilacap dan sekitarnya, serta perakiraan cuaca maritim perairan selatan Cilacap hingga perairan selatan Purworejo yang berlaku mulai pagi hari ini hingga petang nanti. Kondisi cuaca untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya pada hari ini pagi hingga sore hari umumnya diperkirakan cerah berawan. Kemudian memasuki petang hingga malam ada potensi berawan hingga berawan tebal. Kemudian suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah timur hingga dari arah selatan dengan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Untuk wilayah Kabupaten Cilacap dan sekitarnya pada hari ini cuaca umumnya pagi hingga sore diperkirakan cerah berawan. Kemudian petang menuju malam diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 50 hingga 90%. Angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah timur hingga dari arah selatan dengan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 5 hingga 35 km per jam. Beralih ke informasi perakiran cuaca maritim, untuk perairan selatan Cilacap, perairan selatan Kebumen hingga perairan selatan Purworejo, cuaca pada hari ini pagi hingga petang nanti umumnya diperkirakan cerah berawan. Angin diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga dari arah tenggara dengan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 5 hingga 40 km per jam dengan kecepatan maksimumnya dapat mencapai 50 km per jam. Ketinggian gelombang diperkirakan pada kategori sedang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 90%. Masyarakat diimbau tetap mengupdate perkembangan terbaru informasi perakiran cuaca yang dapat diakses melalui alamat website bmkg.co.id atau dapat pula mengupdate-nya melalui media sosial BMKG, termasuk diantaranya media sosial BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Atau masyarakat dapat mengunduh aplikasi Info BMKG di App Store maupun Play Store. Tetap bijak dalam penggunaan air, serta tetap waspada potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan, terutama di musim kemarau saat ini. Demikian update perakhiran informasi perakhiran cuaca pagi hari ini. Kembali ke Mas Arya.
2: Baik, terima kasih Mbak Ferry. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas kembali.
3: Sama-sama, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Pendengar, Anda bisa kembali mengupdate info cuaca selanjutnya nanti sore pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
4: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

Yang terhormat Bapak, Ibu pensiunan ASN, dalam rangka memastikan kelancaran pembayaran manfaat pensiun, kami menghimbau seluruh pensiunan ASN untuk melakukan autentikasi berkala melalui aplikasi Andal by Taspen sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pensiunan wajib autentikasi berkala sebelum tanggal 15 setiap bulan untuk menjamin gaji pensiun lancar dibayarkan setiap tanggal 1. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan, 1. Unduh dan install aplikasi Andal by Taspen pada perangkat Anda. 2. Lakukan registrasi atau login menggunakan data yang telah terdaftar. 3. Ikuti proses autentikasi sesuai petunjuk pada aplikasi. 4. Pastikan autentikasi berhasil sebelum batas waktu yang ditentukan. Apabila mengalami kesulitan, silakan menghubungi layanan bantuan PT Taspen Persero Kantor Cabang Purwokerto melalui nomor 0281-634-146 atau mitra bayar Taspen terdekat. Atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Tetap aktif, mudah, dan aman dengan Andal by Taspen.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Nomor 1 Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami ya. Masih di Purwokerto pagi ini bersama saya Arya Setia ya. Pendengar, ada informasi khususnya untuk Anda warga Cilacap ya. Jadi bagi Anda khususnya para pemilik hewan kesayangan di Kabupaten Cilacap. Kenapa? Karena Dinas Kesehatan Cilacap menyiapkan 800 dosis vaksin rabies gratis untuk hewan pembawa rabies atau HPR dalam memperingati Hari Rabies Sedunia tahun 2026. Nah, layanan vaksinasi sekaligus pemeriksaan kesehatan hewan itu akan berlangsung mulai hari Senin besok. Dan petugas membuka pelayanan mulai pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat bertempat di halaman kantor Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Cilacap, Slamet Sugiono, mengatakan bahwa kegiatan itu berlangsung mengusung tema Hari Rabies Sedunia, yakni Bersama Lebih Kuat atau Stronger Together. Jadi Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap merencanakan melaksanakan pelayanan kesehatan hewan dan vaksinasi rabies gratis pada Senin 28 September 2026 pada pukul 8 sampai 12 di halaman kantor Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap. Selamat menjelaskan, vaksinasi ini menyasar sejumlah hewan yang masuk kategori HPR. Di antaranya adalah anjing, kucing, musang, dan kera. Namun, pemilik tidak bisa langsung membawa semua hewan untuk mendapatkan suntikan vaksin. Petugas akan memeriksa kondisi hewan terlebih dahulu sebelum memberikan vaksin rabies. Nah, hewan yang mengikuti vaksin ini harus dalam kondisi sehat dan selain itu juga hewan tidak boleh sedang bunting, minimal berusia 4 bulan serta sudah mendapatkan obat cacing. Selamat mengatakan bahwa petugas tetap memberikan layanan kesehatan bagi hewan yang belum memenuhi syarat vaksinasi. Pemilik bisa memanfaatkan pemeriksaan dan layanan lain yang tersedia di lokasi. Nah, untuk dosis vaksinnya sendiri, Dinas Pertanian Cilacap menyiapkan sebanyak 800 dosis vaksin untuk kegiatan itu dan jumlah itu menjadi persediaan selama pelayanan berlangsung pada 28 September mendatang. Jadi hari Senin mendatang ya, bukan hari Senin besok, berarti Senin depannya lagi. Jadi ini siap-siap ada 800 vaksin. Dan kegiatannya ini meliputi nanti ada vaksinasi rabies, kemudian pengobatan hewan, ada USG Anabul. Kemudian syaratnya hewan kucing, musang, kera, anjing dalam kondisi sehat, tidak bunting, usia minimal 4 bulan dan sudah diberi obat cacing ya. Jadi hewan sehat, masyarakat aman, Cilacap sejahtera. Hewan wajib dibawa menggunakan pet kargo, kandang atau dipasangi tali ya. Nah, itu beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ini dalam rangka memperingati Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day bersama Lebih Kuat, Stronger Together. Oke, ini menurut saya penting ya, karena bagaimanapun juga walaupun kita punya hewan kesayangan juga harus tetap dirawat, harus tetap dalam kondisi yang sehat. Mumpung ada yang gratis, kenapa enggak ya? Oke, khususnya untuk Anda pendengar dan juga umat Kristiani, nanti pukul 8 ya kami ajak Anda untuk bergabung atau menyimak minggu atau misa minggu biasa dari Paroki Katedral Purwokerto. Jadi pastikan terus bersama kami.
1: Jadi pribadi kalau untuk anak berkebutuhan khusus,
2: informasi bukan sekedar berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
3: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
2: Inilah bagi Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
4: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
5: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
2: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
6: RRI Digital. Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Mendingan langsung saja kami ajak Anda bergabung dengan Paroki Katedral Purwokerto menyimak Misa Minggu Biasa ke-25.
9: Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semogalah Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

Persembahan doa dalam Ekaristi kita, pertama dari Magdalena Eka Francisca, Santa Maria Purwokerto Lingkungan, mendoakan Ibu Tan Piknio yang dipanggil Tuhan 100 hari yang lalu. Semoga anugerah keselamatan hidup kekal dilimpahkan kepadanya. Yang kedua dari seorang keluarga, mohon pengampunan dosa dan kedamaian abadi bagi Ibu Seli Limantoro Sanjaya yang dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu. Dari keluarga Switeja, lingkungan 1 Samaria, mohon keselamatan jiwa bagi Ibu Sopi Switejago yang telah meninggal 6 hari yang lalu. Dari Ibu Listiani dan keluarga besar, mohon doakan almarhum Gregorius Heri Kuwatno yang telah dipanggil Tuhan 1 tahun yang lalu. Semogalah Bapa yang Maha Rahim mengampuni segala dosanya dan menerimanya dalam kasih dan kerahiman, dan memberikan tempat terbaik di sisi Tuhan dalam kehidupan kekal. Dari Ibu Titi Yusyanti, memperingati 13 tahun meninggalnya Bapak Rudolf Sugianto, 5 tahun meninggalnya Clarissa Hadi Supatri Saputri, meninggalnya memperingati 8 tahun meninggalnya Bapak Ignatius Hardianto. Semoga mereka diberi kedamaian jiwa dan beristirahat dalam damai Kristus. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, ajarilah kami untuk memahami jalan dan tata kebijaksanaan-Mu. Semoga kami yakin bahwa Engkau mencintai semua orang dari segala zaman dan menghendaki agar kami bersatu dalam cinta kasih dan mengenyahkan sikap iri hati. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.

Bacaan dari kitab Yesaya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Allah kita, maka Tuhan akan mengasihaninya. Sebab ia memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Filipi. Saudara-saudara, dengan nyata Kristus dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku, hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Tetapi, jika aku harus hidup di dalam dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi, mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Ini memang jauh lebih baik. Tetapi demi kamu, lebih berguna aku tinggal di dunia ini. Maka, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Demikianlah sabda Tuhan.

Sekali peristiwa Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah 1 dinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9, ia keluar lagi dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku dan aku akan memberimu apa yang pantas." Lalu mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar lagi dan melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah pemilik kebun anggur itu kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk pertama." Lalu datanglah mereka, mulai yang bekerja kira-kira pukul 5 sore dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama. Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun anggur itu katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi pemilik kebun anggur itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah yang terakhir akan menjadi yang pertama dan yang pertama menjadi yang terakhir.

0: Saudara-saudari yang terkasih, Bapak, Ibu, anak-anak, adik-adik, khususnya dari SD Santa Maria dan anak-anak semua yang ada di sini, selamat pagi dan berkah dalam.
1: Selamat pagi, berkah dalam.
0: Sebelum kita mencoba mencari makna atau inspirasi dan aplikasi dari Injil yang kita dengarkan hari ini, baiklah mungkin kita melihat sedikit latar belakang atau hal yang menarik apa dari Injil ini secara keseluruhan. Kiranya ini adalah Injil yang menggambarkan tentang pewartaan kepada siapa Injil itu ditujukan dan bagaimana orang-orang terlibat di dalam karya pewartaan Injil. Ini melaksanakan siapa yang melaksanakan dan terutama adalah para murid Yesus. Gambaran tentang keselamatan atau penerimaan Injil. Digambarkan mulai dengan orang-orang yang dipekerjakan sejak pagi-pagi buta. Sampai dengan detik-detik terakhir, ada urut-urutan waktu, pagi-pagi benar, 9, 12, 3, dan 5. Hal ini tentu menggambarkan tentang situasi bangsa Yahudi yang boleh dikatakan mengenal lebih dahulu, menerima lebih dahulu pewartaan keselamatan sebagai bangsa yang dipilih Tuhan. Mereka sudah mengenali Tuhan, mendengar ajaran-ajaran Tuhan, menjadi bagian komunitas atau kelompok yang terus hidup selaras dengan Taurat atau perintah Tuhan. Namun di saat akhir diberikan kesempatan kepada orang-orang yang disebut sebagai orang-orang non-Yahudi. Mereka juga menerima pewartaan Injil itu. Sementara para murid turut bekerja. Digambarkan Injil tadi bahwa Yesus mengemukakan perumpamaan kepada murid-muridnya. Jadi para murid sudah sejak awal terlibat bekerja di kebun anggur Tuhan yang digambarkan mulai pagi-pagi benar. Para murid bekerja sejak awal, lalu sampai pada tengah hari, mereka tentu bekerja dengan keras, bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka lama bekerja sebagai murid-murid Tuhan. Mereka telah meninggalkan segala sesuatu, maka pantas bahwa mereka, para murid ini, merasa sudah mengenal banyak hal, menjadi lebih tahu tentang apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Mereka merasa lebih memiliki hak kewenangan dibanding yang lain. Mereka dengan susah payah bekerja. Lalu apa yang menjadi upahnya? Para murid sama-sama bekerja di kebun anggur Tuhan. Dan Yesus mengingatkan agar waspada karena mereka yang menerima keselamatan tidak ditentukan para murid apa yang dikerjakan oleh jasa para murid, pekerjaan para murid, lamanya bekerja para murid, melainkan kesanggupan untuk terus bekerja di kebun anggur Tuhan. Dalam bagian sebelum Injil digambarkan Petrus bertanya kepada Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu. Meninggalkan segala sesuatu artinya para murid ini merasa lebih bangga, lebih tahu, lebih mengenal. Dan itulah yang diajak oleh Yesus supaya para murid waspada. Saudara-saudari, beberapa hal yang mungkin bisa menjadi aplikasi yang dapat kita maknai dari Injil hari ini. Pertama, kita diajak untuk waspada terhadap jebakan atau jerat yang pertama. Nomor siji. Tentu kita selalu bangga ketika kita mencapai berbagai macam hal.

Tetapi tidak ada apresiasi, tidak ada penghargaan, tidak ada penerimaan. Lalu tentu itu menjadikan kita kecewa. Kita perlu waspada, itulah jebakan atau jerat dari yang pertama. Maka Tuhan mengatakan yang pertama menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang pertama. Ini bukan soal bolak-balik, ya jadi otomatis begitu. Tetapi Tuhan mengingatkan kita supaya waspada, karena yang dibutuhkan tentu kerendahan hati. Tidak perlu selalu menjadi yang nomor satu, yang utama, yang paling menonjol, yang paling perlu diakui. Mungkin baik, kita juga perlu siap untuk menjadi yang kesekian. Kita juga meyakini bahwa ketika kita bisa berserah terhadap pengalaman, anugerah-anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita, kita meyakini bahwa kebaikan pada orang lain tidak berarti ketidakadilan pada diri kita. Kemujuran pada orang lain tidak berarti kemalangan pada diri kita. Maka kita perlu waspada atas jebakan yang pertama. Yang kedua, kita perlu waspada terhadap kemalasan. Tuhan memberikan pekerjaan. Tidak ada orang yang dibiarkan menganggur. Maka semua orang dipanggil untuk bekerja. Bekerja di mana? Di kebun anggur Tuhan. Maka dalam hidup iman kita tidak ada kemalasan. Kemalasan adalah dosa. Tentu bukan sekedar aktivitas bekerja. Tetapi artinya yang menghasilkan upah. Tetapi artinya kita memperjuangkan dalam hidup bahwa kita dikasih oleh Tuhan. Dan kasih itu perlu terus kita kembangkan. Karena disitulah kita tidak dibiarkan menganggur. Selalu ada hal-hal yang bisa kita lakukan di dalam Tuhan. Kita dikasihi, kita diberi kemurahan dari Tuhan. Kita terus berjuang bekerja sampai pada saat kita diminta pertanggungjawaban. Semua orang yang bekerja diminta mempertanggungjawabkan. Maka ada istilah pada malam hari. Semua orang dipanggil, diundang untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan kita. Tuhan telah memberi kesempatan kita dalam kehidupan ini, maka perlu kita mempertanggungjawabkan dan bukan hanya upah apa yang kita terima, tapi memperjuangkan. Yang ketiga, mungkin kita bisa menghayati salah satu dari inti doa yang diajarkan Tuhan. Dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kehendak Tuhan yang bagaimana? Kehendak Tuhan yang seringkali secara gagap dapat kita tangkap dan kita mengerti. Tetapi ketika kita sungguh terbuka, mau rela perlahan demi perlahan, senantiasa ada sesuatu rahasia yang ingin Tuhan tawarkan, berikan kepada kita. Kehendak Allah mutlak menyelamatkan. Dan seringkali cara Allah bekerja melalui peristiwa yang mengejutkan. Itulah terhadap rancangan Tuhan seperti di dalam surga. Semakin mencintai Yesus, maka semakin menyelami misteri Injil-Nya. Mungkin dalam kata-kata lain, ada yang pernah mengatakan bahwa Yesus tidak pernah atau tidak pintar matematika. Yesus tidak pintar berhitung.

Yesus tidak pintar bisnis. Bagaimana itu bisa kita tangkap? Orang yang bekerja dari pagi dan sore hari, bagaimana bisa diberi nilai yang sama, upah yang sama? Seringkali kita menemukan dalam Injil Tuhan misteri-misteri di mana Allah mengejutkan kepada kita melalui Injilnya. Semoga kita semua belajar untuk tetap rendah hati, waspada terhadap jebakan nomor satu, waspada terhadap kemalasan, dan selalu terbuka atas misteri Injil yang terus dinyatakan kepada kita.

0: Mari kita berpariman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa memberikan anugerah dan pahala menurut kehendaknya yang bebas. Ia maha baik dan mengundang kita untuk bekerja. Maka marilah kita berdoa.
1: Bagi semua warga gereja yang mengabdikan diri kepada Tuhan dan Injil-Nya. Semoga Allah Bapa memberkati semua warga gereja yang mengabdikan diri kepadanya dan Injil dengan segala daya, keberanian, dan kesetiaannya. Kami mohon,
0: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi para karyawan, semoga Allah Bapa menghibur dan memberkati para karyawan yang dengan tekun dan penuh pengabdian melayani keperluan masyarakat. Kami mohon,
0: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi orang-orang sakit dan jompo di rumah-rumah khusus atau rumah mereka sendiri, semoga Allah Bapa yang Maha Kasih menghibur mereka yang sakit dan jompo dengan perawatan yang memadai dan penuh kasih sayang. Kami mohon,
0: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi kita di sini, semoga Allah Bapa yang Maha Bijaksana membuka hati dan pandangan kami sehingga bersedia dengan tulus hati memberi tempat kepada siapapun di tengah kami. Kami mohon,
0: kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami persembahkan doa-doa untuk sanak saudara kami bersama dengan keluarga yang mendoakan. Semoga mereka yang dianugerahi keselamatan, mereka yang dipanggil juga Engkau anugerahi keselamatan kekal, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan penghiburan. Dari keluarga Ibu Listiani dan keluarga besar, untuk mendoakan Bapak almarhum Gregorius Hari Kuwatno yang 1 tahun dipanggil Tuhan, dari Ibu Titi Yusyanti, untuk Bapak Rudolf Sugianto 13 tahun, Clarissa Hadi Saputri 5 tahun, Ignatius Hardianto 8 tahun. Dari keluarga Switeja, untuk Ibu Sopi Switejaku yang meninggal 6 hari yang lalu. Dari keluarga, untuk mohon pengampunan dosa dan kedamaian abadi bagi Ibu Seli Limantoro Sanjaya yang 40 hari kupanggil. Dan Mardalena Eka Francisca, untuk Ibu Tan Piknio. Semoga anugerah keselamatan dilimpahkan kepada mereka dan berkat doa-doa dan istiatan serta keikhlasan kami semua, keluarga yang ditinggalkan juga, Engkau perkenankan untuk terus merasa bahagia dalam perjalanan kehidupan di dunia ini. Kami mohon,
1: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
0: Allah Bapa kami di surga, dengan bantuan rahmat-Mu kami ingin berkembang dalam tubuh mistik Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami.
1: Amin.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, bersama persembahan roti dan anggur ini kami unjukkan kepadamu doa-doa kami. Kami mohon semoga kami senantiasa hidup dalam keadilan, kedamaian, dan cinta kasih kepada sesama dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.

lepas dan benar layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaanmu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahanmu. Dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh, menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu bala malaikat yang bersuka cita di hadapanmu dalam keabadian, menyembah keagunganmu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bersama.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV dan Uskup kami Christoporus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, terimalah mereka dalam cahaya wajahmu.

kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Todos petunjuk penyelam.

Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan. Sambil menantikan harapan yang bahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab engkau Raja yang mulia selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Bersama rohmu.

Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas berdatang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, baru-baru ini ada salah satu akun TikTok bernama Lowongan Titik Kerja 7743 yang mengunggah sebuah foto disertai dengan narasi rekrutmen pegawai Koperasi Desa Merah Putih 2026. Pemerintah membuka rekrutmen pegawai Koperasi Desa Merah Putih tahun 2026 dengan persyaratan laki-laki dan perempuan berusia minimal 23 tahun bersedia ditempatkan di daerah masing-masing, memiliki ijazah minimal SMA sehat jasmani dan rohani, gaji minimal 5-9 juta per bulan. Pendaftaran gratis tanpa dipungut biaya, yang berminat silakan hubungi DM kami. Dari pengamatan tim memeriksa fakta Mavindo, yakni Turnpack Hoax, pemilik akun mencantumkan tautan pendaftaran di bio profil. Dan ternyata unggahan ini pun telah mengomen atau telah disukai oleh ratusan akun, menuai belasan komentar serta dibagikan ulang lebih dari ratusan kali. Nah, ketika melihat postingan ini, Turnpack Hoax mengakses tautan yang dicantumkan di bio profil akun TikTok Lowongan Titik Kerja 7743. Diketahui, tautan itu mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi, seperti halnya nama lengkap dan nomor telegram. Penelusuran berlanjut dengan memasukkan kata kunci rekrutmen pegawai Koperasi Desa Merah Putih ke mesin pencari Google, dan dari penelusuran itu diketahui bahwa rekrutmen pegawai Koperasi Desa Merah Putih telah ditutup pada April 2026 yang lalu. Pemerintah belum menggelar rekrutmen yang kedua. Adapun proses pendaftaran dan rekrutmen dilaksanakan melalui laman resmi phtc.panselnas.go.id. Jadi kesimpulannya, faktanya rekrutmen pegawai Koperasi Desa Merah Putih telah ditutup pada April 2026, hanya dilaksanakan melalui laman resmi phtc.panselnas.go.id. Jadi, unggahan yang berisi klaim tautan rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih yang mengarah ke laman tidak resmi merupakan konten tiruan. Masyarakat diharapkan untuk selalu waspada dengan berbagai macam berita, khususnya yang didapatkan melalui media sosial.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: RRI Digital.
1: Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
2: Mantap ya. Pantas berondok-berondok, yang dah lampu rupanya tangan tuh.
3: Sebatangnya, habis makan.
2: Nggak ada sebatang-sebatang, nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
4: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Selamat pagi. Wah, bagaimana sampai dengan hari ini? Apakah sudah sesuai dengan apa yang menjadi harapan Anda? Sampai dengan jam ini, bukan sampai di hari ini ya. Apakah rencananya sudah berjalan dengan maksimal? Wah, kalau tidak, mungkin ada sesuatu yang ini ya, sesuatu yang perlu diperbaiki lagi ya. Oke, pendengar, ada satu informasi yang pastinya menarik ya. Jadi ada salah satu acara yang berlangsung kemarin, yakni International Minak Jingga Heritage Festival 2026. Jadi ini sebuah acara yang dilaksanakan di lapangan Minak Jingga, Desa Blambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, sebagai bentuk memeriahkan hari jadi Desa Blambangan yang ke-209. Dan acara ini bukan hanya menjadi perayaan hari jadi desa, tapi menjadi sebuah festival atau event budaya yang memiliki cakupan lebih luas ya. Bahkan pemerintah Kabupaten Banjarnegara membuka peluang untuk mengusulkannya masuk dalam agenda Karisma Event Nusantara atau KEN. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Disparbud Banjarnegara Tursiman mengapresiasi penyelenggaraan festival yang dinilai mampu menggabungkan sejarah, tradisi, budaya, dan kebersamaan masyarakat. Menurutnya, perjalanan Desa Blambangan selama 209 tahun ini menunjukkan potensi yang dapat terus dikembangkan melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan ia mengatakan, pemerintah Kabupaten Banjarnegara akan terus memberikan dukungan terhadap pengembangan potensi wisata dan ekonomi kreatif di Desa Blambangan. Kepala Desa Blambangan, Sukisno, mengatakan bahwa peringatan hari jadi desa ke-209 ini berakar pada sejarah kepemimpinan di Pasura sejak 19 September 1817. Karena itu peringatan ke-209 ini tidak hanya ditempatkan sebagai agenda seremonial saja, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali perjalanan sejarah sekaligus merawat tradisi dan kearifan lokal.
1: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

Memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: gak mau kan kepala kamu benjol. Udah-udah, buruan-buruan dipakai helmnya.
1: Iya-iya.
2: Nomor 1 Purwakerto.
3: Channel informasi dan inspirasi.

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 95 korporasi yang terindikasi melanggar dan ikut bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan. Presiden juga meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan pelanggaran itu dan membuka kemungkinan pencabutan izin jika bukti telah kuat. Presiden juga mengatakan adanya laporan mengenai 95 korporasi itu diterima dari Kapolri ya. Jadi hal ini disampaikan oleh Presiden Prabowo saat menghadiri puncak peringatan hari ulang tahun ke-28 Partai Amanat Nasional. Menurutnya, Kapolri melaporkan ada sekitar 95 korporasi

lokasi yang indikasi melanggar dan mereka bertanggung jawab atas kebakaran-kebakaran itu. Prabowo juga meminta Kapolri untuk melanjutkan penyelidikan terhadap korporasi yang dilaporkan itu dan ia meminta aparat tidak ragu untuk menindak apabila ditemukan bukti pelanggaran yang cukup. Pencabutan izin itu menjadi salah satu langkah yang disiapkan terhadap perusahaan yang terbukti bertanggung jawab. Selain sanksi administratif, Presiden juga meminta unsur pidana terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran tetap diproses. Pemerintah sebelumnya juga telah menegaskan penanganan karhutla mencakup penindakan terhadap korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran. Kepala negara juga menyinggung adanya laporan palsu yang menurutnya berlangsung selama puluhan tahun. Ia menegaskan pemerintah tidak boleh kalah dalam menghadapi pihak yang melakukan pelanggaran terhadap pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah sebelumnya telah mengambil langkah penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran karhutla. Presiden juga telah meminta aparat melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang terindikasi terlibat dalam pembakaran lahan.

0: kita bisa merasa aman. Jendela bisa tertutup rapat, pintu bisa dikunci. Tapi, pernahkah kita siap kalau bencana datang secara tiba-tiba? Tanpa peringatan, tanpa waktu untuk berpikir. Jika bencana datang, apakah kita sudah tahu harus kemana? Apakah keluarga kita sudah tahu harus bagaimana? Luangkan waktu hari ini, kenali jalur evakuasi, siapkan tas darurat, dan edukasi setiap anggota keluarga. Karena rasa aman bukan hanya soal mengunci pintu, tapi tentang siap menghadapi situasi apapun.
1: Bencana memang bisa datang kapan saja, tapi kita bisa mempersiapkan diri untuk mengurangi resikonya. Pertama, kenali potensi bencana di lingkungan tempat tinggal kita. Apakah rawan banjir, longsor, gempa bumi, atau bencana lainnya? Kedua, siapkan tas siaga bencana. Isi dengan air minum, makanan tahan lama, obat-obatan pribadi, senter, dokumen penting, serta perlengkapan darurat lainnya. Ketiga, kenali jalur evakuasi dan titik kumpul. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahuinya. Keempat, ikuti informasi resmi dari pemerintah, BBBD, BMKG, dan sumber terpercaya lainnya. Jangan mudah percaya atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dan yang tidak kalah penting, tetap tenang saat bencana terjadi. Bantu anak-anak, lansia, dan orang yang membutuhkan pertolongan. Karena mitigasi bukan hanya soal menghadapi bencana, tapi tentang mempersiapkan diri sebelum bencana terjadi.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

Sayang sekali waktu saya menemani Anda di Purwokerto pagi ini harus berakhir sampai di sini ya. Tapi yang pasti cuaca kota Purwokerto semakin cerah. Semoga ini semakin membuat Anda bersemangat ya untuk menjalani sisa hari ini. Kok sisa? Ya maksudnya hari Minggu kan sudah berjalan berapa jam ini? 9 jam ya. Jadi ke sisa kedepannya sana semoga lancar maksudnya gitu. Sampai nanti malam sampai besok berganti hari gitu ya. Apapun yang menjadi rencana Anda bisa berjalan dengan lancar. Yang menjadi tujuan Anda bisa tercapai hari ini. Kalau toh misalkan masih ada yang kurang-kurang yaitu wajar manusia lah ya. Yang penting bagaimana cara kita untuk merubahnya, mengevaluasinya ya. Tapi yang jelas apapun aktivitas Anda hari ini semoga itu bisa memberikan rasa kebahagiaan bagi Anda semuanya ya. Sekali lagi terima kasih. Setelah ini nanti ada Inka Mutiara yang akan menemani Anda di sepanjang Purwokerto siang. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa lagi. Have a nice weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 Ton RRI menemani, menginspirasi.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Hey Bayu, apa kau bikin itu?
4: Ini dah, aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
3: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
4: Hey dah, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
5: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

dengan esensi buku The Haunting of Hill House oleh Shirley Jackson adalah salah satu novel horor psikologis paling terkenal dan berpengaruh. Berikut adalah ulasan mendalam tentang novel ini. Novel ini mengikuti sekelompok orang yang tinggal di Hill House, sebuah rumah besar yang dikenal karena sejarahnya yang misterius. Dr. John Montagu, seorang paranormal, mengundang beberapa individu untuk berpartisipasi dalam penelitian tentang aktivitas supernatural. Di antara mereka adalah Eleanor Faines, seorang wanita muda yang mencari pelarian dari kehidupan yang membosankan, dan Theodora, seorang seniman eksentrik. Psikologi dan kesehatan mental. Jackson menyelidiki batas antara realitas dan ilusi. Ketegangan yang dialami karakter, terutama Eleanor, menciptakan ketidakpastian tentang apa yang nyata dan apa yang hanya ada dalam pikiran mereka. Hill House menjadi simbol isolasi, baik fisik maupun emosional. Karakter-karakter yang terlibat merasakan keterasingan yang semakin diperparah oleh atmosfer rumah itu sendiri. Ketakutan dalam novel ini lebih bersifat psikologis daripada fisik. Kekuatan supernatural di Hill House seringkali bersifat samar, membuat ketegangan semakin meningkat. Shirley Jackson memiliki gaya penulisan yang elegan dan atmosferik. Ia mahir dalam menciptakan suasana mencekam dan membangun ketegangan dengan deskripsi yang mendetail. Dialog dan monolog internal karakter memberikan kedalaman psikologis yang kuat. Karakter-karakter dalam novel ini sangat kompleks. Eleanor Faines sebagai protagonis memiliki perjalanan emosional yang mendalam, menggambarkan kerentanan dan ketidakstabilan mental. Theodora dan Dr. Montagu juga membawa dinamika unik ke dalam cerita, menciptakan ketegangan yang menarik. The Haunting of Hill House bukan hanya sekedar cerita horor, tetapi juga eksplorasi mendalam tentang ketakutan, kesehatan mental, dan dampak lingkungan terhadap psikologi manusia. Dengan gaya penulisan yang kaya dan karakter yang kuat, novel ini telah menjadi klasik dalam genre horor. Jika kamu menyukai cerita yang menggugah pikiran dan menyisakan rasa ketegangan, novel ini adalah pilihan yang sempurna. Demikian esensi buku The Haunting of Hill House, karya Shirley Jackson. Dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Prosatu RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar semuanya, berjumpa kembali ya dengan saya Inka Mutiara di Purwokerto siang ini. Hari Minggu tentunya banyak yang sudah jalan-jalan pastinya ya pagi hari ya tadi. Mungkin jalan-jalan bersama dengan keluarga, jalan-jalan ke pasar gitu ya. Jalan sehat ya, senam pagi tentunya sehat selalu untuk kita semuanya. Dan di Minggu siang ya banyak yang sudah memulai aktivitas juga, entah itu pergi berwisata atau mungkin di rumah saja ya, atau ada agenda nongkrong-nongkrong bersama dengan teman. Tentunya semoga apapun yang Anda lakukan ini bisa berjalan dengan lancar di hari Minggu. Bisa untuk merefresh sejenak ya pikiran Anda dari pekerjaan. Karena besok sudah hari Senin, jadi jangan dipikirkan dulu hari Seninnya, pikirkan hari Minggu. Apa yang menyenangkan di hari ini yang bisa dilakukan ya. Tentunya di sini di Purwokerto siang ini saya Inka Mutiara akan menemani Anda. Jadi tetaplah bersama kami. 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi.

Ha ha ha!

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Slamet Fauzan, Kepala RRI Purwokerto, ingin menyampaikan bahwa 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi perjalanan membangun sebuah kepercayaan. Di tengah transformasi digital dan perubahan perilaku publik, RRI harus terus adaptif, inovatif, dan relevan. Bukan hanya mempertahankan frekuensi, tetapi memperluas jangkauan dan memperkuat makna. Selamat Hari Radio ke-81 tahun, RRI terus berinovasi, tetap menginspirasi, dan selalu hadir untuk Indonesia. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, ngomong-ngomong soal gadget dan anak ya, rasanya memang susah kalau sekarang harus benar-benar jauh dari gadget. Sekolah ada yang pakai gadget, cari informasi juga lewat gadget ya, hiburan juga banyak di sana. Nah, yang jadi persoalan ini bukan sekedar boleh atau tidak, tetapi gimana supaya penggunaannya tetap punya batas dan tidak mengganggu keseharian anak. Ada satu cara yang bisa dicoba orang tua di rumah ya, yaitu membuat family media plan. Apa itu ya dan penerapannya seperti apa? Jadi mengutip dari Guru Besar Fakultas Psikologi UGM, Profesor Dr. Tina Afiatin, ini mengatakan pentingnya keluarga punya aturan untuk penggunaan media digital yang disusun bersama dengan anak-anak. Karena anak-anak generasi alfa ini sekarang tumbuh di dua dunia gitu ya. Ada dunia nyata, dunia virtual. Jadi penggunaan gadget bukan cuma soal berapa lama anak menatap layar, tapi juga tentang bagaimana pengaruhnya terhadap emosi, konsentrasi, komunikasi dengan keluarga. Family media plan ini bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana. Misalnya, keluarga ini membuat waktu bebas gadget saat makan bersama atau menjelang tidur. Kemudian orang tua juga bisa menentukan jenis konten apa yang perlu didampingi. Nah, yang menariknya, anak juga sebaiknya dilibatkan dalam membuat aturan ya. Jadi bukan hanya sekedar pokoknya gadget harus disimpan begitu. Tapi anak ini diajak untuk berbincang bersama ya, diajak memahami alasannya dan ikut menjadi bagian dari aturan tersebut. Orang tua juga perlu melihat ya kebiasaan digital sendiri, jangan sampai anak diminta mengurangi gadget, tetapi orang tuanya malah sibuk dengan layar ya. Jadi tentunya masih mengutip ya dari Tina Afiatin, ini mengenai fenomena technoference, yaitu ketika perhatian orang tua justru teralihkan oleh gadget sehingga komunikasi dan keterlibatan dengan anak ikut berkurang. Jadi pada intinya ya ternyata bukan sekedar melarang anak menggunakan gadget. Yang lebih penting ini adalah bagaimana keluarga membangun kebiasaan digital yang sehat. Jadi ada aturan, ada pendampingan, kemudian ada komunikasi yang terbuka juga dan hubungan yang hangat dengan anak. Karena ketika hubungan orang tua dan anak ini sudah dekat, ya anak akan lebih nyaman untuk bercerita, termasuk ketika mereka menghadapi sesuatu di dunia digital. 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Ma.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
4: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
5: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pendengar, untuk Anda yang memiliki anak usia 0 sampai 4 tahun ya, di informasi seputar kesehatan yang perlu diperhatikan juga ya. Ini anak usia tersebut termasuk kelompok yang rentan terkena influenza. Karena daya tahan tubuhnya ini kan belum seperti orang dewasa yang sudah sering terpapar flu ya. Jadi dalam penjelasan Ketua IDAI Jawa Barat Anggraini Alam kepada RRI Pro 3 Jakarta mengatakan bahwa anak juga lebih mudah tertular karena sering terpapar percikan dari batuk, bersin, atau pembicaraan orang sekitarnya. Apalagi anak-anak ini kan sering bermain bersama ya, memegang mainan juga, kemudian menyentuh hidung atau mata. Kalau anak terkena influenza, beberapa gejala yang dirasakan ini bisa berupa demam tinggi yang cepat meningkat, sakit kepala juga ya, badan terasa sakit, rewel, sakit tenggorokan, batuk kering, pilek, diare, sampai muntah. Nah, yang penting, ini juga orang tua perlu memperhatikan kondisi anak sehari-hari ya. Pastikan anak tetap mau minum, aktivitasnya diperhatikan, dan frekuensi buang air kecilnya juga dipantau. Tentunya air putih juga sangat baik ya untuk kebutuhan cairan anak. Cairan yang mengandung gula dan elektrolit juga bisa diberikan. Misalnya dari makanan atau minuman keluarga sehari-hari selama kebersihannya terjaga. Dan kalau ternyata demam berlanjut setelah pemberian paracetamol atau obat begitu ya, ini ada muncul tanda bahaya juga, anak perlu segera mendapatkan penanganan medis termasuk ke IGD bila diperlukan. Ya, jadi di musim seperti ini ada baiknya harus selalu mengecek kondisi kesehatan anak-anaknya ya, supaya tidak rentan terkena yang namanya influenza.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
2: Mata ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat. Tenang, goyang dulu biar joss.

0: Rehat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0811-1336-336 atau SMS dan WA ke 0811-2540-9111.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap, bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

0: mengasuh jiwa dengan ilmu, menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
7: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
8: Pendengar pasti pernah lihat ya, anak kembar tapi wajahnya berbeda. Nah, ini bisa jadi mereka adalah kembar fraternal atau kembar tidak identik. Jadi mengutip dari Halodoc ya, kembar fraternal ini terjadi ketika dua sel telur dibuahi oleh dua sperma yang berbeda karena susunan genetiknya tidak sama persis ya. Mereka bisa punya warna rambut, golongan darah, bentuk wajah, dan ciri fisik yang berbeda. Bahkan jenis kelaminnya juga bisa sama atau berbeda. Meski begitu, mereka tetap bisa punya kedekatan emosional yang kuat karena tumbuh bersama ya. Perkembangan masing-masing anak ini juga dipengaruhi oleh faktor genetik, pengalaman, pola asuh, dan lingkungan. Peluang terjadinya kembar fraternal antara lain adalah dipengaruhi oleh riwayat kembar dari pihak ibu, usia ibu ya, jumlah kehamilan sebelumnya, dan penggunaan teknologi reproduksi berbantu atau prosedur kesuburan. Jadi kembar itu tidak selalu berarti wajahnya sama persis ya. Kita sering melihat begitu ya, banyak anak kembar yang wajahnya tidak sama persis atau jenis kelaminnya berbeda. Nah tentunya semuanya ini adalah istimewa begitu ya. Mereka tetap tumbuh bersama dan ada ikatan yang istimewa juga. 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi. Pendengar, nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Brighton and Hove Albion meraih kemenangan atas Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, menjadi juara sprint race MotoGP Austria 2026. Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dibuka dengan membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia. Persija Jakarta terus meneruskan tren positif di Super League dengan menang atas Java United. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 20 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nur Diansyah melaporkan. To the far side and Arsenal could be
1: away here. Stroud trying to get back. Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentur tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah, mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah menggandakan keunggulannya. Aksi apik dari Charalampos Kostolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung, melesat langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Chema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huesler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
2: Yeah, of course, was a special win. Not only
1: ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel 1-1, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi, menurut saya, secara keseluruhan, itu adalah kemenangan yang pantas. Dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal, Mikel Arteta, menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini. Namun, ia menilai Brighton memang pantas untuk menang.
3: Extremely disappointing. But first of all, I think we have to.
1: Saya kecewa. Namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik dan dari pihak kami ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Primer Inggris yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan. Aston Villa tampil solid dengan strategi bertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: We are delighted how the players respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama, dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa, dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process, competing in the level we are, and in the level we are settling and with the demands we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim reaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
2: Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan. Disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

0: Kini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan Martin menjadi yang tercepat dengan waktu 20 menit 57,387 detik dan Jorge Martin menjadi pemenang dalam sprint race MotoGP Austria 2026 setelah memenangkan persaingan sengit menghadapi pebalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez. Marquez hanya terpaut waktu sekitar 1,026 detik dengan Martin sehingga mantan pebalap Honda tersebut harus puas menempati peringkat kedua sprint race MotoGP Austria. Selanjutnya pada peringkat ketiga ditempati pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang memiliki jarak 1,675 detik dengan posisi pertama. Balapan utama MotoGP Austria akan dilakukan malam nanti di mana persaingan antara Marc Marquez, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki mengatakan, penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara. Ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Doka, jisin. Sekalian Anda telah melewati latihan yang begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung megah Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku komite penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan official dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang, JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu, Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Pecinta olahraga atlet wushu Indonesia Seraf Naru Siregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance, dan 2 untuk degree of difficulty, sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara, bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Macau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuang Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Qingquan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: Nah, 일단 선수들이 너무 잘해줬고 마지막까지 집중력을 잃지 않고
2: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kemayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Arlian Syah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
1: Ya, 일단 선수들이 너무 잘해줬고 마지막까지 집중력을 잃지 않고 이어서 너무 칭찬해주고 싶고 잘했다.
3: Ya, para pemain sangat bekerja keras sampai akhir pertandingan sangat bekerja keras dan bagus. Jadi konsen ini memuji para pemain Persija Jakarta. Ya, untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan-pertandingan kayak gini, jadi harus persiapan yang lebih matang.
2: Di tempat yang sama, Arlian Syah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arlian Syah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
4: Untuk gol tadi, perasaan saya senang bisa mencetak gol. Dan mungkin itu semua hasil kerja keras dari tim. Dan mungkin ke depannya saya akan berusaha untuk cetak gol lagi.
2: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu, Bayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Izen Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
5: Dua gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak Alan Onima pada menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alan Onima berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada PM Ihsan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Bruzon saat jumpa pers mengatakan, perubahan permainan setelah turun Minu membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
6: So we got both objectives, we are happy with the result, of course,
7: dan juga meraih clean sheet. Saya senang, kami senang dengan hasilnya dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama, memang ada masalah, ada tekanan kepada kami. Tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1, permainan lebih banyak di tengah.
5: Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
8: Saya sebagai pemain ya tentunya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hasil malam hari ini, yaitu 3 poin. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada coach telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini. Dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap home, yang mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
5: Dirinya berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar RRI, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda Yaksa dalam laga yang tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
9: Persebaya Surabaya harus berbagi satu poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola. Namun, tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan momentum menyerang. Andik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34. Namun, peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi offside. Garuda Yaksa yang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yaksa Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak 1 gol.
10: Secara keseluruhan, kami mencatatkan lebih banyak upaya mencetak gol, kami mendapatkan lebih banyak sepak bocor dan unggul dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober guna berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jokšić mengaku senang torehan 1 poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol.
11: Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus. Dengan permainan bola-bola jauh serta gaya sepak bola langsung, kami menghadapi banyak kesulitan untuk meredam mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kekuatan penuh. Masih ada pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Namun, saya sangat senang dengan raihan 1 poin ini.
9: Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan ke-4. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil, Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Tamu datang dengan motivasi tinggi.
2: Pertama, syukur alhamdulillah, prestasi hari ini kita bisa mencapai kemenangan. Ya pastinya 3 poin penting buat kita. Kita melihat pertandingan Persiraja ini memang berat karena mereka datang ke sini juga dengan motivasi tinggi setelah kekalahan di home. Pastinya mereka tidak ingin kehilangan poin di sini.
1: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Misbakus Solikin, mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap hasil positif ini mampu meningkatkan motivasi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil terbaik.
3: Saya percaya pelatih, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah bisa mempertahankan kemenangan. Kemenangan ini untuk motivasi anak-anak tim PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri Askar Bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Aja.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Rikat maring ndi jajal? Ora tau-tau neko dandan rapi temen.
1: Arep maring kantor BPRB kakak jateng ko.
0: Goyone, arep ngapa?
1: Arep miliki kebiar undian.
0: Hah? Kebiar undian? Iya. Kapan gue? Terus hadiah utamanya apa?
1: Ujarku kok nafsu temen kulit takon. Keh, rungok kena. Kebiar undian BPRB kakak jateng tahun 2006 likur. Diundi neng bulan Oktober 2006 likur. Hadiah utamane 4 unit mobil, 4 paket umroh, 60 sepeda motor, 60 sepeda listrik, lan hadiah menarik liane, Kang.
0: Oh, iya.
2: Kebiar undian BPR BKK Jateng 2026. Saldo simpanan nambah, ati dadi bunga. Eling, nabungin yang BPR BKK Jateng ya.

0: Bali. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan bee pollen dan royal jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu enak.
3: Pro 1 Purwokerto, Kanal Informasi.

0: pendengar, pukul 11.40 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang adzan zuhur untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara sekian banyak anjuran istighfar yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ada istighfar yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Inilah istighfarnya para nabi dan rasul. Istighfar yang dilakukan bukan semata-mata karena dosa yang telah dilakukan oleh seorang hamba, melainkan istighfar yang justru dilakukan dalam konteks kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini sering dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di setiap pagi dan sore hari. Bahkan beliau memberikan jaminan garansi surga yang begitu indahnya. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di waktu pagi, kemudian meninggal dunia di siang harinya, maka Allah sudah membangunkan untuknya sebuah istana di sorga. Siapa yang membacanya sore hari, kemudian malam hari meninggal dunia, maka Allah sudah membangunkan untuknya satu istana di sorga. Rasul kemudian berujar, Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa anna abduka, wa anna ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu. A'udhu bika min syarri ma sona'tu. Abu'u laka binikmatika alaiya. Wa abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Istighfar yang satu ini perlu untuk kita hafal, kita baca, kita fahamkan. Tentu saja selanjutnya kita laksanakan makna yang ada di dalamnya. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Awali langkah hari dengan cahaya iman, membasuh jiwa dengan ilmu, menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
2: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
3: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
4: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
5: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
6: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
1: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

Pendengar, siang hari ini bisa rehat sejenak ya dari aktivitas yang melelahkan ya. Tentunya untuk Anda umat muslim juga selamat menjalankan ibadah salat zuhur. Pendengar, kalau kita berbicara soal amanah ya, ternyata ini bukan hanya soal menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga bagaimana kita menjaga hubungan dan tanggung jawab kepada sesama. Dalam kehidupan bermasyarakat ya, kita tentu tidak bisa hidup sendiri. Jadi kita butuh peran orang lain. Dan orang lain juga butuh keberadaan kita ya. Oleh karena itu, amanah sosial ini bisa diwujudkan dengan menjaga hubungan baik, peduli terhadap lingkungan, dan berusaha memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitar. Ustadz Dr. Sofiullah MHI mengatakan dalam dialog Mutiara Pagi ya di Prosatu RRI Purwokerto kemarin hari Sabtu bahwa kesolehan seseorang idealnya tidak hanya terlihat dari ibadah untuk dirinya sendiri, tapi juga memberikan dampak positif bagi orang lain. Misalnya ketika mengetahui tetangga sedang mengalami kesulitan, ya kita punya kemampuan untuk membantu, kepedulian seperti ini ya bisa menjadi bentuk tanggung jawab sosial. Termasuk untuk yang memiliki jabatan atau kewenangan ya, jabatan ini kan amanah juga yang semestinya digunakan untuk memperluas manfaat untuk masyarakat dan intinya, semakin besar peran seseorang, semakin besar pula tanggung jawab untuk memastikan keberadaannya memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi, amanah sosial itu bukan sekedar kata-kata ya, bisa diwujudkan lewat tindakan nyata. Di kehidupan kita sehari-hari, jangan sampai keberadaan kita justru menjadi beban atau gangguan untuk orang lain. Ya, kita bisa hadir sebagai orang yang membantu, memberi manfaat, dan membawa kebaikan di lingkungan sekitar. 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi.

0: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau ke sana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.

0: інспірації.
1: Лінтас. Інформації про сату.
2: Pendengar jelang Porprov Jateng 2026, atlet panahan Purbalingga Rizky Azizi terus jalani latihan intens. Selengkapnya akan dilaporkan Fitri Hasana.
3: Atlet panahan Purbalingga Rizky Azizi Febri Cahyono menyatakan kesiapannya untuk berlaga pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah yang bakal digelar pada akhir bulan Oktober 2026 di Semarang Raya. Rizky menjadi salah satu dari 6 atlet panahan kontingen Purbalingga yang siap bertarung di Porprov Jateng 2026. Pada ajang Porprov Jateng 2026 nanti, pengurus cabang olahraga panahan Purbalingga menerjunkan total 6 atlet yang terbagi ke dalam 3 divisi, yakni 1 atlet di divisi Rebau, 1 atlet di divisi standar nasional, dan 4 atlet di divisi recurve. Rizky mengatakan dirinya diproyeksikan tampil di divisi recurve yang menyediakan 4 nomor pertandingan, yakni kualifikasi, eliminasi individu beregu, dan mixed team. Dijelaskan Rizky, karena setiap atlet dibatasi untuk mengikuti maksimal 3 nomor, ia akan mengikuti pada 3 nomor yaitu kualifikasi, eliminasi individu, dan beregu. Menjelang Porprov Jateng 2026, Rizky mengaku telah menjalani latihan intensif selama 1 tahun terakhir dengan fokus utama penguatan fisik dan mental, yakni rutin melakukan meditasi selama 15 hingga 20 menit setiap hari untuk menjaga ketenangan dan konsentrasi. Latihan teknik serta aktif mengikuti sparring di berbagai daerah seperti Purbalingga, Banyumas, hingga Yogyakarta untuk mengasah mental bertanding. Rizky berharap target memperoleh 2 medali emas sesuai target yang diberikan oleh KONI Purbalingga dapat ia raih. Ia juga mengharapkan berhasil sukses di ajang Porprov agar bisa membuka jalan untuk mengikuti seleksi Pelatda menuju Prapon. Rizky juga berterima kasih kepada KONI Purbalingga yang memberikan dukungan, salah satunya pengadaan beberapa spare part panahan seperti plunger beiter, outknock beiter, serta spinning jet 6.
4: Kalau di rumah itu ada jarak dari 5 meter sampai ke 30, itu di samping rumah, itu kan aman karena ada pembatasnya. Kalau ingin lebih jauh itu ada lapangan terdekat itu sudah di steril lah sebelum latihan. Masih lebih intensnya itu 1 tahun terakhir ini. Porprovnya itu bulan Oktober, bulan depan. Lebih baik lagi, terus bisa bawa pulang 2 emas karena ditargetkan 2 emas dari KONI Purbalingga. Pesan dari KONI itu kemarin latihannya disuruh lebih intens, terus diperbanyak lagi buat sparingan.
3: Rizky menambahkan menjelang Porprov akhir Oktober, ia bersama 5 atlet panahan Purbalingga lainnya akan menjalani pemusatan latihan mulai 1 Oktober besok bersama pelatih dan asisten pelatih yang difasilitasi KONI Purbalingga. Fitri Hasana melaporkan.
1: Lintas Informasi Pro 1.
5: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwocerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, ada kabar menarik ya dari dunia kebudayaan Indonesia. Kolintang Indonesia akan tampil di Paris, Prancis pada 1 Oktober 2026 dalam sejumlah agenda kebudayaan. Seperti yang diberitakan RRI ya, ini penampilan awalnya berangkat dari undangan Kedutaan Besar Prancis untuk mengisi resepsi Hari Kemerdekaan Indonesia, tapi agendanya kemudian berkembang dan Kolintang juga akan tampil di kantor UNESCO dan salah satu universitas musik di Paris. Kolintang akan membawa misi diplomasi budaya, ya, salah satunya memperkenalkan Indonesia lewat musik. Sementara di UNESCO, ini penampilannya menjadi kesempatan untuk menunjukkan bahwa Kolintang bisa dimainkan dalam berbagai genre musik. Rombongan juga akan membawa seperangkat alat Kolintang yang nantinya dititipkan di salah satu akademi musik untuk mendukung pembelajaran musik etnik dengan tangga nada diatonis. Ada 9 pemain dan 1 penyanyi yang akan berangkat ya. Para pemain ini adalah guru-guru Kolintang yang memiliki pengalaman dan tradisi keluarga dalam memainkan alat musik asal Minahasa, Sulawesi Utara ini. Lewat penampilan di Paris, harapannya Kolintang semakin dikenal sebagai musik etnik Indonesia, sekaligus mendorong para pemainnya untuk terus menjaga dan melestarikan Kolintang setelah mendapat pengakuan dari UNESCO. 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi ijo nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah ijo itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Slamet Fauzan, Kepala RRI Purwokerto, ingin menyampaikan bahwa 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi perjalanan membangun sebuah kepercayaan. Di tengah transformasi digital dan perubahan perilaku publik, RRI harus terus adaptif, inovatif, dan relevan. Bukan hanya mempertahankan frekuensi, tetapi memperluas jangkauan dan memperkuat makna. Selamat Hari Radio ke-81 tahun, RRI terus berinovasi, tetap menginspirasi, dan selalu hadir untuk Indonesia. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar lagu terbaru.

Dari Nona dengan judul Star ya, ini menarik sekali ya, bukan hanya membawa nuansa pop modern tetapi juga memasukkan berbagai unsur yang lekat dengan Indonesia. Dalam lirik yang berbahasa Inggris ini, ada referensi seperti terang bulan, kemudian juga ada unsur gamelan. Jadi pengaruh musik global dipadukan dengan identitas lokal. Untuk konsep visualnya juga membawa suasana alam dan lanskap tropis Indonesia. Ini sejalan dengan konsep Island Girl ya, yang menjadi gambaran perjalanan musik Nona. Dan menariknya lagi, Nona menyebut pendekatan musik mereka sebagai Island Pop, yaitu memadukan nuansa tropis Indonesia dengan pengaruh musik internasional. Jadi lewat lagu ini, mereka membawa cerita tentang keseharian dan identitas Indonesia ke dalam musik dengan kemasan pop yang ringan. Lagunya juga menjadi bagian dari debut mereka ya, mengangkat tema beragam, mulai dari kepercayaan diri, romansa persahabatan, sampai proses pendewasaan. 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya, Kak. Makasih ya.
1: Bagaimana? Seger kan?
0: Seger sih. Tapi kemanisan, Kak.
1: Ya jelas manis lah. Kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
3: Ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat, tenang, goyang dulu biar joss.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540 9 11.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: menjadi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah bagi Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: menghadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Ya. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan.

Pendengar, kalau kita berbicara soal budaya Jawa, ya ada satu tradisi yang terus dijaga lewat siaran radio. Namanya Uyon-Uyon Minggon, program budaya dari Pro 4 RRI Semarang yang menghadirkan seni karawitan Jawa langsung kepada masyarakat. Uyon-Uyon Minggon ini menjadi ruang untuk memperkenalkan sekaligus merawat karawitan Jawa. Bukan hanya sebagai hiburan, tapi program ini juga membuka ruang apresiasi terhadap gending, laras, karya dan para pelaku seni karawitan, termasuk supaya generasi muda ini semakin mengenal musik tradisional. Dan Uyon-Uyon Minggon ini menghadirkan karawitan wanita Gita Budaya dari Karanganyar pada hari Minggu ini, ya, tanggal 20 September 2026. Untuk sajiannya cukup beragam, mulai dari lancaran pembuka hingga ayak pamungkas dengan berbagai gending dan laras seperti pelok, slendro. Rangkaian ini menunjukkan kekayaan tentunya musikal yang ada di karawitan Jawa. Menariknya, Uyon-Uyon Minggon tidak hanya hadir di auditorium, ya, jadi disiarkan secara langsung juga melalui Pro 4 RRI Semarang dan kanal YouTube RRI Semarang sehingga kesenian tradisional ini bisa menjangkau pendengar lintas generasi. Dan tentunya karawitan Jawa ini kan bukan hanya sekedar dimainkan saja, ya, tapi juga harus terus dijaga, didengar, dikenali, dan pastinya untuk terus lestari. 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi.

0: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Jadi bencana alam kan?
2: Biaya penanganan bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
5: Purwokerto siang ini.
6: Purwokerto siang ini.
7: Pendengar masih di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Ada informasi dari Tegal ya, ini Polsek Bumi Jaya, Polres Tegal, mengedukasi masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dan ada kegiatan pembinaan penyuluhan juga ya dilakukan pada hari Kamis 17 September 2026 menyasar warga di Kecamatan Bumi Jaya, Bumi Jawa. Dalam kegiatan tersebut, warga diingatkan untuk tidak melakukan pembakaran lahan termasuk lahan milik pribadi. Dan kalaupun pembakaran terpaksa dilakukan, ya api harus dipastikan benar-benar padam dan terus diawasi supaya tidak merambat ke lahan ataupun lingkungan sekitar. Kapolsek Bumi Jawa, Ibtu Sugiarto mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada dan segera melaporkan ketika menemukan potensi kebakaran atau titik api. Dan untuk laporannya ya bisa disampaikan kepada kepolisian melalui call center polisi 110 Polres Tegal supaya bisa segera ditindaklanjuti. Lewat kegiatan ini, Polsek Bumi Jawa mengedepankan langkah pencegahan dan edukasi supaya masyarakat ini semakin peduli dalam menjaga lingkungan sekaligus mengurangi resiko kebakaran lahan. 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
3: Yo, sip.
4: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
3: Oh, oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah pagi, Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan.

0: Musim kemarau identik dengan cuaca panas dan kondisi yang lebih kering. Di saat seperti ini, risiko kebakaran hutan dan lahan meningkat secara signifikan. Yang perlu diingat, sebagian besar kebakaran justru berawal dari aktivitas manusia, seperti membakar sampah, membersihkan lahan dengan cara dibakar, atau membuang puntung rokok yang masih menyala. Karena itu, hindari membakar sampah atau lahan sekecil apapun apinya. Api yang tampak terkendali bisa dengan cepat membesar ketika tertiup angin dan menjalar ke area yang lebih luas. Jika melihat asap atau titik api di sekitar lingkungan, jangan menunggu hingga membesar. Segera laporkan kepada perangkat desa, petugas pemadam kebakaran, atau instansi terkait agar dapat segera ditangani. Mencegah kebakaran jauh lebih mudah daripada memadamkannya. Lindungi hutan, lahan, dan lingkungan kita. Satu tindakan bijak hari ini dapat mencegah bencana yang lebih besar di kemudian hari.
1: Ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat, tenang, goyang dulu biar joss.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto. Asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Mendengar, lebih dari 3.000 pesepeda ikut meramaikan Sudirman Bike Festival 2026 yang digelar pemerintah Kabupaten Purbalingga pada Sabtu malam kemarin ya. Dan para peserta bersepeda menyusuri rute keliling kota Purbalingga sepanjang 12 km. Beragam juga pesertanya, dari anak-anak sampai orang dewasa, bahkan ada komunitas sepeda dari luar Purbalingga. Jenis sepedanya juga bermacam-macam ya, ada MTB, sepeda lipat, road bike, sampai dengan sepeda ontel klasik. Dan bukan hanya goes keliling kota, festival ini juga diisi berbagai kompetisi ya, seperti ada balap MTB, sepeda lipat juga, kemudian lomba balap paling pelan, dan juga seperti long skid ya, dan elimination track stand. Suasananya semakin meriah juga dengan hadirnya UMKM, ada street cafe di kawasan alun-alun Purbalingga juga. Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif mengatakan kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang olahraga dan silaturahmi, tapi juga ruang ekspresi sekaligus mendorong perputaran ekonomi masyarakat. Ada salah seorang peserta dari Banyumas ya, Vito Jaler Abdillah, ini mengaku menikmati suasana acara yang ramai dan menyenangkan, dan berharap untuk kedepannya semakin banyak kegiatan serupa yang bisa menjadi wadah bagi masyarakat dengan berbagai macam hobi. Kemeriahan festival ini ditutup dengan sesi undian door prize yang membagikan puluhan hadiah kepada para peserta.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar semuanya. Jumpa kembali ya dengan saya Inka Mutiara di segmen Pro Dangdut. Di hari Minggu ya, weekend saatnya bersantai-santai boleh. Kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol nanti bisa ya ke 0281-632-336 atau ke nomor WhatsApp di 0811-254-0911. Siang hari biasanya setelah perut kenyang ya, suasananya mulai agak tenang ya. Biasanya kan kalau lagi lapar, aduh uring-uringan gitu ya. Ada yang sudah selesai makan juga, ada yang masih menikmati teh hangat, minuman favorit gitu ya. Ada juga yang mungkin sedang mencari posisi paling nyaman untuk bersantai siang hari ini. Nah, untuk Anda semuanya yang mungkin sedang merasakan stres ya siang hari ini, atau mungkin ingin mencari hiburan, boleh nanti kirim-kirim salam aja ya. Atau mau request lagu, boleh di lagunya sudah disiapkan juga oleh Mas Arya ini ya. Ada banyak, ada Nasi Hangat, Ucul, Tamu Kondangan, Lewat Angin Wangi, dan lain sebagainya ya. Tentunya tetap di segmen Pro Dangdut siang hari ini. Jangan lupa bergoyang ya kalau lagu dangdutnya sudah diputarkan.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, benar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: menghadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Di segmen Pro Dangdut ini boleh kalau mau kirim-kirim salam ya ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp di 0811254091. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut
2: adalah kita.
1: Iya, sehat Kang Herdi?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Ini ada yang ikut ya di belakang?
2: Ada istri aku.
1: Waduh, siapa tuh?
2: Kenapa gitu?
1: Iya, agak iya. Berdengung suaranya.
2: Iya. Pokoknya mah ini aja yang minta lagunya.
1: Iya, lagu apa nih? Ada Nasi Hangat, terus Tak Kancani, Ucul, Tamu Kondangan, Lewat Angin Wengi, Badai Derita, Mendadak Dangdut, Terlena, Mencintai Tak Dicintai, Gara-gara Sebotol, Derita Cinta, Negoro Angin, terus Cuma Kamu. Iya, apa nih? Senyum, terus Termiskin di Dunia, Kecewa, mau yang mana nih Mbak Darisa?
3: Maunya sepiring berdua.
1: Sepiring berdua rana-rana lah.
2: Orang kenyang.
1: Bener gue ya, orang baruk. Cuma kamu ya kena ge.
3: Iya.
1: Oke, cuma Kang Herdi seorang.
3: Betul.
1: Salamnya gak usah apa ge.
3: Mamat aja tuh lah yang
1: bagi
3: salamnya.
1: Iya, buat siapa tuh?
2: Ya udah, pertama buat kami dari saya selalu. Baik Kak Jibla ya.
1: Iya.
2: Asmara juga. Mawati. Buat Mama Santika juga ya.
1: Iya.
2: Buat Mama Indes juga ya. Juga. Terus Nekasa juga, Pak Minas juga ya. Buat Permana Herman juga ya. Buat Pak Jama, Pak Pamin juga ya. Ibu Harsoyo, Mama Ida juga ya. Ibu Muninga, Ibu Yanti, Gendro, Ibu Nur Hakim juga ya. Buat Ibu Harnum juga ya, Mama Mahi, Forma juga ya. Mama Luna, Parmin juga ya. Buat Radun, buat Mas Dasmin juga ya.
1: Iya.
2: Mas Purnomo, Mama Ade, Pak Sianke juga ya. Terus buat Ibu Sarmila, Mama Eri juga ya. Buat Pak juga, buat Adela juga. Ya udah buat semuanya aja ya. Itu Mama Rendi juga, Mama Rendi ya.
1: Iya.
2: Mandar saya mau nambahin.
1: Iya, siapa tuh? Buat siapa lagi?
3: Buat Mr. Genjot, sama Pak Anto, Mas Kumbang Asmata, Pak Talang Suwete, Pak Basron, Mama Ade, Mama Hanom, ya semuanya aja lah.
1: Oke, siap.
2: Makasih ya Denka ya.
1: Anggi, sami-sami.
2: Jangan lupa makan siang ya.
1: Siap-siap.
2: Kopi pahit namanya jamu.
1: Cakep.
2: Ambil nampan di atas panggung.
1: Iya.
2: Mas Herdi pamit mau dengerin lagu.
1: Mm-hmm.
2: Makan kue bolu sambil sama dari satu.
1: Asik banget ya gue.
2: Sama-sama, makasih. Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pro Dangdut.
4: Cihui. Ada kita. Baik enggak?
1: Iya, kepriwe?
4: Gue ngesuk ke kopi perkari ke gue.
1: Apa sih acara apa?
4: Nah, acara lo mana dari soal
1: Cik? Oh, lo Cik diundang. Nek ada orang diundang ya orang tak kanyong.
4: Ya diundang lah, jelas mau ngusung kon kanyong.
1: Kapan sih acaranya wis ana bocoran apa?
4: Karena kena tanggal 30 loro cere kae.
1: Oh iya, ya Mas Kumbang disip ke sing teka ya.
4: Tanggal loro, kapan tanggal loro Agustus apa ya, kelewatan deh.
1: Ya wis kelewat lah.
4: Wis kelewat. Ana rotine mungkin ya.
1: Iya, ana bolu gue.
4: Enggak lu sering berdua lah. Dan, aduh, dan pancen paling mesra gedeng gue ya lu. panggil karo dari saya dengan radio ya.
1: Iya lah, Mas Kumbang nyaingi baik. Sepiring berdua karo siapa gue?
4: Nang dinti dari sana, di pindangan dari sana. Ngapa radio kurun sini kuat toko penjajan. Gue anu salam gue dua si Joni kan ya.
1: Iya.
4: Atau pokoknya lah.
1: Terus gak sapa?
4: Terus sama Wati. Wati seorang yang ngomong lagi nang kanak.
1: Mama Wati lagi nangan di sih?
4: Lagi nang kanak kalau pokoknya nang kanak kanak negara angin.
1: Oh iya.
4: Lagunya gue mikir negara angin.
1: Negara angin be ya.
4: Iya. Terus juga buat anu mama Mama Tantika, Mama Ines, terus
1: iya.
4: Juga buat Bu Harti, terus Marfu Marlina, Mama Indes, Mama Tantika, Mama Ade, Bu, Mama Ade, Pak Kaki Tarsun, Kang Tarsun, Kang Tarsun, Kaki Racun,
1: iya.
4: Terus Masa Genjot, terus Mama Ade, Bu Siva, terus Ata Putri ya, Sarmila, Kipalos, we ya, Kipalos ya. Di palo sing di bareng pitu no kayak ngene wong di palo iki mung benane.
1: Iya.
4: Terus kelalen mau bolak-balik bae.
1: Terus enggak sapa maning.
4: Juga buat Pak Rusdi, Sarang Suwati. Tuh, apa sih pakai woro-woro ke yang ngomong kelalen gue anu dari Sawaru Pak Andu Pak Herti.
1: Iya.
4: Datangilah lamarannya man, bang lamarannya wedus. Wedus jengkelah isi tapi lho. Ini terus buat semuanya aja lah ya. Main kaya mandi kok.
1: Ya halo halo.
4: Ngomong di sih. Masuk apa? Aduh, payo banget.
1: Urung di anu enggak nafi direk lalen.
4: Oh, ini dibana tetora ngerti gua ngomong lamaran ada pedes kok.
1: Lah, yang ora mari ngending-ding ngene bae ge.
4: Ya buat Mbak Inta mentugas ngono-ngono tapi main bae.
1: Iya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pro Dangdut.
0: Halo, Pro Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi lemes teman?
0: Iya, baik.
1: Kenapa sehat. Sih? Sehat, alhamdulillah.
0: Segala.
1: Mbak Mines, Mbok ye?
0: Bukan.
1: Siapa yo?
0: Ini dari Mangunjaya.
1: Mangunjaya, Bu Ida ya?
0: Uh-uh.
1: Oh, kenapa Bu Ida lemes awan-awan? Wis anu madang urung ge.
0: Ya wis mau.
1: Wis ya. Lagi kepanasan mesti ya tadi ini lemes ya.
0: Kepanasan. Lemes.
1: Nyeger, nyeger degan ya kena gue. Mama Ida. Mau request lagu apa nih? Ada Nasi Hangat, Tak Kancani, Ucul, Tamu Kondangan, Negoro Angin, terus Cuma Kamu.
0: Iya, Tamu Kondangan aja.
1: Tamu Kondangan, boleh.
0: Oh, iya, iya.
1: Salamnya mau buat siapa?
0: Kang Herdi ya tadi.
1: Kang Herdi, Mas Kumbang.
0: Mas Kumbang.
1: Pada Risa.
0: Kang Jumadi. Yalah semuanya lah.
1: Oke.
0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya ini Mama Ida sudah bergabung. Nih buat lagu penyemangat Kang Herdi sama Mbak Darisah ya. Ada Cuma Kamu. Kayak gitu gak ya lagunya ya. Coba kita dengarkan ya. Jangan lupa yang lagi makan siang. Sambil makan siang gak usah joget-joget dulu. Ya nanti nunggu selesai. Yang lagi santai-santai boleh ya bergoyang. Dengan lagu yang akan saya hadirkan. Nanti yang masih mau gabung monggo ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp di 0811 2540911.

0: Pernah gak sih kita meninggalkan rumah dengan lampu masih menyala? Charger masih menempel? Televisi tetap hidup? Padahal gak ada yang nonton. Tanpa sadar, kebiasaan kecil itu membuat listrik terbuang percuma. Padahal, hemat listrik bukan cuma mengurangi tagihan, tapi juga menjaga energi untuk masa depan. Mulai sekarang, yuk biasakan matikan lampu saat tidak digunakan, cabut charger setelah dipakai, dan gunakan listrik seperlunya. Karena hemat listrik bisa dimulai dari rumah kita sendiri. Satu langkah kecil kita hari ini memberi dampak besar untuk bumi esok hari. Hemat listrik, hemat energi, selamatkan masa depan.
1: Bencana memang bisa datang kapan saja, tapi kita bisa mempersiapkan diri untuk mengurangi resikonya. Pertama, kenali potensi bencana di lingkungan tempat tinggal kita. Apakah rawan banjir, longsor, gempa bumi, atau bencana lainnya? Kedua, siapkan tas siaga bencana. Isi dengan air minum, makanan tahan lama, obat-obatan pribadi, senter, dokumen penting, serta perlengkapan darurat lainnya. Ketiga, kenali jalur evakuasi dan titik kumpul. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahuinya. Keempat, ikuti informasi resmi dari pemerintah, BBBD, BMKG, dan sumber terpercaya lainnya. Jangan mudah percaya atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dan yang tidak kalah penting, tetap tenang saat bencana terjadi. Bantu anak-anak, lansia, dan orang yang membutuhkan pertolongan. Karena mitigasi bukan hanya soal menghadapi bencana, tapi tentang mempersiapkan diri sebelum bencana terjadi.

0: untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Slamet Fauzan, Kepala RRI Purwokerto. Ingin menyampaikan bahwa 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi perjalanan membangun sebuah kepercayaan. Di tengah transformasi digital dan perubahan perilaku publik, RRI harus terus adaptif, inovatif, dan relevan. Bukan hanya mempertahankan frekuensi, tetapi memperluas jangkauan dan memperkuat makna. Selamat Hari Radio ke-81 tahun, RRI terus berinovasi, tetap menginspirasi, dan selalu hadir untuk Indonesia. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro1, channel informasi dan inspirasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Negara Angin ya, tadi lagunya asik ya nih untuk menemani siang hari Anda. Ada yang ikut nyanyi? Atau mungkin lagi ngopi jadi tambah nikmat gitu ya. Ini kan lagunya bahasanya agak Jawa-Jawa gitu ya. Jadi tentunya lagunya mengena sekali ya di hati para pendengar ya, yang notabene-nya kan ngapakers ini ya. Dan tentunya kalau lagu Jawa itu kan sampai sekarang juga harus dilestarikan ya, tetap enak didengar juga ya, liriknya, musiknya, bahasanya juga terasa dekat dengan keseharian kita. Dan tentunya kita di segmen Pro Dangdut siang hari ini, monggo silahkan yang mau kirim-kirim salam ya boleh, atau mau curhat-curhat juga boleh ya, atau lagunya tadi relate dengan kehidupan saya, boleh cerita gak apa-apa gitu ya. Monggo silahkan ke 0816 atau ke nomor WhatsApp ya di 0811-254-0911. Halo Pro Dangdut.
5: Pro Dangdut. Apa ya passwordnya?
4: Dangdut adalah kita.
5: Dangdut adalah kita.
4: Iya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
5: Selamat siang Mbak, salam kenal dari pendatang baru.
4: Siapa ini Bapak siapa?
5: Bukan Bapak-Bapak lah.
4: Oh, bukan Bapak-Bapak. Dengan Akang siapa ini?
5: Dan Mas Upo Happy.
4: Mas?
5: Mas Upo Happy di
4: Mas
5: kawasan Brebes.
4: Di Brebes?
5: Brebes Selatan ya.
4: Oh, Mas Upo Happy ini ya saya panggilnya ya.
5: Iya.
4: Iya, gimana kabarnya siang hari ini Mas Upo Happy?
5: Alhamdulillah panas.
4: Panas.
5: Iya.
4: Emang lagi di mana kepanasan?
5: Ya, sekarang lagi di luar.
4: Lagi
5: cuman
4: di luar.
5: Sambil monitor, sambil aktivitas monitor.
4: Oke, mantap sekali.
5: Iya, baru punya nomornya ini.
4: Oh, boleh langsung di-save aja ini nomor Pro 1 RRI Purwokerto.
5: Oh, Purwokerto ya Mbak ya?
4: Iya, betul Purwokerto.
5: Sebelah mana itu studionya Mbak?
4: Studionya ini di Jalan Jenderal Sudirman 427.
5: Oh iya iya iya.
4: Iya, nanti kalau lewat Purwokerto boleh mampir-mampir gitu.
5: Iya iya. Mm-mm. Ini dengan Mbak siapa ya?
4: Dengan Inka.
5: Inka?
4: Iya, tapi bukan Yeni Inka.
5: Kalau malam acaranya apa, Mbak?
4: Kalau malam itu beda-beda sih, Mas Upo Happy. Ada banyak, biasanya setiap hari berbeda-beda. Tapi enggak, yang kalau yang sama itu biasanya jam 9 malam ada segmen Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu sampai jam 12?
4: Enggak, 1 jam aja sampai jam 10.
5: Berarti jam 10 kesananya enggak ada siaran?
4: Ada, tapi beda apa program.
5: Oh iya ya. Berarti dangdutnya kalau siang doang ya?
4: Iya, dangdutnya kalau siang setiap hari jam 13.30 sampai jam 15.
5: Ini dangdut Starling campur?
4: Ini dangdutnya campur aja sih, tapi tergantung lagu yang diplot gitu.
5: Oh, harus milih ya?
4: Lagunya yang udah terplotting gitu.
5: Ini ada apa, Mbak, ini lagunya yang mau diputer?
4: Lagunya ada Tamu Kondangan, Nasi Hangat, terus Tak Kancani, Ucul, Lewat Angin Wengi, Badai Derita, Mendadak Dangdut, Terlena, terus Mencintai Tak Dicintai, Derita Cinta Gara-Gara Sebotol, Senyum Sabar, Hidupku Untuk Cinta, Termiskin Di Dunia, Kecewa, sama Eling Ai. Mau yang mana?
5: Kecewa aja lah.
4: Kecewa boleh, siap.
5: Iya, dukung Kecewa aja.
4: Mau salam-salamnya buat siapa nih?
5: Gak bisa milih ya, Mbak ya?
4: Iya, karena sudah terprogram.
5: Tapi kalau di Ruang Rindu mah milih sendiri?
4: Kalau di Ruang Rindu sama aja sih, sudah terprogram.
5: Iya.
4: Iya.
5: Yaudah, salamnya buat semuanya aja karena belum kenal, Mbak.
4: Siap.
5: Nanti kalau udah ada yang kenal ya, insya Allah disalami.
4: Oke, baiklah.
5: Iya, tolong dimanapun Anda berada ya, fan-nya ya. Itu namanya Mas Upo Happy dari Brebes.
4: Iya,
5: salam
4: siap.
5: Salam kenal buat semuanya.
4: Oke, terima kasih sudah bergabung. Ini Mas Upo Happy.
5: Buat Mbak yang lagi tugas ya.
4: Oke, baik.
5: Selalu panjang umur, banyak rezekinya.
4: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ada salam-salam juga ya yang masuk ke SMS. Tapi ini gak tahu dari siapa ya. Minta diputarkan Kalah. Kalau Kalah hari ini lagi gak ada, ini mungkin mau lagu yang lain begitu ya, yang tadi sudah saya sebutkan. Terima kasih sudah bergabung ya, kirim-kirim salam. Kita ke WA ya. Halo, Pro Dangdut.
6: Pro Dangdut adalah kita, Mbak Inka.
4: Iya, halo, selamat siang.
6: Siang banget, Mbak, persis. Oke,
4: siang
6: Mas
4: banget.
6: Bapak siapa, Pak? Mas siapa, Miki Gamer, Bu?
4: Mas Upo Happy.
6: Oh, bukan Happy, warga Engkel berarti ya?
4: Iya, baru.
6: Ya, salam gue, warga Engkel gue.
4: Siap. Salamnya buat siapa lagi?
6: Terus, Miki, alhamdulillah, kayak Pak Tamu nangkene, Mbak. Anak Kang Sayo, Kang Jiman, terus Mas Sudir, terus Mas Pur. Alhamdulillah, Miki ketekan tamu anak Wong 6.
4: Anu siapa gue?
6: Alah biasa rekan-rekan, ya rekan cuap-cuap lah.
4: Oh anu ya, teman nongki ya.
6: Alah ya persis ya.
4: Oke mantap lah, tina minggu ya aku tuh santai-santai ya.
6: Iya santai-santai apa pas tuh balik kerja lagi Mbak, tapi pengen tuh Mbak Tire.
4: Ya ora apa-apa, terus kerja nyantai ngopi-ngopi.
6: Wih, oh tuh kena es seger-seger anteng pisan.
4: Es apa gue?
6: Es puter lah.
4: Ah enak ya.
6: Iya, jelas kepengen gak punya ada jelas.
4: Iya kawajan, panas-panas kayak gie, enak banget nge-es.
6: Isi merebus apa bahan Mbak, wis Mbak?
4: Gie, Miki, anak Mama Ida, Kang Herdi, Mbak Darisa, Mas Kumbang, Mas Upo Happy.
6: Terus aku dewek ya wong papat berarti?
4: Iya, wong lima berarti ya.
6: Oh, enam. Iya. Termasuk kurung muntil banget ya.
4: Iya betul. Kerap salam-salamnya gak usah Pak
6: Miki itu salam Miki
4: wis kuetok ya. Oke.
6: Iya Rosa kakek melasi batir gue nemburi pada tatu-tatu ya.
4: Oke lagunya apa-apa ya. Gue mas
6: jadi aku saran Miki mandan main loh, mau milih bisa langsung ter kopi jadi main jane ya.
4: Oi gue
6: iya jangan menjeluk aku anu eling-eling apa kan langsung anak kan main jadi asine
4: eling ae anak iya lah
6: Yang wis kowe banyak kenal lah.
4: Iya, oke.
6: Aku manutan iki.
4: Mantul.
6: Iya. Kau liane ya Mbak, ya kesuwun.
4: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ke Mas Putra Subakti ya sudah bergabung. Kita baca yang masuk ke WA ya, ini ada dari Bapak Anto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pro Dangdut RRI dari Bapak Anto Banyumas. Selamat siang Mbak Inka. Kirim-kirim lagu untuk semua penggemar Pro Dangdut ya. Terus lagune ini buat siapa lagi nih? Oh, lagune dari Mega Mustika. Untuk salam-salamnya buat Kang Dasrun, Pak Jamal, Kang Bardisun, Ibu Fitri yang pernah tugas, Siti KDM, Mama Fai, Mama Ade, Mama Luna, Mama Wati, Mama Hanum, Mbak Sulastri, terus Mas Herman, Mbak Darisa, Bututi di Kalisalak, Mbak Sintia, Teteh Putri, Ibu Muningah, Mama Reni, Mama Cantika, Kiradun, Pak Sukirto, Mr. Balo, Pak Rusdianto ya. Untuk lagunya dari Mega Mustika lagi gak ada nih. Biasanya suka Bang Haji, boleh kalau nanti diputarkan Bang Haji judulnya Senyum ini Bapak Anto. Terima kasih, selamat siang Mbak Inka. Semoga RRI tetap jaya, mengudara, bisa mempersatukan bangsa. Amin, amin, amin, amin. Terima kasih. Oke, satu lagi ya. Halo, Pro Dangdut.
7: Assalamualaikum, Pro Dangdut dan Kedala Kita.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Priwe kabare ke Mr. Genjot?
7: Fine, fine.
4: Wine ya. Kita genjot apa tadi wine?
7: Iya, oke. Ngaso lah, ngangkat pokong.
4: Oke.
7: Gimana kabar yang lain kan?
4: Baik, alhamdulillah. Mr. Genjot sehat ya?
7: Iya, alhamdulillah. Langsung salam-salam banyak-banyak ya.
4: Iya, boleh.
7: Kang Miki siapa sih? Bani Medun.
4: Miki, Mas Putra, terus, Mas Upo Happy.
7: Upo Happy ya. Mm-hmm. Upo Happy maknanya berarti senang sega.
4: Iya. Upa ya.
7: Iya, upa sih sega. Happy lah
4: iya.
7: Senang.
4: Iya, boleh, boleh.
7: Iya, rata-rata kan Upo Happy ya. Terus Kang Kumbang,
4: iya.
7: Mbak Darisa kalau Kemang Herdine, terus Kang Darsun, Pak Dasrun, Mama Cantika Potini, Mama Ida, Mama Rusti, Bu Muninga ya, Mahanum, KBP yang ayam.
4: Oke, siap.
7: Lagunya main lu singgit di Kancani lah.
4: Enggi.
7: Mau Kancani main karang dan.
4: Oke.
7: Kang Bainka matukas.
4: Siap.
7: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mr. Genjot ya sudah bergabung. Aso disit lah ya, mengko ngode maning. Oke, ini mungkin ada yang mau kondangan hari ini, kita putarkan lagu

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Purwokerto siang ini.
4: Purwokerto siang ini.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
6: Pro Dangdut adalah kita. Ada salam-salam ya dari Ibu Siti nih. Salam Pro Dangdut adalah kita. Saya lagi santai di teras sambil ngupas mangga. Aduh, segar banget Ibu. Saya juga mau sini boleh dibagi gitu ya, siang-siang makan mangga. Dari tadi dengar Pro Dangdut ya, jadi kerjanya ikut nyanyi. Mantap ya. Terima kasih Ibu Siti sudah bergabung ya. Ada lagi dari Pak Arif nih. Selamat siang Pro 1, selamat siang. Mau cerita sedikit ya, tadi pagi niatnya saya itu cuma mau beli sarapan, tapi malah ketemu teman lama di jalan. Jadi ngobrol hampir 1 jam, sarapannya jadi dingin. Tapi ceritanya malah panjang ya, namanya juga ketemu kanca lawas. Gak apa-apa ya, ketemu teman lama gitu ya, saling kangen ya. Silaturahmi semoga tetap terjaga. Oke, ada lagi nih. Halo Pro Dangdut. Halo dari Setiadi. Selamat siang Mbak Inka, selamat siang. Mau request lagune Roma yang Saleha. Terima kasih Mbak Inka. Kalau Bang Haji Roma Irama hari ini itu adanya senyum ini Mas Setiadi, mau enggak nih? Ya kalau mau nanti saya putarkan. Halo Pro Dangdut.
7: Halo Pro Dangdut, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Inka.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Putri ya?
7: Iya.
6: Iya, gimana kabarnya Teteh?
7: Alhamdulillah baik.
6: Alhamdulillah. Baik juga Teh Putri, alhamdulillah. Lama banget ini tidak bersua Teteh.
7: Iya, pulang umroh.
6: Alhamdulillah. Mantap banget ya, saya juga pengen. Gimana pengalaman di sana Teteh, boleh cerita sedikit?
7: Enggak Teh.
6: Gimana Teh pengalaman di sana Teh?
7: Enggak.
6: Oh enggak. Aduh, kirain beneran ya. Semoga kita bisa umroh ya Teh.
7: Amin.
6: Amin, umroh bersama. Haji juga boleh, haji.
7: Enggak boleh.
6: Iya, amin. Teteh mau salam-salam buat siapa nih?
7: Lagunya ada apa?
6: Oh, lagunya ada Tak Kancani, terus Eling Ae. Itu yang mau diputar. Terus yang masih ada ini Nasi Hangat Lewat Angin Wengi, Ucul Badai Derita Mendadak Dangdut, Terlena, Mencintai Tak Dicintai.

0: lewat WA ya?
1: Iya, sudah.
0: Terima kasih sapaannya ya Mas Anto. Terus Mas Ari juga, Mas Ardiansah juga.
1: Iya.
0: Terus Mama Pai. Siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
0: Ya buat Mas Herman, Mas Permana. Buat Pak Rusdianto juga. Terus Mas Abimanyu juga selamat siang.
1: Iya.
0: Pokoknya semuanya saja penggemar Pro Dangdut, selamat siang. Semoga pada sehat ya. Meskipun aku udah lama gak ikut gabung, cuman ya monitor sih monitor, cuman gak bisa gabung karena kesibukan gitu ya.
1: Oh iya ya, siap-siap.
0: Gak tinggalin, cuma bisa monitor aja. Yang suka menyapa begitu ya.
1: Iya.
0: Selamat siang, semoga pada sehat semuanya ya.
1: Amin, amin.
0: Selamat spesial buat Mbak Inka yang lagi bertugas.
1: Siap.
0: Bareng keluarga ya.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Iya. Terima kasih Mbak Inka, ditunggu lagunya.
1: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teteh sudah bergabung. Kita putarkan lagu ya. Ini ada Eling Ahe. Terus nanti di bawahnya ada Tak Kancani. Nanti kalau masih ada waktu, kita sapa-sapa lagi, salam-salam ya. Atau mau lewat WA juga boleh, nanti saya bacakan.

0: Rika maring ndi jajal? Ora tau-tau neko dandan rapi temen.
1: Arep maring kantor BPRB kakak jateng ko.
0: Goyone, arep ngapa?
1: Arep miliki kebiar undian.
0: Hah? Kebiar undian? Iya. Kapan gue? Terus hadiah utamanya apa?
1: Ujarku kok nafsu temen kulit takon. Keh, rungok kena. Kebiar undian BPRB kakak jateng tahun 2016 diundi neng bulan Oktober 2016. Hadiah utamane 4 unit mobil, 4 paket umroh, 60 sepeda motor, 60 sepeda listrik, lan hadiah menarik liane, Kang.
0: Oh, iya.
2: Kebiar undian BPR BKK Jateng 2026. Saldo simpanan nambah, ati dadi bunga. Eling, nabungin yang BPR BKK Jateng ya.

0: Madu Enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan Bee Pollen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu

0: Mas, ini Mas, baksonya Mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Mata ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat, tenang, goyang dulu biar joss.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540 9 11.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut adalah kita. Ya, masih ada beberapa menit lagi menuju jam 3 sore. Silahkan yang masih mau bergabung ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp di 0811254 0911. Halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Iya, karena nyanyi gue.
4: Kayang tulam tulim nat. Orang cebuka kaji merah.
1: Melas teman, ini gua terakhiran gila ya.
4: Iya ujarku ya, anggar melas ya, jadi tanggung jane. Lu kok sokan lah.
1: Priwe sehat, bok ya Kang Dasron.
4: Iya sehat sih, cina jana ke desa lah, yang sesuai yang lebu, gue lah.
1: Wis medang urung.
4: Ya wis medang, wis medang.
1: Enak
4: ya. Ya weh, jangan sok.
1: Jangan taruh sop.
4: Iya, gesek keranjangan, sambel.
1: Mantep.
4: Taruh tajing.
1: Enak temen.
4: Tapi tajing, Bob.
1: Ora.
4: Tempe bleaching.
1: Tempe bleaching sih kayak ngapa?
4: Ya, anu sih ngora digelepuk.
1: Tempe bleaching ya.
4: Ini cara nang wilayah nggone nyong ya tempe lagi siku lah.
1: Iya.
4: Aja guyu bae sing anu mah wis ini mbok kateja lah. Tak apa-apa wong sing kepingel pingel guyu.
1: Tempe bleaching ge. Engko nyong goreng tempe bleaching lah nang omah.
4: Enak pisan nggih mung cukup desa iki ora iko karo dia banjir karo banyu sih.
1: Iya ya karo diwe bumbu lah marinasi ya, jenenge ya.
4: Ya karo wetok bae kotok enak pisan po.
1: Mantap.
4: Kae mau bana nang Brebes. Kae ana batire nyong sicok mleboring Pro 3 kae Mbak Inta.
1: Apa iya?
4: Asline kae ya areno dukae.
1: Sapa asline?
4: Jaswa mesti kelapa. Asline.
1: Dawa ya.
4: Dawa. Wis ning Brebes Kidul. Tegebes-kebes ya sesuai modul. Gue. Kena merenyong gue catet. Anu bocah bagus.
1: Iya gue dicatet. Kaya
4: kerungok naje. 0822 3458 terus 4851. Ya nomornya gue ulangi mana ya. 0822 3458 4851. Kenyong lagunya koran jalur koran Mbak Inka.
1: Iya siap.
4: Ya salam minggu bumbu ningai buning loro-lorone oma Usmaria purung di orang seka. Ya karo Mister Genjot karo Wesiti terus kumpulan nggak karo Matis Bali ya purung gue.
1: Oh terus maringan di kumpulan nih.
4: Nah, anu kumpulan yang setiap diong kana planet sejen termasuk Firman. Ya terus mamane ini embok lagi monitor karo Mas Tejo nih gue jengnya gue orang penaknya apa.
1: Iya.
4: Terus Ibu Sarmila karo Mister Genjot karo Putra nanti kayak mau apa nih.
1: Putra Subakti.
4: Putra Subakti. Iya. Ya semoga-moga pada sehat kabeh.
1: Amin.
4: Nyong salamai soraka kecukup samene be. Matur nuwun.
1: Anggi siap.
4: Sampai jelebokna kowe. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke. Wis lah nyong pamitan lah ya. Ge lagune mbok ora keputer sih. Ana mencintai tak dicintai miki requestane Teteh Putri ge ya. Matur suwun sing wis pada gabung ya, sehat selalu. Happy weekend ya pokoke. Dan tentunya selalu pantau, selalu stay tune ya di segmen Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Nanti di Purwokerto sore akan ada rekan saya Undang Rizky yang menemani Anda. Saya Nka Mutiara, terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore dengan Pro 1 dimanapun Anda berada. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi 81 Tuan RRI, menemani menginspirasi pendengar sore hari ini sepanjang Purwokerto sore bersama saya Undang Rizky. Untuk edisi hari Minggu tanggal 20 September 2026, pendengar akan menyajikan berbagai informasi menarik dan juga terupdate untuk Anda di kesempatan sore hari ini pendengar. Dan tentunya nanti pukul 16.00, Purwokerto juga akan leading untuk Warta Berita Korwil Jateng DIY pendengar. Nanti bakal diupdate juga informasi dari Purwokerto, kemudian Surakarta, Semarang, dan juga DI Yogyakarta pendengar. Dan tentunya di kesempatan sore hari ini pendengar, saya akan ajak Anda untuk bersama ada beberapa lagu yang akan saya hadirkan. Di antaranya ada lagu dari The Massive dengan Sebelah Mata, spesial untuk Anda sore hari ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1 Purwakarta, channel informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1, kali ini ada informasi menarik di mana mulai 1 Oktober 2026 Jalan Perwira Cilacap akan diberlakukan sistem satu arah pendengar. Di mana kebijakan ini diterapkan untuk mengurai kepadatan lalu lintas serta mengatasi gangguan parkir yang kerap terjadi di sana terutama pada malam hari pendengar. Pemberlakuan satu arah tidak dilakukan selama 24 jam. Arus kendaraan di Jalan Perwira akan dibuat dibuat satu arah gitu ya, pendengar. Setiap hari mulai pukul 18 hingga 24. Jadi dari 6 sore sampai 12 malam saja pendengar. Kasat Lantas Polresta Cilacap AKP David Raditya Yudhistira ini mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari sejumlah aduan masyarakat terkait kondisi lalu lintas dan parkir di kawasan Jalan Perwira Cilacap pendengar. Di mana untuk mendukung penerapan kebijakan tersebut, personil dari Polresta Cilacap, Dinas Perhubungan dan Satpol PP ini akan melakukan pengawasan sekaligus sosialisasi pendengar, di mana kegiatan tersebut juga akan didukung oleh personel dari Kodim. Sementara itu pendengar, penindakan terhadap pelanggaran tidak langsung dilakukan pada hari pertama penerapan satu arah ya, di mana setelah rambu-rambu terpasang masyarakat akan diberikan waktu untuk memahami dan tentunya menyesuaikan diri ya dengan aturan baru tersebut. Dan tentunya semoga ini bisa ditaati gitu ya oleh seluruh pengguna jalan. Ya terlebih mungkin barangkali untuk Anda yang jarang sekali ke Jalan Perwira yang ada di Cilacap, ini mungkin bisa ikut menyesuaikan dengan aturan yang telah berlaku pendengar mulai bulan depan tanggal 1 Oktober 2026.
1: Ku rasa hadirmu.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja.

Pendengar Pro 1, ada sebuah rekaman CCTV aksi pencurian di rumah pijat Pertuni Persatuan Tunanetra Indonesia Banyumas di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 427A Karangpucung Purwokerto Selatan. Ini viral beredar di media sosial, pendengar. Di mana dalam rekaman tersebut terlihat seorang perempuan

yang diduga mengambil barang milik korban dan kini tengah diidentifikasi oleh pihak kepolisian. Pendengar, di mana pencurian terjadi hari Kamis tanggal 10 September 2020, 6 sore, ketika korban ini meninggalkan kamar sekitar pukul 17.30 WIB. Saat ditinggalkan, pendengar, pintu kamar dalam kondisi tertutup ya, dan diikat menggunakan karet, pendengar. Sekitar pukul 17.50 WIB, korban kembali dan mendapati posisi karet pada pintu sudah berubah. Setelah diperiksa, pendengar, uang tunai sebesar Rp950.000 serta dua charger HP ya, ini yang sebelumnya berada di dalam kamar, diketahui ini telah hilang, raib ya, pendengar. Di mana kejadian tersebut kemudian dilaporkan ke Polsek Purwokerto Selatan pada Jumat tanggal 11 September 2020. 6, di mana polisi telah mengecek lokasi kejadian, meminta keterangan korban dan seorang saksi, serta menelusuri rekaman CCTV di sekitar lokasi, pendengar. Kasat Reskrim Polresta Banyumas Kompol Ardi Kurniawan ini mengatakan, polisi ini masih melakukan identifikasi terhadap perempuan yang terekam dalam CCTV tersebut. Penyidik juga masih mendalami rangkaian kejadian untuk mengungkap identitas terduga pelaku kepada korban, pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Baikkan kau datang kembali dari Enmas. Pendengar masih menemani kebersamaan kita di sepanjang Purwokerto sore. Pendengar Pro 1, ada informasi menarik di mana polisi mengamankan DYD 32 tahun terduga pelaku pencurian sepeda motor di Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan. Pelaku ditangkap sekitar 7 jam setelah sebuah sepeda motor milik korban ini dilaporkan hilang saat ditinggal membeli makanan. Peristiwa tersebut ini terjadi hari Sabtu tanggal 19. Kemarin banget ya mendengar, sekitar pukul 05.30 WIB. Sebelumnya korban FAF 31 tahun ini memarkirkan sepeda motornya ini di depan rumah sekitar pukul 05.20. Kapolresta Banyumas Kombes Polisi Petrus Pesilalahi ini mengatakan korban kemudian meninggalkan rumah untuk membeli makanan. Namun ya, naas saat kembali sekitar 10 menit kemudian, motor yang sebelumnya terparkir ini sudah raib. Ya, tidak berada di tempat lagi mendengar. Menindaklanjuti laporan tersebut mendengar, petugas langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Polisi juga menelusuri rekaman CCTV di sekitar lokasi untuk mencari petunjuk terkait pelaku pencurian motor tersebut mendengar. Di mana dari rekaman CCTV tersebut, polisi memperoleh petunjuk mengenai identitas terduga pelaku. Kemudian petugas kemudian melakukan penelusuran hingga akhirnya mengamankan DYD sekitar pukul 13.00 WIB. Pendengar, di mana DYD diamankan di kawasan Jalan Puskesmas, Gang 4, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan. Di mana pria tersebut, pendengar, ini merupakan warga Kecamatan Patik Raja gitu ya. Alhamdulillah pendengar, ini merupakan satu good news gitu ya. Karena kalau misalkan saya baca berita demikian gitu ya, ada kehilangan motor, kehilangan kendaraan, jujur pendengar, saya juga pernah kehilangan motor dulu pada saat saya masih kuliah. Saya dulu ada nginep di sebuah kos di wilayah Grendeng ya. Itu ya, ya seperti biasa saya juga udah beberapa kali gitu ya pendengar ya, nginep di kosan teman saya. Ya naas gitu ya, mungkin motor tersebut sudah tidak lagi jadi bagian rezeki dari saya gitu ya pendengar. Itu sekitar ada 6-7 motor gitu ya dari beberapa kos-kosan yang ada di wilayah Grendeng Purwokerto ini raib dalam semalam pendengar ya. Cuman sayangnya kok motor saya gak ketemu gitu ya. Ini jadi saya curhat gitu ya ke pendengar yang gak apa-apa ya. Padahal CCTV ada ya. Kemudian pelaku juga terlihat jelas gitu ya pendengar. Cuman ya sejak saya kuliah sampai sekarang berarti udah bertahun-tahun ya. Gak ada kabar ya pendengar ya. Gak apa-apa, saya pengen curhat aja pendengar. Dan pengen mengingatkan untuk Anda yang mungkin punya barang-barang berharga gitu ya, sepeda motor, mobil, rumah ketika ditinggal gitu ya, ini make sure benar-benar aman, dikunci double gitu ya pendengar. Ya kalau perlu proteksi tambahan seperti asuransi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi amit-amit kalau terjadi sesuatu hal yang kita tidak inginkan, nanti ada proteksi yang kemudian melindungi di belakangnya pendengar.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia 81 tahun RRI menemani menginspirasi. Selamat sore pendengar, info lintas DIY Jateng kembali hadir menyajikan beberapa informasi menarik dan juga terupdate dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya, Pemkab Sukoharjo menyalurkan bantuan mesin pompa air kepada 92 kelompok tani dari 12 kecamatan dan tersebar di 60 desa kelurahan. Palang Merah Indonesia, PMI Kendal, menggelar berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan memperingati hari ulang tahun ke-81 PMI tahun 2026. Inilah Buletin Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Undang Rizky. Pendengar Pro, satu informasi pertama dari RRI Surakarta. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menyalurkan bantuan mesin pompa air kepada 92 kelompok tani dari 12 kecamatan dan tersebar di 60 desa kelurahan. Secara simbolis, bantuan tersebut diserahkan oleh PLT Bupati Sukoharjo, Eko Sabto Purnomo, didampingi Kepala Dispertan Bagas Windaryatno. Berikut laporan selengkapnya bersama Edwi Puryono.
1: Harapannya yang pertama memperkuat mengamankan kedaulatan pangan. Ya tidak hanya.
2: Saudara Pemkab Sukoharjo menyalurkan bantuan mesin pompa air kepada 92 kelompok tani dari 12 kecamatan yang tersebar di 60 desa kelurahan. Secara simbolis bantuan tersebut diserahkan PLT Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo guna mendukung aktivitas pertanian sekaligus menjaga produksi padi selama musim kemarau. PLT Bupati Eko Sabto Purnomo mengatakan total bantuan mesin pompa air yang disalurkan senilai 2,1 miliar bersumber dari APBN melalui Kementerian Pertanian. Penyalurannya dilakukan melalui tahapan perencanaan, verifikasi, hingga penetapan penerima sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Eko Sabto, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan atensi khusus di sektor pertanian. Meski demikian, para petani didorong untuk memberikan kontribusi maksimal dalam akselerasi percepatan pembangunan di sektor pertanian, sebab mereka menjadi garda terdepan dalam mewujudkan program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto, yakni swasembada pangan. Oleh karena itu, peningkatan produksi padi diharapkan mampu mewujudkan kedaulatan pangan.
1: Harapannya yang pertama memperkuat mengamankan kedaulatan pangan. Ya tidak hanya ketahanan tapi kedaulatan pangan. Kemudian yang kedua harapannya kalau petani ini nilai tukarnya bagus karena disupport ya sehingga mereka lebih efisien, produktifnya naik, nilai tukarnya bagus. Harapannya ini bisa menjadi penggerak multiplier efeknya untuk bisa menggerakkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
2: Sementara itu Kepala Dispertan Pemkab Sukoharjo Bagas Widaryatno mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari intervensi pemerintah guna menjaga produktivitas pertanian di tengah ancaman perubahan pola cuaca. Prosesnya diawali dari usulan kelompok, kemudian diverifikasi termasuk memastikan sumber airnya tersedia dan menentukan ukuran pompa air yang sesuai dengan kebutuhan. Setelah melalui verifikasi, usulan tersebut diteruskan ke Kementerian Pertanian untuk disalurkan kepada kelompok penerima.
3: Jadi proses ini kita awali dengan satu usulan dari kelompok, kemudian kami verifikasi di lapangan, kami sesuaikan sumber airnya ada tidak, kemudian ukurannya berapa yang dibutuhkan, ini kami verifikasi bersama. Kemudian kami usulkan ke Kementerian Pertanian dan hari ini kita serahkan.
2: Lebih lanjut disampaikan Bagas Widaryatno, pompa tersebut diperuntukkan bagi kelompok tani Gapotan, Perkumpulan Petani Pemakai Air P3A dan Kelembagaan Petani yang terdaftar dalam sistem Kementerian Pertanian yang terdiri dari 78 unit mesin pompa air berukuran 4 inci dan 14 unit pompa air berukuran 6 inci. Penyaluran bantuan tersebut diharapkan dapat membantu para petani guna mendapatkan pasokan air untuk lahan pertanian, khususnya saat menghadapi musim kemarau. Para petani juga diharapkan tetap dapat mengolah sawah dan mempercepat proses tanam sehingga produksi padi di Sukoharjo dapat dipertahankan. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Yayasan KK Surakarta menilai 26 kasus kekerasan terhadap anak di Wonogiri hingga pertengahan tahun masih seperti fenomena gunung es. Karena sebagian kasus diduga belum terungkap, akibat masih adanya anggapan kekerasan seksual dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Berikut laporan dari Sofia Segaf.
4: Di wilayah-wilayah masih banyak masyarakat yang beranggapan kekerasan seksual bisa didamaikan.
5: Yayasan Kakak menilai kasus kekerasan terhadap anak yang tercatat di Kabupaten Wonogiri hingga pertengahan tahun belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang terjadi di masyarakat. Dari 26 kasus yang tercatat, masih dimungkinkan terdapat kasus lain yang belum dilaporkan. Koordinator pendamping korban Yayasan Kakak, Intan Hadiah Rastiti, menyebut kekerasan seksual khususnya masih menjadi fenomena gunung es. Menurutnya, kasus yang muncul ke permukaan merupakan bagian dari persoalan yang lebih luas. Intan mengatakan masih ada anggapan di sebagian masyarakat bahwa kekerasan seksual dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Bahkan menurutnya, terdapat pandangan bahwa persoalan tersebut cukup diselesaikan dengan menikahkan korban. Kondisi tersebut dinilai dapat membuat kasus kekerasan tidak segera mendapatkan penanganan. Karena itu, Intan mendorong agar setiap kasus mendapat perhatian dan penanganan dari masyarakat maupun pemerintah.
4: Tentu jika semua kasus ini mendapat perhatian yang sama, fokus yang sama, atensi yang sama, entah itu dari masyarakat, entah dari pemerintah, itu mungkin bisa lebih besar lagi. Tapi memang kita apresiasi juga, mungkin masyarakat keberanian melapornya sudah meningkat.
5: Menurut Intan, angka 26 kasus hingga pertengahan tahun tergolong tinggi, apalagi jumlah tersebut masih dapat bertambah apabila upaya pencegahan dan perlindungan anak tidak dilakukan secara bersama-sama. Intan yang juga merupakan warga Wonogiri menyoroti pola pengasuhan sebagai salah satu hal yang perlu mendapat perhatian. Banyak orang tua di Wonogiri yang bekerja atau merantau sehingga anak diasuh oleh kakek, nenek maupun anggota keluarga lainnya.
4: Masyarakat memang kalau di Wonogiri kan memang masih banyak orang tua yang merantau. Pengawasan orang tua, kemudian perbedaan pola pengasuhan ya. Apalagi ketika anak dititipkan kepada eyang, itu pasti gap pengasuhan sangat tinggi. Sehingga memang perbedaan pola komunikasi seperti itu.
5: Selain pola pengasuhan, perkembangan teknologi juga menjadi tantangan bagi perlindungan anak. Anak-anak kini semakin dekat dengan gawai dan berbagai informasi maupun interaksi dari dunia luar yang berada dalam genggaman mereka. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi berikutnya dari RRI Semarang. Pendengar, Palang Merah Indonesia PMI Kendal menggelar berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 PMI tahun 2026. Kegiatan yakni donor darah, jalan santai, pembagian bingkisan bagi pendonor, dan bedah rumah warga yang kurang mampu. Berikut laporan dari Faiz Rozi.
6: Kegiatan dari rangkaian hari ulang tahun PMI yang ke-81, di antaranya yang pertama adalah pemugaran rumah.
7: Palang Merah Indonesia PMI Kendal menggelar berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 PMI tahun 2026. Kegiatannya yakni donor darah, jalan santai, pembagian bingkisan bagi pendonor darah, dan bedah rumah warga kurang mampu. Puncak kegiatan, PMI Kendal menggelar jalan sehat bersama relawan dan masyarakat di lapangan desa Caruban, Kecamatan Ringinarum yang dilepas oleh Bupati Kendal Dyakartika Permanasari Sabtu kemarin. Kemudian dilanjutkan penyerahan kunci bedah rumah milik Widianto, warga Desa Caruban, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal. Ketua PMI Kendal Ahmad Irham Khalid mengatakan, tahun ini PMI Kendal melakukan bedah rumah di 3 lokasi, yakni di Desa Caruban, Desa Bumiayu, Kecamatan Weleri, dan 1 lokasi di Kecamatan Limbangan.
8: Untuk tahun ini kita ada 3, rencana ada 3 rumah, yang sudah kita laksanakan adalah 1. Tapi untuk yang rumah kedua dan ketiga ini masih dalam proses.
7: Widianto mengaku bersyukur mendapatkan bantuan bedah rumah. Sebelum dibedah, kondisi rumah yang ditempati bersama istri dan 2 anak cukup memprihatinkan.
9: Terima kasih untuk PMI yang telah membantu saya. Kami sekeluarga mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya.
7: Sementara itu, Bupati Kendal Dyakartika Permanasari mengatakan kegiatan bedah rumah merupakan bentuk kepedulian PMI terhadap masyarakat sekaligus bagian dari misi kemanusiaan. Menurutnya, semangat tersebut sejalan dengan tema HUT PMI tahun ini, yakni peduli bergerak bersama.
10: Tentunya kita harus peka terhadap lingkungan sekitar yang membutuhkan, kemudian bergerak secepatnya untuk mewujudkan kepekaan tersebut.
7: Bupati Kendal juga menyampaikan akan melakukan bedah rumah milik Kakak Widianto yang kondisinya masih memprihatinkan. Pemerintah Kabupaten Kendal akan berupaya memberikan bantuan bedah rumah melalui Dinas Sosial. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rosi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Festival Tunas Bahasa Ibu atau FTBI kembali digelar oleh Distrikbud Batang yang berupaya melestarikan budaya dan menanamkan karakter berbudi luhur kepada para pelajar jenjang sekolah dasar. Digelar tiap tahunnya karena merupakan lomba berjenjang hingga tingkat provinsi dan tingkat nasional. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisyanto.
11: Bahasa Jawa yang lahir dari hasil cipta rasa dan karsa para leluhur selayaknya tetap dilestarikan agar tak tergerus arus modernisasi yang rawan membanjiri generasi muda. Melalui gelaran Festival Tunas Bahasa Ibu FTBI, Disdikbud Batang berupaya melestarikan budaya dan menanamkan karakter berbudi luhur kepada pelajar jenjang SD. Kepala Distrikbud Batang Bambang Suryanto Sudibyo membenarkan Festival Tunas Bahasa Ibu konsisten digelar tiap tahunnya karena merupakan lomba berjenjang hingga tingkat provinsi dan nasional. Tiap tahunnya Kabupaten Batang intens mengirimkan perwakilannya untuk maju ke tingkat Jawa Tengah.
12: TBI harus berjalan karena ini lombanya lomba berjenjang sampai dengan tingkat provinsi dan nasional.
13: Targetnya minimal seperti tahun kemarin. Tahun kemarin itu kita tingkat provinsi dari 8 lomba yang dilombakan, 7 lomba yang dilombakan, 4 itu diraih oleh Batang.
14: Kalau pemanfaatan buat mentalan apa sih Pak?
13: Ya, jelas satu ngeri-ngeri bahasa Jawa, bahasa Ibu, kemudian menentukan karakter karena bahasa Jawa itu sangat penting dengan tata krama, tata selira dan lain-lain sehingga membuat karakter anak ini semakin beradab.
11: Kabid Pembinaan SD Disdikbud Batang, Nur Laili Endahwati membenarkan, tahun lalu Festival Tunas Bahasa Ibu digelar secara terpisah. Namun karena beberapa alasan, maka khusus tahun ini digelar secara bersamaan. Jumlah peserta sebanyak 105 putra dan putri yang mewakili 455 SD se-Kabupaten Batang.
15: 7 lomba itu apa sampai?
16: Ada lomba cerkap, mendongeng, terus ada menulis aksara Jawa, terus juga ada lomba kepuritan, mencopat, dagel ijen atau itu ya apa?
15: Supaya,
16: ya, terus juga ada lomba kepuritan, terus artinya
11: kegiatan tahunan tersebut menjadi ajang untuk memupuk adat ketimuran agar tata krama yang telah jadi petua dari para sesepuh tetap terjaga hingga generasi masa depan. Beberapa cabang dilombakan diantaranya membaca dan menulis bahasa Jawa, mendongeng, berpidato, menulis cerita cekak, nembang ngocopat, geguritan, dan komedi tunggal. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar Pro 1, kita beralih ke informasi berikutnya dari RRI Yogyakarta. Pendengar, tersangka kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren As-Solihah Sleman, Yogyakarta menyerahkan diri ke Polresta Sleman setelah sempat tidak diketahui keberadaannya. Polisi kemudian melakukan penahanan terhadap tersangka. Berita selengkapnya bersama reporter Vika Azalea.
17: Terduga pelaku tindak pidana kekerasan seksual oleh oknum di Pondok Pesantren As-Solihah Sleman menyerahkan diri ke Polresta Sleman setelah ditetapkan sebagai tersangka. PS Kanit PPA Satreskrim Polresta Sleman, Ibtu Cahya Fitria, mengungkapkan pihak korban yang merupakan mantan santriwati pondok tersebut melaporkan kejadian ke Polresta Sleman pada 7 September lalu.
18: Bahwa diketahui, polisi dibuat tanggal 7 September 2026. Faktanya, terduga pelaku atau tersangka ini sudah tidak ada di pondok. Jadi pada saat itu kita sudah melakukan penetapan tersangka.
17: Ia mengatakan melalui advokatnya, tersangka menyampaikan akan memenuhi panggilan dan bersikap kooperatif untuk menjalani proses hukum.
18: Kami berupaya komunikasi dengan advokatnya. Melalui advokat, beliau menyampaikan akan menghadirkan atau siap menghadirkan beliau kooperatif untuk datang memenuhi panggilan tersangkanya.
17: Terduga pelaku memenuhi panggilan pada 17 September lalu. Pada hari yang sama, polisi melakukan penahanan di Rutan Polresta Sleman. Atas perbuatannya, tersangka yang juga merupakan mantan pengajar di pondok tersebut dijerat pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling banyak 300 juta.
0: Pendengar Pro 1, ajang pencarian bakat bintang radio selalu menyimpan cerita unik bagi para pesertanya. Salah satunya dirasakan oleh Alfi Anissa Karin yang mengawali langkahnya mengikuti kompetisi tarik suara tersebut hanya bermodal hobi bernyanyi di kamar mandi. Wahyu Suryo melaporkan untuk Anda.
15: Berawal dari hobi bernyanyi di kamar mandi, Alfi Anissa Karin mengukir pengalaman berharga saat memberanikan diri mengikuti audisi bintang radio pada tahun 2017 silam. Perempuan yang kini bekerja sebagai reporter RRI Yogyakarta tersebut awalnya mendaftar sekadar iseng setelah lulus SMA dengan biaya pendaftaran Rp75.000.
19: Dapat informasi justru dari teman deket lah gitu, disuruh ikut, akhirnya oke lah, coba iseng-iseng daftar. Pada saat itu nggak ngira kalau ternyata bintang radio itu terbilang salah satu kompetisi yang besar gitu. Kupikir waktu itu ya cuma ajang nyanyi lomba-lomba biasa lah, lomba-lomba skala kecil gitu. Ternyata setelah ikut pendaftaran itu baru sadar kalau ternyata bintang radio itu kompetisi nyanyi bahkan bisa dibilang paling bergengsi ya di Indonesia.
15: Selama satu bulan, Karin mempelajari lagu pilihan secara mandiri, salah satunya lagu Sebuah Rasa yang dipopulerkan Agnes Monica. Menghadapi persaingan ketat dari peserta yang lebih berpengalaman, rasa gugup dan minder sempat melingkupi Karin saat berada di belakang panggung.
19: Saingan saya itu benar-benar kayak seniat itu dari pakaiannya, terus menjelang namanya dipanggil juga kayak berkali-kali pemanasan gitu. Sementara saya yang cuma oke, nunggu dipanggil dan naik ke atas panggung, nyanyi, selesai, ya udah gitu, cuma sebatas itu gitu. Nah yang lain tuh benar-benar kayak kostumnya diperhatikan, make up, terus berkali-kali latihan, berkali-kali mencoba untuk pemanasan.
15: Meski belum berhasil meraih gelar juara, penampilan yang disiarkan langsung melalui radio dan disaksikan penonton di auditorium RRI Demangan menjadi kebanggaan tersendiri bagi Karin dan keluarganya. Terlebih dengan proses penjurian yang dinilainya sangat transparan dan adil.
0: Pendengar Pro 1, kita beralih ke informasi berikutnya dari RRI Purwokerto. Pendengar Pro 1, kemarau panjang membuat petani kentang di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara kesulitan mendapatkan air untuk menyirami tanaman. Demi menyelamatkan tanaman yang sebentar lagi panen, petani terpaksa menyedot air dari telaga Merdada. Bahkan air harus dipompa sejauh 1,5 km ke lahan pertanian. Kondisi ini membuat biaya operasional petani membengkak. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno untuk Anda.
20: Sudah lebih dari 3 bulan, Telaga Merdada di Desa Karangtengah, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara menjadi tumpuan ratusan petani kentang. Deretan mesin pompa air terlihat berjejer di tepi telaga. Mesin ini digunakan petani untuk menyedot air dan mengalirkannya ke lahan kentang mereka. Sumber air yang biasanya digunakan untuk menyirami tanaman kini telah mengering. Padahal tanaman kentang sebagian besar sudah mendekati masa panen. Petani khawatir tanaman akan layu, bahkan mati jika tidak segera mendapatkan pasokan air. Rosikin, salah seorang petani kentang, mengatakan ratusan petani terpaksa melakukan penyiraman dengan pompa meski biaya operasional meningkat. Dalam sehari, menurutnya, petani harus menghabiskan sekitar 8 hingga 15 liter solar untuk mengoperasikan mesin pompa. Biaya semakin besar karena sebagian lahan berada di atas bukit dengan jarak mencapai 1,5 km dari telaga. Beban petani semakin berat karena harga jual kentang saat ini hanya sekitar Rp10.000 per kilogramnya.
21: Jam 7 pagi sampai jam 5.
22: Karena apa, Pak, ini terpaksa nyedot ini, Pak?
21: Ya, karena buat apa? Nyiram tanaman, kalau nggak disiram kan mati.
22: Butuh biaya berapa per hari?
21: Per hari kalau saya habis solar 5 liter.
22: 5 liter. Ini ditarik peralon sampai berapa kilo, Pak?
21: 1,5.
22: Memang harus disiram setiap hari?
21: Iya.
22: Dampaknya apa kalau kekurangan air tanaman kita?
21: Mati.
22: Mati.
21: Gagal panen.
22: Sudah berapa lama, Pak?
21: Sudah berapa lama?
22: 3 bulan.
21: Ya.
22: Berarti butuh biaya ekstra ini, Pak, dampak kemarau ini.
23: Ini kalau setiap musim kemarau kayak gini, Pak, nyedot?
21: Iya, setiap musim kemarau.
23: Ada berapa petani, Pak, yang memanfaatkan telaga ini, Pak?
21: Oh,
1: Banyak ya? Ratusan,
2: ratusan lebih.
20: Petani kentang berharap musim kemarau segera berakhir, sebab jika terus mengandalkan air dari Telaga Merdada, maka pasokan air diperkirakan akan terus menipis, bahkan habis pada bulan depan. Kondisi Telaga Merdada juga diperparah dengan banyaknya enceng gondok yang memicu pendangkalan. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Pendengar Pro 1, kemarau panjang mempengaruhi produktivitas hasil panen cabai rawit merah di Banyumas. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
3: Musim kemarau panjang yang berlangsung cukup lama tahun ini mulai dirasakan dampaknya oleh para petani cabai di Kabupaten Banyumas. Salah satunya Rangga Setiawan, petani milenial asal Desa Banjarsari Kulon, yang mengaku sudah hampir 3 bulan wilayahnya tidak diguyur hujan. Menurut Rangga, cuaca ekstrim seperti kemarau panjang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman cabai miliknya, terutama karena minimnya ketersediaan air dan meningkatnya serangan hama. Kondisi tersebut menurutnya secara langsung berimbas pada produktivitas panen. Rangga menyebut di musim normal panennya bisa mencapai 12 ton dari 2 hektar lahan yang ia garap, sementara pada kondisi ekstrim hasil panen bisa turun di bawah 9 ton.
4: Pengaruhnya kalau kemarau ya tentunya di ketersediaan air sama di hama ya, serangan hama itu mas. Jadi memang kalau ini kan kebetulan kemarauannya cukup panjang ya, udah hampir 3 bahkan mungkin lebih dari ada yang 3 bulan yang tidak ada turun hujan sama sekali gitu kan. Jadi ya tentunya sangat berpengaruh lah terhadap tanaman ya. Pasti kalau kondisinya kekurangan air, pasti apa namanya produktivitas pasti ya tidak maksimal ya. Terus kemudian kalau tanamannya kena hama, kalau tidak ditreatment, kemudian dirawat dengan baik juga, juga otomatis pengaruh di produktivitas mas. Tidak sebagus misalnya di musim-musim yang normal.
3: Untuk menjaga tanaman tetap bertahan di tengah kemarau panjang, Rangga memperkuat perawatan terutama pada ketersediaan air dan pengendalian hama. Ia juga rutin memberikan mikroorganisme serta bahan-bahan organik ke lahannya untuk menjaga kesuburan sekaligus membantu proses penggemburan tanah. Sementara itu, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Banyumas Yusuf Hanafi menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan dukungan infrastruktur bagi petani dalam menghadapi musim kemarau panjang. Dukungan tersebut antara lain pompa untuk irigasi, hingga pembangunan sarana konservasi dan penyimpanan air.
24: Untuk dalam jangka panjang, kami juga sediakan infrastruktur. Itu ada yang namanya irigasi perpompaan, kemudian ada irigasi perpipaan untuk menyambung dari ujung, misalnya dari ujung sumber air ke titik lahan yang jauh. Kemudian kami juga siapkan perbaikan jaringan irigasi tersiernya. Kami juga bangunkan itu bangunan konservasi bentuknya bendungan lah untuk menaikkan muka air. Kita siapkan. Kalau untuk irigasi perpompaan kita ada sekitar ada 128 unit yang kita bangun pada tahun ini ya. 30 unit irigasi perpipaan, kemudian RJT-nya rehabilitasi jaringan listrik 3 perbaiki 56 set dan 15 unit bendungan sebenarnya kita siapkan.
3: Di musim kemarau ini Yusuf mendorong para petani untuk tetap menjaga produktivitas pertanian. Selain itu, petani juga diimbau untuk menyiasati kondisi tersebut dengan menanam tanaman palawija seperti jagung, kedelai, dan umbi-umbian yang lebih tahan terhadap kondisi air terbatas. Faisal Raihan melaporkan.
0: Baik, pendengar Pro 1, laporan dari Faisal Raihan. Ini mengakhiri buletin lintas DIY Jateng yang disiarkan langsung dari RRI Purwokerto. Saya undang Rizky dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
3: Selamat sore pendengar, sore hari ini kita akan update informasi lalu lintas bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat sore Mas Aziz dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, silakan dengan informasi sore hari ini, monggo.
4: Baik, terima kasih, saya Aziz Maulana, Operator ATCS, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan kondisi terkini ya, lalu lintas di sekitar perkotaan Purwokerto untuk hari Minggu ya. Tanggal 20 bulan 9 ya 2026 ini untuk di sekitaran Kota Purwokerto. Yang pertama langsung saja untuk di Simpang Sawangan ya, atau di pusat kota langsung saja lah di Rita, dari Rita ya, dari arah Rita alun-alun ya, melewati Simpang Alun-Alun dulu ini lumayan ramai ya untuk kendaraan sepeda motor, mobil pribadi. Dan ini emang kebanyakannya menuju ke arah barat ya, untuk yang dari arah timur ini yang menuju ke arah barat. Dan untuk yang dari arah timur menuju ke arah utara, ini lebih sedikit ya untuk di Simpang Alun-Alun. Dan untuk di Simpang Sawangan, emang dari arah timur, dan yang dari arah selatan ini yang lebih sedikit. Selatan ini lebih lagi kosong ya, yang biasanya juga ramai. Ini malah kosong untuk sore hari ini, jadi lebih sepi ya yang dari arah Tanjung menuju ke arah Simpang Sawangan. Untuk yang dari arah underpass, ini juga masih sama ya, masih sepi. Biasanya ini ramai banget untuk sore hari. Tapi emang tidak tahu kenapa untuk keramaian ini, ini tidak ada ya. Jadi lancar banget. Jadi yang mau ke arah kota atau pusat kota, ini aman ya, tidak ada keramaian sama sekali. Terus berikutnya tadi di Jalan Jensut ya, ini ke Jalan Gerilya dulu. Jalan Gerilya ini biasa sampaikan langsung ya, dari Pancurawis sampai Tanjung ini juga lancar semua ya. Jadi yang mau melihat Jalan Gerilya ini dari arah Pancurawis sampai ke arah Tanjung, atau sebaliknya ya, dari arah Tanjung sampai Pancurawis, ini di setiap simpangnya ini juga lancar semua. Baik dari Simpang Tanjung, Simpang Karangpucung, Simpang Patriot, Pancurawis, Karangbawang, ini semuanya lancar ya untuk sore hari ini. Tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Ini benar-benar lengang ya, sepi. Tidak seperti biasanya yang cukup ramai ya sore hari. Pasti ramai untuk di Kota Purwokerto atau di ya, sekitaran Kota Purwokerto ya. Tapi untuk pada sore hari ini lebih tengah ya, atau lebih sepi daripada biasanya. Itu di Jalan Gerilya. Jadi yang mau melihat di Jalan Gerilya ini lancar sekali untuk sore hari ini. Terus berikutnya Jalan Jenderal Sudirman udah, di Jalan Gerilya sudah. Terus langsung beralih ya ke Simpang Gorsatria. Simpang Gorsatria juga ini lancar juga ya. Dari keempat lagi simpang ini sama ramainya sepeda motor, mobil pribadi. Tidak ada kemacetan, tidak ada antrian. Ini ramai juga, bukan yang ramai banget ya, ramai-ramai wajar lah untuk di Simpang Gorsatria ini. Lancar, baik dari arah utara, dari arah selatan, ini semuanya lancar untuk di Simpang Gorsatria. Jadi yang mau melihat di Simpang Gorsatria juga, lihat cerah banget juga ya, cerah banget. Ini lancar semuanya untuk di Simpang Gorsatria atau di Simpang Aston. Terus sebelahnya Simpang Gorsatria dari Simpang Bondalem ya. Simpang Bondalem ini juga lancar ya. Satu arah dari arah barat menuju arah timur. Ini lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada keramaian juga. Yang kepadatan sama sekali tidak ada. Dan dari arah selatan juga satu arah ya. kebanyakan yang dari arah selatan ini menuju arah utara, dan yang dari arah barat ini menuju arah timur. Di simpang Kebon Dalam juga lancar sekali. Jadi yang mau melewati simpang Kebon Dalam dan yang langsungan ke arah simpang Kursatria ini lancar pada sore hari ini. Dan terakhir, saya sampaikan di simpang Sokaraja saja ya, yang lebih ramai. Simpang Sokaraja ini memang ramai ya, sering ramainya dibanding sepinya ya, terutama dari arah Purbalingga dan dari arah Banyumas. Nah, ini ramai untuk yang kendaraan-kendaraannya, sepeda motor, mobil pribadi, kendaraan barang, ada bus juga dari arah Banyumas, dari arah Purbalingga, dari arah Purwokerto ya, dan dari arah Pliken. Emang kalau dari arah Pliken ini lebih sepi ya, karena jalan alternatif ya, jalan kecil. Tapi untuk yang lain kayak jalan yang menuju arah Banyumas, ke arah Purwokerto, arah Purbalingga, ini emang jalan-jalan besar yang dilalui kendaraan-kendaraan barang juga ya. Sebenarnya ini juga jadi ramai untuk di simpang Sokaraja. Tapi ini masih lancar sih, pada sore hari ini masih lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Yang dari arah Banyumas juga sama.

0: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Mitigasi bencana program kentongan RRI Purwokerto kembali hadir menemani Anda sore hari ini. Dan kita akan menyimak info-info tentang mitigasi kebencanaan bersama saya Undang Rizky dengan Koordinator Mitigasi Bencana Yanuar Adi. Pendengar Pro 1, kita awali info siaga negeri sore hari ini dengan bersama mendengarkan info dari perakiran cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap bersama dengan Mas Deas. Selamat sore Mas Deas.
2: Selamat sore.
1: Monggo dengan informasi sore hari ini Mas Deas.
2: Ya, terima kasih kepada Om Rifki dan RRI. Selamat sore pendengar saya dari program 1 Pro 5 pun sudah berada. Salam tangguh. Berikut akan kami sampaikan update perakiran cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Cilacap dan Banyumas dan perakiran cuaca maritim yang berlaku pada hari ini, hari Minggu, tanggal 20 September 2026 untuk sore, malam, hingga dini hari nanti. Berdasarkan pantauan mengenakan penginderaan jauh, baik dari satelit maupun citra radar untuk sore hari ini secara umum, untuk wilayah Cilacap dan Banyumas, cerah berawan hingga berawan. Dan untuk perakiran cuaca yang pertama untuk wilayah Kabupaten Banyumas, yaitu secara umum cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara, dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 15 knot. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celcius, dan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 90%. Dan untuk perakiran cuaca wilayah Kabupaten Cilacap, secara umum cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara, dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 18 knot. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celcius, dan kelembapan berkisar antara 70 hingga 90%. Kemudian untuk kondisi perairan selatan Cilacap, Kabupaten Purworejo, cuaca diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara, dan kecepatan berkisar antara 4 hingga 22 knot. Dan tinggi gelombang laut berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Sedikit masih tambahan bahwa di periode saat ini, baik itu wilayah Banyumas maupun Cilacap masih berada di fase musim kemarau. Kemudian juga pada masyarakat diimbau untuk selalu waspada, tetap menjaga kesehatan dengan cukup olahraga, karena badan akan tetap terasa hangat karena di musim kemarau ini kondisi rata-rata suhu cukup dingin dan sifatnya cenderung kering. Kemudian juga berhati-hati apabila masyarakat membuka lahan maupun memusnahkan sampah dengan cara dibakar, karena dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Kemudian juga berhemat dan memanfaatkan air bersih dengan bijaksana, dan kepada masyarakat yang tinggal terutama di wilayah dataran tinggi ataupun yang jauh dari mata air, agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan patung kesediaan air bersih apabila dirasa membutuhkan. Terus memantau informasi cuaca klima maupun perkembangan melalui kanal resmi BMKG, dan juga kunjungi website kami di www.bmkg.go.id. Terima kasih, saya Sama Trifai, melaporkan dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap.
1: Baik. Terima kasih banyak Mas Deas atas informasinya sore hari. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Mas Deas.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Pro, satu kemarau panjang membuat petani kentang di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara kesulitan mendapatkan air untuk menyirami tanaman. Demi menyelamatkan tanaman yang sebentar lagi panen, petani terpaksa menyedot air dari telaga Merdada. Bahkan, air harus dipompa sejauh 1,5 km ke lahan pertanian. Kondisi ini membuat biaya operasional petani membengkak. Lengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
1: Sudah lebih dari 3 bulan, Telaga Merdada di Desa Karangtengah, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara menjadi tumbuhan ratusan petani kentang. Deretan mesin pompa air terlihat berjejer di tepi telaga. Mesin ini digunakan petani untuk menyedot air dan mengalirkannya ke lahan kentang mereka. Sumber air yang biasanya digunakan untuk menyirami tanaman kini telah mengering. Padahal tanaman kentang sebagian besar sudah mendekati masa panen. Petani khawatir tanaman akan layu, bahkan mati jika tidak segera mendapatkan pasokan air. Rosikin, salah seorang petani kentang, mengatakan ratusan petani terpaksa melakukan penyiraman dengan pompa meski biaya operasional meningkat. Dalam sehari, menurutnya, petani harus menghabiskan sekitar 8 hingga 15 liter solar untuk mengoperasikan mesin pompa. Biaya semakin besar karena sebagian lahan berada di atas bukit dengan jarak mencapai 1,5 km dari telaga. Beban petani semakin berat karena harga jual kentang saat ini hanya sekitar Rp10.000 per kilogramnya.
2: Jam 7 pagi sampai jam 5.
3: Karena apa, Pak, ini terpaksa nyedot di depan?
2: Ya, karena buat apa? Nyiram tanaman kalau nggak disiram kan mati.
3: Butuh biaya berapa per hari?
2: Per hari kalau saya habis solar 5 liter.
3: 5 liter. Ini ditarik peralon sampai berapa kilo, Pak?
2: 1,5.
3: Memang harus disiram setiap hari?
2: Iya.
3: Dampaknya apa kalau kekurangan air tanaman kita?
2: Mati.
3: Mati.
2: Gagal panen.
3: Sudah berapa lama, Pak? Sudah berapa lama?
2: 3 bulan.
3: Berarti butuh biaya ekstra nih, Pak, dampak kemarau ini.
4: Ini kalau setiap musim kemarau kayak gini, Pak, nyedot?
2: Iya, setiap musim kemarau.
4: Ada berapa petani, Pak, yang memanfaatkan tenaga ini, Pak?
2: Oh, banyak ya. Ratusan, bahkan lebih.
1: Petani kentang berharap musim kemarau segera berakhir, sebab jika terus mengandalkan air dari Telaga Merdada, maka pasokan air diperkirakan akan terus menipis, bahkan habis pada bulan depan. Kondisi Telaga Merdada juga diperparah dengan banyaknya enceng gondok yang memicu pendangkalan. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.

0: Awalnya hanya tumpukan daun kering. Lalu kita selipkan bungkus plastik, botol bekas hingga styrofoam. Tapi api itu tidak benar-benar menghilangkan sampah. Dia hanya mengubahnya menjadi racun yang terbang, menyelinap di bawah pintu tetangga, dan masuk ke paru-paru anak-anak kita. Setiap kepulan asap hitam yang kita buat adalah napas yang kita curi dari orang lain. Dioksin, karbon dioksida, itu bukan sekedar istilah kimia. Itu adalah ancaman nyata bagi jantung dan pernafasan keluarga kita. Mari berhenti membakar sampah. Bukan karena takut denda atau aturan hukum, tapi karena kita peduli pada hak orang lain untuk menghirup udara bersih.
1: Pendengar Pro 1, kemarau panjang mempengaruhi produktivitas hasil panen cabai rawit merah di Banyumas. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
2: Musim kemarau panjang yang berlangsung cukup lama tahun ini mulai dirasakan dampaknya oleh para petani cabai di Kabupaten Banyumas. Salah satunya Rangga Setiawan, petani milenial asal Desa Banjarsari Kulon, yang mengaku sudah hampir 3 bulan wilayahnya tidak diguyur hujan. Menurut Rangga, cuaca ekstrim seperti kemarau panjang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman cabai miliknya, terutama karena minimnya ketersediaan air dan meningkatnya serangan hama. Kondisi tersebut menurutnya secara langsung berimbas pada produktivitas panen. Rangga menyebut di musim normal panennya bisa mencapai 12 ton dari 2 hektar lahan yang ia garap, sementara pada kondisi ekstrim hasil panen bisa turun di bawah 9 ton.
3: Pengaruhnya kalau kemarau ya tentunya di ketersediaan air sama di hama ya, serangan hama itu mas. Jadi memang kalau ini kan kebetulan kemarauannya cukup panjang ya, udah hampir 3 bahkan mungkin lebih dari ada yang 3 bulan yang tidak ada turun hujan sama sekali gitu kan. Jadi ya tentunya sangat berpengaruh lah terhadap tanaman ya. Pasti kalau kondisinya kekurangan air, pasti apa namanya produktivitas pasti ya tidak maksimal ya. Terus kemudian kalau tanamannya kena hama, kalau tidak ditreatment, kemudian dirawat dengan baik juga, juga otomatis pengaruh di produktivitas mas. Tidak sebagus misalnya di musim-musim yang normal.
2: Untuk menjaga tanaman tetap bertahan di tengah kemarau panjang, Rangga memperkuat perawatan terutama pada ketersediaan air dan pengendalian hama. Ia juga rutin memberikan mikroorganisme serta bahan-bahan organik ke lahannya untuk menjaga kesuburan sekaligus membantu proses penggemburan tanah. Sementara itu, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Banyumas Yusuf Hanafi menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan dukungan infrastruktur bagi petani dalam menghadapi musim kemarau panjang. Dukungan tersebut antara lain pompa untuk irigasi, hingga pembangunan sarana konservasi dan penyimpanan air.
4: Untuk dalam jangka panjang, kami juga sediakan infrastruktur. Itu ada yang namanya irigasi perpompaan, kemudian ada irigasi perpipaan untuk menyambung dari ujung, misalnya dari ujung sumber air ke titik lahan yang jauh. Kemudian kami juga siapkan perbaikan jaringan irigasi tersiernya. Kami juga bangunkan itu bangunan konservasi bentuknya bendungan lah untuk menaikkan muka air. Kita siapkan. Kalau untuk irigasi perpompaan kita ada sekitar ada 128 unit yang kita bangun pada tahun ini ya. 30 unit irigasi perpipaan, kemudian RJT-nya rehabilitasi jaringan listrik kita perbaiki 56 set dan 15 unit bendungan sebenarnya kita siapkan.
2: Di musim kemarau ini Yusuf mendorong para petani untuk tetap menjaga produktivitas pertanian. Selain itu, petani juga diimbau untuk menyiasati kondisi tersebut dengan menanam tanaman palawija seperti jagung, kedelai, dan umbi-umbian yang lebih tahan terhadap kondisi air terbatas. Faisal Raihan melaporkan.
1: Baik, pendengar Pro 1 sampai di sini Siaga Negeri kali ini. Salam sehat, salam tangguh bencana, salam kemanusiaan.
5: Sampai di sini Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwokerto. Sampai jumpa.

0: karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Rosatul Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

kita bisa merasa aman. Jendela bisa tertutup rapat, pintu bisa dikunci. Tapi, pernahkah kita siap kalau bencana datang secara tiba-tiba? Tanpa peringatan, tanpa waktu untuk berpikir. Jika bencana datang, apakah kita sudah tahu harus kemana? Apakah keluarga kita sudah tahu harus bagaimana? Luangkan waktu hari ini, kenali jalur evakuasi, siapkan tas darurat, dan edukasi setiap anggota keluarga. Karena rasa aman bukan hanya soal mengunci pintu, tapi tentang siap menghadapi situasi apapun.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saya Kepata kembali hadir memberikan fakta menarik untuk Anda sore hari ini. Pendengar, ada sebuah akun TikTok dengan username Lowongan Kerja 7743 pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026 yang lalu. Ini ada mengunggah sebuah pamflet gitu ya, flyer. Dimana rekrutmen pegawai koperasi Desa Merah Putih tahun 2026 pendengar. Dimana dari pengamatan tim pemeriksa fakta Mafindo, Thronebeck Hawks. Ini pemilik akun mencantumkan tautan pendaftaran di bio profil di akun tersebut gitu ya pendengarnya. Hingga Rabu tanggal 16 September 2026, unggahan tersebut telah mendapatkan 90 like. Kemudian menuai belasan komentar serta di repost lebih dari 40-an kali pendengar. Kemudian Thronebeck Hawks ini mengakses tautan tersebut. Diketahui pendengar, tautan ini mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi ya, seperti nama lengkap dan juga nomor telegram aktif pendengar. Kemudian penelusuran berlanjut dengan memasukkan kata kunci rekrutmen pegawai koperasi Desa Merah Putih ke Google pendengar. Dimana dari penelusuran tersebut diketahui bahwa rekrutmen pegawai Kopdes ini telah ditutup ya pada April 2026 silam. Pemerintah ini belum menggelar rekrutmen kedua, di mana ada pun proses seleksi ya, pendaftaran dan rekrutmen dilaksanakan melalui laman resmi phtc.panselnas.co.id. Untuk kesimpulannya pendengar, rekrutmen pegawai Kopdes Merah Putih sudah ditutup pada bulan April 2026 yang lalu. Hanya dilaksanakan melalui laman resmi phtc.panselnas.co.id ya. Jadi unggahan tersebut pendengar ini merupakan konten tiruan atau impostor konten dan wajib kita waspadai.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh? Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Nah, udah tahu kok kan?
1: Oh.

kesiapannya untuk berlaga pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Tengah yang bakal digelar pada akhir bulan Oktober 2026 ini di Semarang Raya. Dirinya menjadi salah satu dari 6 atlet panahan kontingen Purbalingga pendengar yang siap bertarung di Porprov Jateng tahun 2026 ini. Di mana pada ajang Porprov Jateng 2026 nanti pendengar, pengurus cabang olahraga panahan Purbalingga ini akan menerjunkan ada total 6 atlet yang terbagi ke dalam 3 divisi, yakni 1 atlet di divisi Barebow, kemudian 1 atlet di divisi standar nasional, dan 4 atlet lainnya di divisi recurve nih pendengar. Kemudian Rizky juga mengatakan dirinya diproyeksikan bakal tampil di salah satu divisi tersebut yang kemudian menyediakan 4 nomor pertandingan, yaitu ada kualifikasi, ada eliminasi individu, bergu, dan juga mixed team pendengar. Menjelang Porprov Jateng 2026, dirinya mengaku telah menjalani latihan intensif selama 1 tahun terakhir pendengar dengan fokus utama adalah penguatan fisik dan mental. Dan tentunya dirinya berharap pendengar target memperoleh 2 medali emas sesuai dengan target yang diberikan oleh KONI Purbalingga dapat ia raih nih pendengar. Amin ya. Ia juga mengharapkan berhasil sukses di ajang Porprov agar bisa membuka jalan untuk mengikuti seleksi Pelatda menuju Prapon yang akan berlangsung juga pendengar. Kemudian Rizky juga menambahkan menjelang kejuaraan tingkat provinsi akhir Oktober mendatang, ia bersama 5 atlet panahan Purbalingga lainnya ini akan menjalani pemusatan latihan atau training center terpadu mulai 1 Oktober besok bersama pelatih dan juga asisten pelatih yang difasilitasi oleh KONI Kabupaten Purbalingga pendengar.

0: Muslimah lengkap, kerudung cantik, aksesoris muslimah, hingga baju muslimah untuk berbagai kebutuhan semuanya ada di Saila Collection. Saila Collection hadir dengan dua toko di Purwokerto, beralamat di Jalan Dr. Suparno nomor 90 Karangwangkal, serta Jalan Dr. Suparno nomor 34 Karangwangkal, dengan nomor telepon 0812-2829-4445. Buka setiap hari pukul 9 pagi hingga 9 malam. Saila Collection tampil anggun, nyaman, dan penuh percaya diri.
1: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.go.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

0: Selamat sore pendengar Pro 1, pukul 17.43 waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Jan, Rika ngisi-ngisina banget lho. Mari ngendi-endi tase ora keri. Jane siapa?
1: Isine duit ya.
0: Duit gue aja digawa kaya kue, mbok ilang, ditabung bae.
1: Aman ora?
0: Jelas aman, nabunge nang PT BPR BKK Jateng Perseroda Cabang Banyumas sing akeh produk lan maceme, contone kredit BKK Agrari, kredit BKK Mikro, kredit BKK Migunani, kredit BKK Joglo, kredit BKK Makaryo. Nek arep nabung ya bisa, jenis tabungane tamades, tawa, BKK prioritas lan deposito.
1: Lah alamate nang endi kuwe?
0: Alamate kantor cabang Jalan Sultan Agung nomor 120C Teluk Purwokerto. Kantor Kas Patikraja Jalan Raya Notok nomor 104 Patikraja. Kantor Kas Sumbang Jalan Raya Baturaden Timur nomor 12 Karangcegak Sumbang.
2: PT BPR BKK Jateng Perseroda membangun daerah memahami budaya lokal.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Lintas Informasi Pro 1.
6: Pendengar Pro 1, Lintas Informasi Pro 1 kembali hadir memberikan informasi terupdate untuk Anda sore hari ini. Pendengar, pada rangkaian perayaan Hari Anak Nasional 2026 digelar Festival Permainan Tradisional yang libatkan ratusan anak di Balai Desa Cindaga, Kebasen Banyumas. Berikut laporan selengkapnya bersama Yanuar Adi.
7: Di tengah semakin lekatnya anak-anak dengan gawai, permainan tradisional kembali dihadirkan sebagai ruang bermain sekaligus belajar bagi anak-anak di Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas. Melalui Dolan Festival yang digelar unit Mino Martani, Yayasan Sosial Bina Sejahtera, anak-anak diajak meninggalkan sejenak layar gawai dan menikmati permainan di dunia nyata. Kegiatan ini menjadi bagian dari perayaan Hari Anak Nasional. Kepala Unit Mino Martani YSBS Lisa Indah Prasetyanti mengatakan, Desa Cindaga dipilih karena merupakan salah satu desa dampingan YSBS sejak 2022. Dalam kegiatan tersebut, anak-anak dikenalkan kembali dengan berbagai permainan tradisional, seperti congklak, gasing, bekel, egrang, dan lain-lain. Selain permainan, kegiatan juga diisi dengan dongeng yang disampaikan pegiat dongeng Muhammad Busro sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi anak. Lisa mengatakan permainan tradisional bukan sekedar aktivitas untuk mengisi waktu luang. Melalui permainan tersebut, anak-anak mendapatkan ruang untuk berinteraksi dan mengekspresikan diri.
8: Karena saat ini kita sama-sama tahu bahwa anak-anak itu lebih banyak hidup dengan gadget mereka. Mereka lupa keasikan bermain di luar. Bagaimana banyaknya Indonesia dengan permainan tradisional ini, mereka sedikit lupa begitu. Sehingga kami ingin mengingatkan kembali bahwa itu ada keasikan tersendiri.
7: Sementara itu, perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP3KAB Provinsi Jawa Tengah, Ardian Agilwaskito mengapresiasi pelaksanaan Dolan Festival. Menurutnya, bermain merupakan bagian dari hak anak yang perlu dipenuhi. Dia menilai permainan tradisional memiliki banyak nilai yang dapat membantu pembentukan karakter anak. Anak dapat belajar bekerja sama, menghargai orang lain, menerima kekalahan, serta menyikapi kemenangan tanpa menjadi sombong.
9: Ini sangat strategis bagi anak-anak untuk kemudian mereka belajar lagi untuk bermain di dunia nyata, mereka dikenalkan lagi permainan tradisional yang secara nilai, secara filosofi itu bagus sekali untuk anak-anak, karena di sana anak-anak akan belajar bekerja sama, belajar kemudian apa namanya menghargai orang lain.
7: Ardian menambahkan, peringatan Hari Anak Nasional tidak semestinya hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial. Momentum tersebut juga menjadi pengingat bahwa anak memiliki sejumlah hak, termasuk hak tumbuh kembang, pendidikan, kesehatan, bermain, serta menyampaikan pendapat dan pandangan. Menurutnya, kegiatan yang menghadirkan ruang bermain dan mendengarkan suara anak dapat dilakukan sepanjang tahun. Dengan demikian, orang dewasa kembali diingatkan untuk memenuhi hak anak sekaligus melindungi mereka dari berbagai bentuk kekerasan. Yanuar Adi melaporkan.
5: Lintas Informasi Pro 1.
10: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

0: berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
5: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Pro 1 Purwakarta, channel informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1, lebih dari 3.000 pesepeda dari berbagai kalangan tumpah ruah ini memadati jalanan kota dalam ajang Sudirman Bike Festival perdana yang digelar oleh Pemkab Purbalingga 1 malam tanggal 19 September kemarin. Pendengar, mengambil momen akhir pekan alias malam minggu ya pendengar, ribuan peserta menggayuh sepeda melintasi rute keliling kota Purbalingga sejauh 12 km nih pendengar. Di mana acara ini sukses menyita perhatian warga setempat yang antusias menyaksikan iring-iringan berbagai jenis sepeda ya. Mulai dari mountain bike atau MTB, sepeda lipat, ada juga road bike hingga sepeda ontel dengan ciri khas klasiknya pendengar. Lebih dari sekadar bersepeda berkeliling-keliling kota ya, Sudirman Bike Festival ini juga dimeriahkan dengan berbagai kompetisi adu skill dan keseruan seperti ada long skate dan lain sebagainya. Pendengar, Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif dirinya menyampaikan rasa syukur atas tingginya antusiasme masyarakat ya. Ia ini menyebut acara ini merupakan buah kolaborasi pihak antara Pemkab, kemudian Forkopimda dan berbagai komunitas sepeda yang tidak hanya menjadi wadah olahraga saja ya, tetapi juga hiburan, ruang berekspresi dan juga pendorong ekonomi masyarakat sekitar nih pendengar ya. Ini juga seru ya, kemarin sempat ramai saya melihatnya langsung tapi di media sosial. Sementara itu pendengar, semarak kemeriahan parade sepeda ini juga ditambah gitu ya saat ada acara sesi pengundian door prize ya, di mana satu persatu puluhan hadiah menarik diundi kepada peserta yang beruntung malam itu pendengar.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Pendengar Pro 1, kali ini ada informasi lainnya di mana Bupati Banyumas Sadewa Tri Lastiono didampingi oleh Wakil Bupati Banyumas Dwi Asilintarti. Kemudian ada juga hadir di acara tersebut jajaran Forkombimda Banyumas, Kepala Bapenda Banyumas ya, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Ini memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban membayar pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ya, PBBP2 secara tertib dan tepat waktu nih pendengar. Melalui kegiatan gebiar penghargaan kegiatan ketaatan pembiayaan pembayaran PBBP2 Banyumas tahun 2026, di mana kegiatan yang dirangkaikan dengan pengundian penghargaan utama bagi wajib pajak ini dilaksanakan di Pendopo Sipanji di hari Sabtu tanggal 19 September kemarin pendengar. Kepala Bapenda Banyumas Sugeng Amin ini dalam laporannya menyampaikan bahwa gebiar PBBP2 2026 diselenggarakan ya pendengar, ini adalah sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan dari PMK Banyumas kepada wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya secara tertib dan tepat waktu pendengar. Kemudian pemilihan penerima penghargaan dilakukan berdasarkan nomor objek pajak secara transparan dan akuntabel tentunya ya. Dalam proses tersebut pendengar, Bapenda Banyumas ini bekerja sama dengan LPPM Universitas Amikom Purwokerto untuk melakukan code review guna memastikan proses pengundian ini berjalan secara objektif pendengar gitu ya. Sebagai bentuk apresiasi juga, pemerintah Banyumas juga menyiapkan hadiah yang diberikan secara merata untuk 27 kecamatan yang ada di Banyumas ya. Hadiahnya ini bervariatif pendengar, dari mulai sepeda motor, ada kulkas, mesin cuci, televisi, smartphone dan lain-lain pendengar ya. Selain hadiah utama, PMK Banyumas juga memberikan penghargaan khusus kepada wajib pajak badan atau lembaga dengan kontribusi terbesar ya. Ada satu PT ya pendengar yang diberikan penghargaan oleh PMK Banyumas, luar biasa. Ini semoga semakin ini lagi ke depannya gitu ya, semakin semangat gitu ya pendengar untuk kemudian memberikan motivasi kepada wajib pajak lainnya.

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Pro 1 Purwakarta, channel informasi dan inspirasi.

Dengar bro, satu luar biasa, alhamdulillah ya. Ini menjelang pukul 19.00, ini artinya Purwokerto sore ini harus landing dulu pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah membersamai saya di sepanjang Purwokerto sore RRI Pro 1 Purwokerto. Jangan kemana-mana, jangan beranjak kemana dulu pendengar. Pukul 19.00 WIB, saya akan ajak Anda untuk bersama menyimak warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Kemudian nanti akan dilanjut di sepanjang Purwokerto malam bersama rekan saya Desi Natalia. Pendengar, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Voting for the election.
2: Bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini supaya dampaknya secara nasional terasa.
0: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Atlet tekbal putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan, proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40 ribu warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
4: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
3: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
5: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
3: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir menyebut, proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
6: Buat kami ini adalah hari besar ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
3: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan Aman, Sehat, Resik, Indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
7: Tapi diharapkan seperti saya katakan tadi tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktekkan secara konsisten, berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
8: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
7: Program nasional dan nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini supaya dampaknya secara nasional terasa.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
9: Kita beberapa waktu yang lalu sebelum, ini kan sudah agak banyak air. Waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Dan sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dari hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini, ya saya kira kita sangat terbantu dan pemerintah pusat memberikan dorongan yang besar.
8: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsi, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup termasuk mendukung program Gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
10: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Lingkungan Hidup memfasilitasi siapapun baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
8: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
11: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka.
12: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutla. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
11: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka karena kabut asap jadi kita tidak ada jualan di CFD.
12: Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian penghentian aktivitas CFD sementara. Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
13: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah juga di dalamnya Dinas Perhubungan, fokus dalam rangka penanganan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
12: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutlah segera membaik, sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu, masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk, serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
14: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
15: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada bakso skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
14: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumur bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
16: Untuk pengeboran, kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
17: Kalau ada. Dan,
16: kalau enggak ada, ya enggak bisa.
14: Fajar menambahkan, pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya, solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
18: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
19: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengelolaan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
20: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
19: Menurut dia, berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistyawati menegaskan, pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
18: Inovasi, ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang gimana.
19: Karena itu gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahul Bintadi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rono Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia seiring berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan. Dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah. Kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara. Dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan, dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram, kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan kumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara, seperti Kalimantan Barat bagian utara, dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara. Dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur, seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua. Terutama saat pesawat lepas landas, mendarat, atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan, terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari Banten. Lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera. Kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian Sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu kami menghimbau Sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Target Majelis Umum PBB untuk mengakhiri kelaparan global pada 2030 tidak akan tercapai. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB FAO untuk Rusia Oleg Kobyakov kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip kantor berita Antara hari ini, Kobyakov menambahkan bahwa sudah dicapai sejumlah kemajuan, termasuk penurunan skala kelaparan global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
2: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, tekball, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Naru Siregar dari nomor Changkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di Aichi Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Makau, Kuong Chi Hin, yang memperoleh nilai 9,723.
3: Buat saya segalanya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja udah banyak yang bermimpi, apalagi dapat medali. Jadi arti dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya untuk event terbesar ini.
2: Medali kedua datang dari cabang tekball melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
4: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tekball Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
2: Sementara medali ketiga diraih tim soft tennis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
5: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah tadi bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah untuk latih tandingnya sih. Soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian round sekali aja.
2: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Nin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10. Namun Wai Kin Nin bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Wai Kin Nin kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea 3 emas, 3 perunggu dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5. Dan Thailand 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Apa kabar? Malam hari ini senang sekali saya Desi Natalia hadir kembali menyapa Anda di Purwokerto malam, menggantikan Undang Rizky yang tadi sudah temani Anda di sepanjang Purwokerto sore. Kali ini Minggu 20 September 2026 pendengar, saya akan kawal Anda sampai jelang nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan semoga Minggu malam ini bisa memberikan satu energi yang positif ya. Ya, saya hanya ingin mengingatkan Anda bahwa besok sudah hari Senin. Artinya dari saat sekarang kita harus mulai prepare untuk menyiapkan segala sesuatunya agar supaya Senin paginya tidak terburu-buru, tidak terlambat, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengawali malam ini pendengar, kita akan dengarkan sebuah sajian acara mimbar Protestan bersama dengan penyuluh agama Protestan Pendeta Guntur Cahyono dengan satu tema, Sukacita Besar di Surga. Selamat malam pendengar dan selamat mengikuti.
3: Selamat malam umat Kristen, para pendengar Radio Republik Indonesia di Purwokerto yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mimbar Agama Kristen malam ini dilayani oleh saya, Guntur Cahyowahono, penyuluh agama Kristen dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan ini mari kita merenungkan firman Tuhan dengan tema Sukacita Besar di Surga. Kita tahu bahwa dalam setiap segi kehidupan kita serasa tidak bisa lepas dari harta, tahta, dan cinta. Bahkan kebanyakan orang menganggap bahwa kita tidak dapat hidup tanpa harta. Kita hidup akan bahagia, akan bebas, akan merdeka kalau memiliki tahta. Dan kita hidup penuh gairah, penuh sukacita, penuh inspirasi, penuh kebahagiaan kalau kita memiliki cinta. Tetapi ada juga yang beranggapan atau berpandangan bahwa tantangan atau cobaan hidup justru harta, tahta, dan cinta itu sendiri. Lalu bagaimana menurut pandangan Alkitab, manakah yang terpenting? Baiklah, sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati di dalam doa. Kita berdoa bersama. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Bapa yang Maha Kudus, suci dan mulia yang bertahta di dalam kerajaan surga. Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia menjelma jadi manusia. Memberikan teladan hidup kepada kami bahkan menebus dosa-dosa kami orang yang berdosa. Terpujilah Engkau Bapa, Engkau yang terlebih dahulu bangkit dari kematian, Engkau yang terlebih dahulu mengalahkan kuasa maut, dan Kau telah hidup

Kristus, pada saat ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius pasalnya yang ke-6. Kita akan baca dari ayat 25 sampai dengan 34 demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang telah mendengar, bahkan membaca dan mau merenungkannya serta melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan ini semua orang sibuk. Sehari-hari mereka sibuk dengan kegiatan masing-masing. Ada yang di kantor, ada yang di sekolah, ada yang bekerja di sawah, ada yang di laut, dimanapun pekerjaan mereka, mereka lakukan. Dari semua kesibukan itu, sebagian besar bertujuan untuk mendapatkan uang atau harta dan juga bercita-cita untuk mencapai tahta atau kedudukan atau jabatan yang setinggi-tingginya. Dan mereka tidak jarang melakukan segala sesuatunya itu dengan sepenuh hati, bahkan kadang ada yang setengah hati, bahkan banyak juga yang terpaksa. Tapi apabila mereka mau melakukannya dengan cinta, mereka akan memiliki spirit, semangat, sekalipun pekerjaan itu berat atau sulit. Namun demikian, setelah harta atau tahta didapatkan, diraih, dikumpulkan, belum tentu setelah semuanya itu kita dapatkan, kita dapat merapakan sukacita. Apalagi harta dan tahta itu membuat kepuasan bahwa kita sudah mendapatkan itu semua. Kenapa begitu? Hal tersebut sering terjadi karena kurangnya rasa syukur kita. Karena kita tidak bersyukur, katalah punya gaji, tidak disyukuri, kita akan mengeluh. Padahal banyak di luar kita, jangankan gaji. Kadang justru mereka yang menanam tanaman itu kena hama.
Mereka yang bekerja ada yang mengambil, atau mereka yang sudah mempunyai harta, mempunyai uang, mempunyai rumah,

kebakaran habis ludes. Jadi kita kadang kurang bersyukur dengan apa yang kita dapatkan. Hal itu juga tidak terpenuhi karena apa? Kita tidak memikirkan kepuasan, tetapi kita hanya mengejar keinginan, keinginan, dan keinginan.

Dalam bacaan firman Tuhan pada saat ini, dalam Injil Matius 6 ayat 31, Tuhan mengingatkan kepada kita, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Karena semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau kita mengenal Allah, justru Allah mengingatkan kita di dalam firman-Nya, ya, agar kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu dan kebenarannya. Setelah kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Seperti tertulis di dalam Injil Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan firman Tuhan kali ini sudah sangat jelas bagaimana Allah menghendaki, bagaimana firman Tuhan mengajak kita bukan punya konsentrasi mencari harta atau tahta itu sendiri. Tetapi bagaimana kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Setelah kita mendekatkan diri kepada Allah, kita dekat dengan Allah, kita bersekutu dengan Allah, kita akan melihat bahwa dunia ini ciptaan Allah yang harus kita pelihara, yang harus kita nikmati, yang harus kita syukuri karena semuanya adalah milik Allah. Maka semuanya kebutuhan kita, keperluan kita, Tuhan itu akan memberikan jalan yang terkadang tidak kita pikirkan. Mungkin kita sering dalam kondisi kepepet, dalam situasi sulit, mungkin kita sudah berusaha maksimal, tetapi sana-sini mengalami jalan buntu. Tapi di luar pemikiran kita, di luar dugaan kita, di luar pemahaman kita, di luar rencana kita, ada pertolongan yang luar biasa yang Tuhan kirim melalui orang-orang atau melalui situasi yang tidak kita pikirkan. Itulah bukti bahwa kalau kita mendahulukan Allah, kebenaran Allah kita lakukan, maka segala kebutuhan kita pasti akan tercukupi. Mungkin kita pernah atau melihat orang rumah tangga, kalau dia mempunyai anak, tidak mungkin orang tuanya itu akan membiarkan anak itu telanjang begitu saja atau kedinginan. Dia mesti akan membelikan popok, membelikan baju, membelikan selimut, memberikan minyak kayu putih, minyak telon, dan seterusnya. Demikian juga dengan Allah. Allah tidak kurang bijaksana dibanding manusia. Allah itu yang menciptakan dunia ini dan memelihara dunia ini tetap berlangsung. Sehingga mari kita jangan sibuk mencari uang, jangan sibuk mengejar jabatan dengan mengabaikan orang-orang di sekitar kita. Tapi mari kita nikmati hidup ini karena hidup ini pemberian Allah, kesempatan Allah, sehingga mari kita beribadah di dalam setiap kesempatan hidup kita. Baik di dalam bekerja, untuk anak-anak juga baik di dalam belajar, untuk masyarakat juga di dalam bermasyarakat. Ya. Dimanapun kita berada, lakukanlah ibadah kepada Tuhan. Karena Tuhan menginginkan agar kita mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Atau kita bisa melihat ya, pada saat orang naik sepeda motor atau mobil, tentu dia akan menatap ke depan, walaupun kita memiliki spion. Tapi jangan kita menatap spion itu terus-menerus, karena pada saat kita menatap spion, justru nanti arah kendaraan kita tidak akan terarah dengan baik. Tetapi pandanglah kita ke depan, kemana kendaraan kita akan kita bawa. Karena kalau kita selalu melihat ke spion, kita akan kehilangan arah. Kapan spion dibutuhkan? Pada saat kita mau menyeberang, baik ke kanan atau ke kiri, melihat apakah di belakang ada kendaraan yang mau lalu. Kalau kosong, kita boleh ambil sen, kemudian kita terus belok. Disitulah spion diperlukan. Tetapi untuk menjalankan kendaraan yang kita kendarai, tataplah kalau mobil ya kaca terbesar di depan.
bukan spion kanan kiri atau spion yang di atas supir ya. Demikian jalan menjalani hidup kita, kita manusia juga memiliki roh kehidupan yang pada saatnya harus kembali kepada Allah. Jadi marilah kita berpikir bagaimana cara kita selalu terhubung dengan Allah. Dan pada saatnya nanti kita juga kembali kepada Allah. Bukan kita sibuk mencari uang, mencari harta, mencari tahta, dan juga mencari cinta. Sehingga marilah kita baca firman Tuhan, kita renungkan firman, kita puji Tuhan, dan menetapkan cinta kita sepanjang hidup kita. Jangan lupa, jadilah saksi hidup di sepanjang hidupmu. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa sumber kasih kami menyembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau bersyukur karena Roh Kudus telah menjaga kehidupan kami untuk menghuni dunia ini dalam cinta kasih-Mu. Ya Bapa, kami mohon ampun kalau anak-Mu selama ini sibuk mencari hal-hal dunia. Tapi biarlah Roh-Mu yang Kudus memenuhi hidup kami, agar Engkau mampukan kami tetap setia melakukan kehendak-Mu yang terbaik. Terpujilah Engkau Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Biarlah damai sejahtera-Mu mengalir, mengalir, dan mengalir. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan memohon. Amin.

Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, generasi muda perlu didorong untuk tidak hanya menyampaikan gagasan tetapi juga terlibat dalam aksi nyata dan berkelanjutan di masyarakat. Melalui Youth Generation, anak muda diajak membangun partisipasi bermakna sejak persiapan hingga tindak lanjut kegiatan. Kita akan dengarkan laporannya bersama Damara Sakti.
2: Program Youth Generation mendorong generasi muda tidak hanya menyampaikan gagasan, tetapi turut terlibat dalam proses hingga menghasilkan aksi nyata di masyarakat. Project Lead Bahasa Ibu Jawa, Kristina Setianingrum mengatakan, program tersebut dirancang untuk membangun partisipasi anak muda yang bermakna. Peserta tidak hanya dilibatkan saat kegiatan berlangsung, tetapi sejak tahap persiapan hingga setelah program selesai.
3: Partisipasi anak muda di era sekarang itu justru terbuka sangat luas ya. Jadi kesempatan teman-teman untuk satu menyampaikan pendapat, kemudian teman-teman bisa mengimplementasikan idenya juga terbuka sangat luas dengan berbagai media, berbagai cara. Salah satunya yang hadir kemudian kami coba quote-unquote tawarkan ke kawan-kawan adalah melalui Youth Generation. Okay. Jadi nggak hanya sekedar datang, foto-foto, tanda tangan, terus pulang, tapi partisipasi yang bermakna itu bagaimana teman-teman dilibatkan mulai dari proses pra-acara, sampai acara, dan juga pasca-acara.
2: Menurutnya, perkembangan teknologi dan media sosial saat ini semakin membuka ruang bagi anak muda untuk menyampaikan pendapat dan mengembangkan ide. Youth Generation kemudian menjadi salah satu wadah untuk menghubungkan gagasan tersebut dengan aksi di lingkungan masing-masing. Program ini melibatkan sejumlah organisasi, diantaranya Forum Anak Jawa Tengah, Forum Anak Banyumas, dan Bahasa Ibu Wiki Jawa. Partisipasi juga dibuka secara daring maupun luring melalui sekolah dan organisasi kepemudaan. Kristina mengatakan Banyumas dipilih sebagai salah satu lokasi pelaksanaan karena program tersebut diharapkan dapat menjadi prototipe untuk dikembangkan di wilayah lain. Rangkaian Youth Generation sendiri meliputi talk show, kegiatan di desa, serta forum berbagi gagasan mengenai berbagai isu kepemudaan. Damara Sakti melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti mini drama radio dengan judul Rumput Tetangga Lebih Hijau, produksi RRI Pontianak.
4: Sumpah, capek buka IG mulu. Isinya kalau nggak orang wisuda, lanjut S2, nikah, pamer magang di tempat bagus, malah ada yang pamer mobil baru lagi. Kesel aku.
5: Ih, apa sih kamu nih ngomel sendiri? Ganggu orang lagi main game aja. Woi, kiri-kiri, lihat map lah. Ih, kesel bener main game ini.
6: Is, berisik. Nggak lihat apa aku lagi TikTokan. Memangnya ngapa sih, Mir?
4: Aku dari tadi scroll Instagram, isi semuanya teman-teman aku pamer pencapaian. Ada yang buka usaha baru, dapat kerjaan baru. Kelihatannya bahagia semua. Nih, lihat sel.
6: Ya namanya juga media sosial, Mir. Semua orang pada pengen nunjukin sisi baiknya lah.
4: Mereka seusiaku udah pada sukses, sedangkan aku masih gini-gini aja. Aku ngerasa gagal jadi manusia.
5: Mir, dramatis sekali hidup kamu nih. Aku setuju sama Selin. Namanya juga media sosial. Orang-orang kan pasti pengen nunjukin pencapaiannya. Tapi kita kan gak tahu perjuangan dibaliknya.
4: Bukannya dramatis, Ben. Lihatlah hidupku. Aku masih belum dapat pekerjaan tetap. Masih belum bisa beli apa-apa. Belum bisa banggain orang tua. Sedih kalau lihat diri sendiri.
6: Udahlah, Mir. Yang kita lihat di media sosial kan cuma pencitraan baiknya aja. Mereka juga pasti pernah ada di fase yang kamu rasakan sekarang ini. Cuma balik lagi ke kamu. Mau berjuang atau enggak buat mencapai hidup yang kamu mau.
4: Tapi Sel, teman seusia aku, bahkan ada yang lebih muda dari aku. Mereka udah sukses. Aku merasa benar-benar gagal dan tertinggal dari mereka. Sekarang aku cuma bisa nongkrong sambil merenungi hidup. Benny sibuk sama gamenya terus. Kamu, Sel? Sibuk joget di TikTok kan dari tadi? Gak ada yang peduli sama hidup aku.
5: Yaudah, kamu mau cerita apa?
6: Iya, kamu mau cerita gimana, Mir?
4: Gimana ya caranya biar sukses? Tiap lihat kiri kanan, orang-orang kayaknya keren semua. Kamu, Ben, bisnis kopi kamu sukses besar. Makanya tinggal main game aja. Selin, kamu bikin video TikTok, duitnya bisa ngalir dari endorse. Aku juga pengen sukses kayak kalian.
6: Mir, kamu taunya aku cuma bikin video TikTok, terus dapat duit. Tapi, apa kamu tahu kalau aku dulu berusaha mati-matian bikin video? Ya nggak selalu FYP. Aku terus belajar sampai akhirnya udah nemu caranya. Tapi, aku nggak pernah tuh share di media sosial proses jatuh bangunnya.
4: Aku juga berusaha, Sel. Tapi nggak sukses juga.
5: Mir, aku nih pun juga pernah bangkrut. Yang kamu lihat sekarang memang usahaku lagi bagus-bagusnya. Dan aku masih terus belajar. Biar bisa bertahan di era yang makin susah ini.
4: Tapi kan...
6: Itu kamu kebanyakan lihat rumput tetangga, Mir. Kebanyakan scrolling media sosial.
5: Daripada kamu ngabisin waktu buat scroll medsos, muncul rasa iri dengki, mending kamu improve diri kamu, berusaha, berjuang lebih baik lagi.
4: Jadi, menurut kamu, aku ini gak berjuang?
6: Bukan itu maksud Benny, Mir.
4: Ah, udahlah. Emang salah curhat ke orang yang hidupnya enak?

0: Kenapa Mir? Muka kok ditekuk lecek kayak gitu. Kayak baju gak disetrika aja.
1: Shh. Abang nih, baru pulang malah ganggu orang yang lagi kesel.
0: Sorry. Lagi ada masalah apa Mir?
2: Aku lagi kesel sama hidupku sendiri bang.
0: Lucu, kok kesel sama diri sendiri? Lagi capek kerja ya?
2: Iya, aku nih capek kerja, tapi gak sukses. Lihat Instagram, isinya teman-teman aku udah pada sukses. Udah pada keren, sedangkan aku masih kayak gini aja. Wajar kan aku ngerasa gagal, Bang?
3: Itu sih karena kamu sibuk membandingkan diri kamu sama orang lain, Mir.
0: Mir, abang dulu juga pernah ngerasa kayak kamu. Lihat kanan-kiri, orang hidupnya pada enak. Sedangkan abang ini perintis, bukan pewaris. Kalau lihat ke atas, hidup orang banyak yang lebih enak daripada kita. Tapi, sampai kapan mau membandingkan?
3: Apa aku bilang? Nggak percaya dia, Bang.
1: Udahlah, Ben. Jangan bikin keruh lah.
0: Hahaha, Benny. Mir, setiap orang tuh pasti akan sukses pada waktunya masing-masing. Jangan sibuk bandingin diri kita sama pencapaian orang lain. Garis startnya beda, garis finishnya pun beda, Mir.
2: Tapi, sampai kapan bang kayak gini terus? Bagusnya aku bandingin diri dengan siapa?
0: Hei, jangan bandingin diri kamu sama orang lain. Bandingkan saja diri kamu yang sekarang dengan diri kamu yang dulu. Kamu sekarang kan udah bekerja, beda dengan dulu yang masih pengangguran. Itu tuh suatu pencapaian, Mir.
1: Setuju, Bang. Menurutku, hidup ini bukan perlombaan cepat-cepatan sukses. Karena setiap orang punya timeline-nya masing-masing. Ya nggak, Ben?
3: Yo, Isel.
0: Coba kamu stop scroll media sosial dulu, Mir. Puasa medsos, biar kamu tenang. Nggak membandingkan diri kamu sama pencapaian orang lain. Pasti hidup kamu jauh lebih tenang.
2: Bener juga ya. Ternyata selama ini yang bikin aku nggak maju-maju karena aku sibuk membandingkan diri sama orang lain.
1: Nah, kalau gini kan enak.
2: Makasih ya, Sel, Ben, Bang Don, udah buat aku sadar sama kesalahan aku.
3: Santai ya, Pak.
0: Sekarang, mukamu udah kayak baju di setrika. Udah pada makan belum?
4: Belum, Bang!
0: Ya udah, abang yang traktir. Ayo kita cari makan.
1: Kasih.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 254 0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, pecinta siaran Mocopat ya, berikut kita akan segera dengarkan siaran Mocopat bersama dengan Ki Kedot di kesempatan malam hari ini. Selamat malam pendengar dan selamat mendengarkan.
1: Purwokerto malam ini, Purwokerto malam ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun sugeng dalu para miyarsa sutresna budaya ingkang samya kersa mitangetaken kiyaran mocopatan wonten RRI Purwokerto. Saderengipun kita wiwiti, sumangga para miyarsa samya kersa ngunjukaken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi karaharjan, kasarasan, kebahagiaan, kasantosan tuwin katentreman. Pramila saking menika kita saged pepanggihan malih wonten ing giaran mocopatan Minggu malam Senin tanggal 22 September 2016. Wonten ing giaran dalu menika badhe kula purwakani mawi nyekar Sekar Mijil Laras Pelok Patut 6. Semoga para miyarsa sugeng midhangetaken.
3: Pamiyo sing roh kang samya uneng ing jojot

Wawalwikyo ahli mujatahi ing akalm yang alit pami coro rampung. Kode tiga. Lan satengah Sam Yohane ngale

Sireku hang rasa apa? Podo bolong dosa gangsal. Anak kepengin kari wae neng panggon mau.

Nuwun Bro Miarso, pekaten kula wau ninggi sekar megatruh laras pelok padhet barang. Dumugi wonten ing pada 8:08. Menika saking pada 8:09 dumugi 8:08. Meninggi terjemahan surat At-Taubah wonten ayat 3:08 dumugi ayat 3:09. Sedherekipun kawula terasaken anggenipun nyekar maca pat keparenga kawula badhe kintu-kintu salam kagem para sutresna budaya ingkang atas saben derek nyengguyung soho remen midhangetaken moto patan nunggi pindah kagem Bapak Faizin, Bunda Vina, Bapak Sisyanto, langsung Bapak Mat Supandi, Bapak Subowo, Bapak Andoyo, Bapak Mas Aldi Fauzan, Bu Indri, Bapak Kaswasto, Mak Fai, lajeng Bapak Rojikin, lajeng Bu Sarti, Pak Suparjo, Bu Sutarni, Pak Riyayo, Pak Purwanto, Bapak Rusdianto, lan kangge sanes-sanesipun Bapak Tarsono Ugi, Bapak Tirsam, Bapak Arjo. Mugi-mugi ingkang kula sepetaken ing nginggil menika kala wau sedaya pinaringana sehat bakas waras sampun ngantos wonten sampe kula setunggal menapa. Ingkang sawegerah mugi-mugi enggal dipun paringi husada dening panjenenganipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Satemah bakas waras nering sampe kula. Kangge sajengipun mriki kemawonten menapa kintunan voice note saking panjenenganipun Bunda Vina. Semoga para miyarsa sugeng midhangetaken.

Oh.

Toyota con la A.

sama.

ரூபன்னா சுத்ரா.

0: Matur nuwun sanget dumateng panjenipun Bunda Vina ingkang sampun paring larepen nenggi sekar sinom semawono sekar dandang kula. Matur nuwun mugi-mugi panjenipun Bunda Vina tansah pinaring ono sehat saras tanpa kupitus tunggal menopo. Lajeng-ajeng melih kinturanipun voice note saben ing malam Senin. Matur nuwun Bunda Vina. Salajengipun menika wonten malih ninggi saking panjenenganipun Bapak Subowo SPD saking Gumelar. Semoga para miyarsa sugeng mitangetaken.
1: Amor wani sekar dandang kendis

Ambikalam neng anggur, sampurnan neng anambut karti. Tunjukkan wis cuma pa nyamikan le miras ngilang ake saya rengang ngelalipur sumbagi ngati kimen ra gelih

Sanajan uga wanita.

0: Matur nuwun sangat panjenenganipun Bapak Subowo ingkang sampun mari arepan nunggi sekar tandang kula. Mugi-mugi Mas Bowo sageta pinaringana kawulujengan kesarasan kesehatan, kabegjan sampun ngantos wonten sampe kula setunggal menapa. Kula tansah ngajeng-ajeng pinturan panjenengan anggenipun nyengkuyung maca patan wonten ing giaran RRI Purwokerto. Selanjutnya pun menika wonten kinjuran malih semoga para miyarsa sugeng midhangetaken.
1: Mangesti bro sireng yang arsati

Unjororeng rasan tan ares sani kioso

Naja nari sudarsono, bustang ungeniro kuling, oto ingkang kaping kalih. Kuku sing tupaku malun, meningkang jasa ngapeki.

0: amor, Vani. Mustika ninja katroyo, demen lalen songgorungi. Mekaten
1: nggih Bapak nggih
0: Setresno
1: nggih
0: sekar kinanti
1: nggih
0: elo barang
1: nggih matur nuwun
0: pangapunten sedaya kirangipun
1: sami-sami Bapak
0: salam kagem para Setresno Macapatan
1: waalaikumsalam
0: salam budaya ing wasono
1: sekari budayaku
0: sugeng dalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh matur sembah nuwun sangat Bapak Rusdianto saking Kalimantan Barat ingkang sampun kersa mari rerepen nenggi sekar kinanti naras pelok paket darang mugi-mugi Bapak Rusdianto tansah pinaringono sehat walafiat sampun ngantos wonten sampai kula semenapa tansah manggih rahayu widodo nir ing rubido amin ya robbal alamin. Kang Yusrat sengipun gandeng wedalipun menika sampun mepet meh jam 09.00. Pamila memiliki badhe kawula cekap kemawon anggenipun nyekar maca pat kanthi kawula akhiri mawi sekar pangkur panutup sugeng midhangetaken. Purna nggenya Macapatan.

0: Nun, Romiarso, kiar mocopatan dalam niko, kulo cekapi sama antenumin, sama kesupen kita sakit pinanggih malih, malam Senin candai pun. Butun supe kulo ngaturakan agungin panuun, dumatang pangarso RRI Purwokerto sastak pun. Soho, matur kungin panuun ikan tanpa pepindan, dumatang poro sutrusno budoyo, kang sami, kerso mitangetaken, soho kerso ndere anyeng guyung, wonten ing kiaran dalam niko. Ing wasono, kulo ngaturakan tepasiti sekul binun teling ron kelopo, apuranto, bopilih menawi wonten lepat kawulo. Salajengipun, wekdal sawetahipun, kawulo wangsulaken malih dumateng pambiworo RRI Purwokerto. Nun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Purwokerto dengan esensi buku. Dilan adalah sebuah kisah cinta yang melibatkan seorang siswa SMA yang penuh semangat bernama Dilan. Dan Milia, seorang siswi pindahan dari Bandung pada tahun 1990. Novel ini yang ditulis oleh P.D. Baik menggambarkan kisah cinta remaja yang penuh dengan keunikan, kejujuran, dan keberanian. Dilan dengan kepribadian yang unik dan berani jatuh cinta pada Milea. Kisah mereka diwarnai dengan momen-momen romantis dan keceriaan khas remaja. Meskipun Dilan terkenal sebagai siswa yang nakal, ia memiliki hati yang tulus untuk Milea. Mereka mengalami kencan di pelataran sekolah, berbagai cerita, dan melibatkan diri dalam momen-momen penuh makna. Namun hubungan mereka tidak hanya dipenuhi dengan kebahagiaan, tantangan datang ketika Milea, seorang siswi cerdas, dihadapkan pada konflik antara cintanya pada Dilan dan tanggung jawabnya sebagai siswi. Dilan dengan sikapnya yang lugas dan penuh kejutan, memperjuangkan cintanya dengan keberanian yang menginspirasi. Gaya bahasa P.D. Baik memberikan warna tersendiri pada cerita ini. Dialog-dialog Dilan yang penuh kejujuran dan humor menciptakan kesan mendalam bagi pembaca. Dulu aku pernah bilang ke kamu, gak akan ada yang membohongi aku. Kamu ingat gak? Merupakan salah satu quote Dilan yang menjadi ikon, mencerminkan nilai kejujuran yang ditekankan dalam kisah ini. Dilan tidak hanya menjadi fenomena dalam dunia literasi Indonesia, tetapi juga diangkat ke layar lebar sebagai film yang sukses. Kesuksesan ini menegaskan daya tarik kisah cinta Dilan dan Milea yang sederhana, namun penuh makna dan relatable bagi banyak orang, khususnya generasi muda. Demikian esensi buku dengan judul Dilan, penulis P.D. Baik, RRI Purwokerto untuk Indonesia.

Anda masih bersama kami pendengar program Sata Rere Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi di segmen Ruang Rindu kali ini dengan tembang-tembang lawas pilihan pendengar Ruang Rindu, tempat berbagi rasa dan juga rindu lewat lagu ya. Ya, satu lawan lagu tadi sudah dihadirkan sebagai pembuka kita di kesempatan malam hari ini. Berikutnya pendengar, masih banyak sekali beberapa koleksi-koleksi lagu lawas yang bisa Anda dengarkan malam hari ini. Di antaranya ada Betaria Sonata, Apa Salah dan Dosaku. Ini adalah penyanyi legend yang khas dengan lagu-lagu mellow-nya begitu ya. Kemudian ada Andre Hehanusa dengan Di Mana Ada, Ahmad Albar, Syair Kehidupan, The Bagus, Andaikan, ada Tuti Subarjo juga, Berikan Daku Harapan ya. Nah, barangkali di antara deretan lagu-lagu tersebut, pendengar punya kenangannya atau mungkin mengingatkan dengan sebuah peristiwa yang sudah lampau. Mengingat malam hari ini lagu-lagu Ruang Rindunya ini spesial lagu lawas ya, atau lagu nostalgia. Baik, tanpa berlama-lama pendengar, kembali saya akan hadirkan satu nomor lagu. Nah, ini belum saya sebut. Tapi cukup bagus dan ini pasti memiliki kenangan tersendiri ya di benak ataupun juga ingatan Anda pendengar. Ini dia, ada Nike Ardila dengan Deru Debu dalam Ruang Rindu.

0: kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

membasuh jiwa dengan ilmu, menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama

0: RRI Digital.
1: RRI Digital.
0: Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
2: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
3: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Sekedar berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan.

Pendengar, kalau kita bicara soal lagu nostalgia, ini memang tidak pernah ada habisnya ya. Apalagi di usia-usia kita, usia kita berapa sih usia kita? Jadi malam hari ini di sesi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu, dan kali ini kita sengaja menyapa kembali lagu-lagu lawas yang pernah menemani perjalanan kita di masa lalu ya. Dan tentu di tengah era digital, ketika lagu apapun bisa kita cari dan dengarkan kapan saja, ternyata lagu nostalgia ini masih punya tempat tersendiri ya. Karena satu lagu bisa membawa kita kembali pada cerita orang atau suasana yang pernah begitu berarti. Nah, coba pendengar barangkali bisa mengingat-ingat, ada tidak ya satu lagu lama yang begitu terdengar intronya ini langsung membuat senyum sendiri atau malah terdiam mengingat masa lalu. Nah, menurut pendengar, lagu nostalgia ini masih relate gak sih dengan kehidupan kita sekarang? Nah, kalau masih, lagu lawas apa yang paling disuka dan kenangan apa yang muncul setiap lagu itu diputar? Saya buka interaktifnya di WhatsApp saja ya, di 0811 2540911. Jadi apakah lagu lawas nostalgia ini masih relate di era digital seperti sekarang? Saya mau nyapa dulu, ada Mas Dwi. Nah, ini Mas Dwi di Purwakarta. Masih sangat Mbak Desi. Malah menurut saya lagu lawas itu tidak pernah benar-benar ketinggalan zaman. Saya paling suka lagu-lagu siapa nih? Ermi Kulit, kemudian siapa lagi? Andre Hanusa ya. Jadi kalau dengar lagu itu langsung teringat masa muda dulu. Karena saya pernah muda Mbak Desi. Oh, berarti ini Pak Dwi ya, kalau eranya era Ermi Kulit ini, wah, berarti udah senior banget nih. Ada Mbak Rina di Sokaraja. Lagu nostalgia ini masih relate Mbak Desi, soalnya yang dicari bukan cuma lagunya tetapi kenangannya. Dan ada banyak sekali lagu-lagu yang terkenang di hati. Tadi Mbak Desi sudah putarkan Betaria Sonata ya. Dan sampai sekarang kalau dengar ini masih bisa ikut nyanyi dari awal sampai akhir. Baik, terima kasih Mbak Rina. Ada Mas Agus di Banyumas. Kalau saya justru lebih sering dengar lagu lawas daripada lagu baru. Mungkin karena liriknya lebih gampang diingat dan juga ada cerita. Favorit saya itu ada lagu dari siapa nih? Judulnya Kemesraan. Kalau dengar lagu itu rasanya adem dan bikin ingat kumpul-kumpul di zaman dulu. Oke. Okay. Kemesraan ya, kemesraan ini begitu. Oke, okay, baik pendengar, saya akan kembali ingatkan masa lalu Anda dengan lewat lagunya Bruri PS5 ya, dengan Aku Begini Engkau Begitu. Yang mau komentar silakan, boleh sekali. Jadi menurut pendengar, lagu nostalgia itu masih relate enggak sih di era sekarang? Untuk yang sudah sepuh atau mungkin juga yang sudah senior-senior ini ya. Lagu lawas ini memang tidak pernah lekang oleh waktu ya pendengar. Bisa menjadi teman setia kita, bisa sebagai pemantik, pengingat kita di masa lalu begitu ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata...

0: The Bagus pendengar sudah mengantar kita di menit ke-39 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ternyata ada yang pengen bergabung, telepon boleh tapi by WhatsApp saja boleh ya. Malam hari ini terima kasih ada Mama Ida, boleh ya masuk lagi di 0811 0540 911, atau Pak Saka boleh, selamat malam untuk Pak Saka. Terus kemudian ada Pak Naruto. Oke, baik, saya angkat teleponnya Pak Naruto dulu ya, berarti ya ini Mama Ida,
1: Ida
0: terlewat ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Oh, ini Pak Naruto, ini di mana Pak Naruto?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya?
1: Yoi.
0: Pak Naruto di mana nih Pak Naruto?
1: Di Cilacap.
0: Di Cilacap.

0: Apa Naruto Ruang Rindu malam ini spesial lagu lawas nostalgia. Iya. Jadi kalau Pak Naruto nih masih suka dengerin lagu nostalgia kah?
1: Iya, paling enak nostalgia.
0: Nostalgia, oke. Ada kenangan dengan lagu nostalgia yang judulnya apa?
1: Sepanjang Jalan Kenangan.
0: Sepanjang Jalan Kenangan, oke. Teringat dengan siapa kah?
1: Dengan seseorang ya.
0: Yang jauh di sana kah atau sudah atau memang sudah serumah dengan istri mungkin?
1: Dengan orang lain.
0: Oke, baik. Dengan orang lain ya sudahlah, kalau gitu disimpan rapat-rapat ya kalau begitu ya. Mau bagi salam ya? Mau bagi salam tidak malam ini?
1: Ya buat semua fan RRI.
0: Oke.
1: Khususnya Mr. Genjot, orang tahu beberapa ya Mr. Genjot.
0: Mr. Genjot masuk tapi di siang hari. Terima kasih ya untuk Pak Naruto. Saya menyapa dulu nih, ada Mama Reni di Cilacap. Selamat malam Mama Reni.
2: Selamat malam kembali.
0: Apa kabar? Ruang rindu.
2: Lagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, ini ngapain jam segini belum tidur, Mama Reni?
2: Lagi dengerin Mbak Cantik yang siaran.
0: Aduh.
2: Sambil bergoler.
0: Sambil selonjoran rebahan.
2: Sambil
0: gitu ya.
2: Sambil tiduran.
0: Ini kayak Mama Reni tersesat gak sih malam-malam kesini gitu ya? Enggak ya, tapi ya.
2: Apa?
0: Enggak tersesat ya malam hari di sini?
2: Enggak tersesat.
0: Mama Reni, kalau kita bicara lagu nostalgia nih masih relate gak sih di era sekarang untuk didengerin?
2: Alhamdulillah ya, untuk apalagi sehat ya, bahagia banget. Iyalah, harus bahagia.
0: Harus bahagia.
2: Kesehatan juga ya.
0: Betul. Mama Reni, kalau dengerin lagu nostalgia yang paling bikin rindu itu lagu lawasnya siapa?
2: Apa ya? Itu tuh dari Poppy Mercury.
0: Poppy Mercury.
2: Iya, yang apa? Apa ya?
0: Apa?
2: Lupa lagi.
0: Apa tuh? Poppy Mercury.
2: Jangan quoting apa? Ih, lupa lagi ya judulnya.
0: Ih, ini kita genrenya beda deh. Kalau lagu nostalgianya Mama Reni tuh Poppy Mercury.
2: Iya, dari Poppy.
0: Oh, kalau aku tuh udah level yang apa ya? Oh, tapi Kang Ebit juga lawas juga nih. Aku sukanya Ebit GAD. Aduh, iya, dia tuh adem banget.
2: Kan enak, adem gitu didengarnya sambil tiduran.
0: Sambil
2: malah terus ketiduran.
0: Malah ketiduran.
2: Kayak di Ayun-Ambing gitu.
0: Oh, Ayun-Ambing eta iya, lagu dirasa, Sunda Ayun-Ambing. Ayun, iya. Ambing gitu ya.
2: Iya, pokoknya dukung aja lagunya ya. Apa aja deh. Semoga pada sehat selalu yang dengernya. Iya, buat Mbak Desi, semoga sehat selalu bareng keluarga.
0: Oke.
2: Buat yang barusan juga ya, selamat malam. Pokoknya dikumin aja. Buat semuanya, semoga pada sehat selalu, sukses selalu. Semoga tetap jaya di udara, abadi di hati, di RRI, Radio RRI ya. Semoga tetap jaya di udara.
0: Oke, thank you, terima kasih buat Mama Reni yang ada di Cilacap. Yuk, di belakangnya Mama Reni, Mama Ida boleh masuk lagi. Halo, selamat malam Mama Ida.
3: Malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, kenapa jam segini belum tidur nih Mama Ida nih?
3: Temanin Mbak Desi kok.
0: Temanin aku ya, terima kasih. Mama Ida, menurut Mama Ida nih lagu nostalgia masih relate gak sih? Masih pas gak untuk didengarkan di era sekarang?
3: Ya, masih banget.
0: Masih
3: malah
0: banget.
3: Kalau hari Sabtu atau Minggu tuh di yang siang hari itu loh ya, habis jam 12 itu loh.
0: Ah.
3: Apa keroncong ya, sehari keroncong, sehari Sehari lagu kenangan.
0: Lagu kenangan. Lagi. Oke, nanti disampaikan ke Mas Arya. Terus-terus yeah. Mama Ida, kalau misalnya lagi senang nostalgia nih, apa lagu apa yang lagi dirindukan nih?
3: Aku lagu yang dirindukan yang pertama kali
0: yang paling pancet. Suka. Oh, iya, yang pertama di dalam hidup ini gitu.
3: Iya, iya betul.
0: Itu lagu lawas banget, lawas banget, lawas sekali.
3: Iya.
0: Tapi saya punya ini nih, berikan daku harapan. Mau enggak?
3: Lah semuanya enak
0: mau. Semuanya banget. Enak mau banget. Oke. Tapi memang lagu lawas ini selalu punya tempat di hati ya, Mama Ida ya.
3: Banget.
0: Oke. Mama Ida mungkin mau bagi salam buat siapa boleh?
3: Salamnya buat semuanya aja yang okay. Masih monitor. Semoga sehat selalu. Selamat bertugas.
0: Oke, baik, terima kasih Mama Ida. Selamat malam, selamat beristirahat. Ada yang mau gabung kembali boleh silakan di 08 11 54 0911. Okay. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Bu Mun, apa kabar?
4: Sehat, baik.
0: Kenapa belum tidur jam segini?
4: Oh, kalau saya tuh sampai jam 24.
0: Oh, oke. Okay.
4: Saya sering nemeni penyiar.
0: Aduh, terima kasih. Matur nuwun.
4: Kadang-kadang liep, melek maning gitu.
0: Seneng banget.
4: Sudah patennya sudah tidur.
0: Alhamdulillah. Aduh, seneng banget aku ditemenin sama Bu Mun loh.
4: Lo dong, Pak Budes mau pulang anak-anak sana udah yuk sih.
0: Saya itu sebenarnya paling takut itu di bundaran eksterminal Karang Bawang Perempatan itu kan kadang ada geng motor, tapi sekarang kalau kata Pak Polisi kemarin sekarang udah aman Bu, ada patroli. Syukurlah gitu.
4: Iya. Jadi anu mau ke itu box terminal itu?
0: Iya, berkoh ya sampai ke
4: Andang Parenan apa yang?
0: Betul, dari Andang ke timur itu ramai geng motor, Bu.
4: Iya, itu memang benar. Hati-hati kalau saya kan dari Andang Parenan mulon.
0: Oh, iya.
4: Tempat saya saja.
0: Oh, Ibu tuh di mana sih rumahnya? Saya boleh enggak kapan-kapan main?
4: Boleh sekali, Jalan Agus Salim.
0: Jalan Agus Salim. Pasti orang tahu ya dalamnya Bu Mun.
4: Oh, tahu semua di situ tahu. Oh. Ramai banget sekarang. Paya mau jadi kota tuh banyak. Oh, orang jualan lagi di situ. Yang sudah ke tempatnya saya Bu Muningah itu.
0: Oh, iya Bu Muningah.
4: Tempatnya saya.
0: Iya, soalnya saya kayaknya butuh wawancara dengan Bu Mun ya. Besok-besok insya Allah saya main.
4: Boleh, terbuka. Terbuka okay. Untuk
0: siapapun ya. Bu Mun ini kan, Bu Muningah itu pendengar sejatinya kita banget ya. Mama Ida juga semuanya.
4: Pendengar cerewet.
0: Tapi malah justru ini, malah jadi ya kan pemerhati pecinta gitu ya. Ngomongin nostalgia nih Bu, Ibu Mun, menurut Bu Mun tuh lagu nostalgia masih relevan gak sih untuk didengarkan di sekarang?
4: Masih banget, soalnya kalau lagu-lagu nostalgia, kan saya masih remaja.
0: Oh iya.
4: Tahun 65 saya SMP kelas 2, itu lagu
0: apa banget. Nih yang berkesan? Yang berkesan Bu di tahun 60, saya jadi pengen tahu lagu-lagu tahun 60 tuh judulnya kayak gimana sih?
4: 60 itu lagunya apa ya? Ernjohan apa ya?
0: Oh, yang apa?
4: Terus ada lagunya, apa namanya? Merindukan bunga terbang di awan burung dara di tangan ku lepaskan. Itu lagi. itu sama Aida Mustafa. Terus lagunya. Yang cantik itu dari Jogja.
0: Apa tuh?
4: Santi Yosepa. Santi Yosepa itu bagus itu lagunya.
0: Saya lagu lawas paling tahu. Kemuning itu 70 ke sini ya.
4: Kemuning dari dulu itu. Kemuning itu yang dulu ya, kalau lagu-lagu lawas. orang ndak ngerti.
0: Iya benar banget, Bu. Makanya di sampai sekarang aja Kemuning Bukit Berbunga itu juga masih ya, bagus. Berbunga
4: udah mantan ke sini.
0: Oh, ya. Mantan ke sini ya. Oke. Okay.
4: Oh, itu dulu aku sepasang rusa itu.
0: Oh.
4: SMP saya pasang rusa. Telung bayur.
0: Aku oh, berpisah di Nars.
4: Ya, itu.
0: Sengkara los ya.
4: Lagu-lagu dulu tuh masih ini apa jarangnya kayak kaset yang utak masih.
0: Iya, evergreen ya. Maksudnya masih teringat sekali.
4: Tapi kalau lagu-lagu yang saya mulai golek duit, orang-orang pikiran itu mandan tak ada yang lupa. Ada itu tahun 95 saya kalau 80, 85, 87 itu ya lagu-lagunya lagi. Dan senang-senang dengar lagu baru, penyanyi baru. Itu kalau saya yang Ade Manuhutu ada enggak?
0: Oh, Ade Manuhutu. Oh, ini ada Alfian Bimbang, Anita Rahman, Balada Gadis Desa.
4: Itu ya bagus semua.
0: Iya.
4: Kalau ada itu Ade Manuhutu Virgo.
0: Virgo, oh ya Virgo. Ya,
4: terus kan ya bulan sekarang bulan September. Buat yang berbintang Virgo.
0: Oh
4: itu.
0: Iya.
4: Iyo, Mas Priyo tuh bintangnya Virgo tuh Mas Priyo.
0: Ah, hafal banget ya Ibu.
4: Bukan kalau tuh malam-malam paling cuma saya. Belum lama sekarang kan dulu banyak.
0: Aku
4: kan cuma waktu itu saya sama itu yang Banyumas apa-apa itu. Udah banyak lah yang itu kalau malam. Terus lagu apa ya? Banyak banget lah. Oh, lagu-lagu lama tahun 70-an bisa 60, 90, 60, 70 sampai 90, 95.
0: Yeah.
4: 95 lah suara ya dengerin tapi enggak fokus dan jingleng itu enggak.
0: Iya.
4: Mikir ekonomi sih.
0: Iya tahun 90 ya Krismon ya.
4: Iya. Iya, itu lah. Makanya kalau lagu nostalgia tahun 90-95 saya dengerin tapi lah tengok kakak tau. Itu lagu-lagu barat dulu, kalau zamannya dulu In the Morning, San Francisco, ada mbak bu?
0: San Francisco ada lagunya, tapi malam ini tidak di
4: ya, plot. In the Morning.
0: In the Morning.
4: Itu.
0: Oh.
4: Ya, lagu dulu, lagu barat, lagu The Beatles itu.
0: Oh, kalau saya Morning Morning Morning has broken. Morning has broken.

0: No. Itu lagu
1: Lagu lawas banget. Tapi nanti aku kasih lagunya Tuti Subarjo buat Bu Umun ya. Berikan daku harapan.
0: Tuti Subarjo itu duet yang paling awet suami istri. Itu dulu saya duet itu Tuti Subarjo.
1: Iya.
0: Terus itu yang anu sister siapa? Yang nyanyi cinta itu apa yo? Duet yang terkenal itulah ada itu dok lagi kelalen jenenge ngedong emutan apa duet paling bagus itu kan tidak ada yang sekarang yang persis itu
1: oke.
0: Terus Trio Libel juga ya itu Nik Mamahit dulu Nik Mamahit juga bagus banget lima kan dulu pemain penyanyinya Nik Mamahit. Banyak banget lah nanti ya, sekarang lagu apa-apa mau lah. Masa lagu lama.
1: Iya. Tapi yang pasti Bu Mun masih sangat bisa didengarkan ya, relevan banget ya lagu nostalgia ya.
0: Emang kalau lagu-lagu nostalgia lah mesti ada kenangan kok. Kenangan lagi main sama temannya, jalan sama temannya, nyatet lagu baru, itu kenangan banyak.
1: Iya. Gak
0: mikir apa-apa.
1: Iya.
0: Makasih.
1: Oke, selamat malam. Terima kasih. Oke. Siap, Ibu. Pasti insya Allah ya sampai ke rumahnya Bu Mun.
0: Anu kemis jadi apa?
1: Insya Allah jadi, Ibu. Ayo.
0: Boleh
1: dong. Harus. Gak apa-apa orang ini kita aja ya Bu, main aja ya. Oke, ditunggu Bu Mun.
0: Terima kasih.
1: Oke, selamat malam juga, terima kasih.
0: Itu Bu Ida, itu semua yang sering ngirim ke saya
1: senang. Siap,
0: saya
1: siap.
0: Kalau dikirim itu saya mesti senang. Alhamdulillah. Saya
1: enggak
0: nyapa kesun.
1: Terima kasih. Oke, selamat malam, terima kasih juga ya buat Ibu. Ini ternyata masih monitor sampai jelang 24 waktu Indonesia Barat. Oke, baik pendengar di manapun Anda berada, ternyata memang lagu nostalgia ini tidak pernah lekang oleh waktu ya. Walaupun zaman berganti, era berganti, tetap lagu nostalgia tetap di hati ya. Ada Mas Wahyu di Cilongok nih, kalau saya penggemar lagu-lagu tahun 90-an Mbak, salah satu favorit saya adalah Ebit G.A.D. kayaknya di 80 ya, 80-90 juga kali ya. Jadi kalau dulu dengarnya dari kaset dan radio, sekarang bisa didengarkan lewat handphone atau YouTube langsung. Oke, baik. Ada siapakah ini? Mbak Desi dari Tatik di Karangluas. Lagu lawas tetap juara Mbak menurut saya. Sekarang memang semuanya serba digital tapi radio tetap punya tempat. Karena kadang kita justru menemukan lagu lama secara gak sengaja. Dan saya suka dengan lagu-lagunya Ebit G.A.D. Sama, saya juga senang banget sama Ebit G.A.D. Tapi kenapa ya malam hari ini tidak ada dalam playlistnya nih Mas Arya, gimana dong? Oke, terakhiran ya di segmen Ruang Rindu kali ini ada Tuti Subarjo, Berikan Daku Harapan. Saya masih akan balik lagi untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar di manapun Anda berada, malam hari ini kami akan hadirkan kelenengan gending kreasi bersama dengan Dinpo Rabutpar Kabupaten Banyumas. Selamat malam pendengar dan selamat mengikuti.

0: Kon ngapa?
1: Aku nang kene duwe sedulur lanang.
0: Ya syukur ari duwe sedulur lanang kenang go ampiran.
1: Inyong rabi Rika maleni.
0: Yang ngono rabi dhewek.
1: Rika

0: Alangga dur temen janora memperana banyu-banyu diwadai keranjang.
1: Kakang, kakang, dalange.
0: Alah, kon ngapa?
1: Dalange rumahku.

0: Celuk-celuk karena apa maning, bojo-bojo kok cerewet temen sih.
1: Aparika aring tumon.
0: Tumon apa maning?
1: Anak gedang nunggang kupu.
0: Lah, orang gugu ana kendang-kendang. Apa? Ana gedang-gedang nunggangi kupu. Kupune siapa sih gue?
1: Orang gugu arep beli.
0: Iya beneran, ngono.
1: Wangi nyang tumon iki.
0: Ya memper, wong kowe bocah doyan kelayaban ya mesti weruh.
1: Kelayaban anggo ledut iki karo Rika.
0: Nah, ya syukur.

0: Sa si celuk-celuk mayan.
1: Mengko disit nutu genah.
0: Anu kepriwen maning?
2: Apa rika? Tumon maning.
0: Tumon apa?
2: Anak kinjeng geret lintang.
0: Ah, nah yoro memper lah anak kinjeng-kinjeng geret di lintang. Ah.

Mekaten sederek-sederek sedaya, parikan kembang gilepang kalian guritan telutur. Sampun kasuwuk. Dene gending selajengipun nuninggi parikan sekar gadung. Kalian parikan blenderan. Laras lendro part manyura. Namangga sugeng midhangetaken sinambi niku anget-anget kopine.

0: Mayu maning lah, Kang.
1: Iya, gue garim buka unit kok ya.
2: Ya.
0: Inyong maning kiye.
1: Iyalah. Ini mau blong-blong berika kok.
0: Persit ya.

0: Jan, Rika ngisi-ngisina banget lho. Mari ngendi-endi tase ora keri, jane siapa?
1: Isine duit ya.
0: Duit gue aja digawa kaya kue, mbok ilang, ditabung bae.
1: Aman ora?
0: Jelas aman, nabunge nang PT BPR BKK Jateng Perseroda Cabang Banyumas sing akeh produk lan maceme, contone kredit BKK Agrari, kredit BKK Mikro, kredit BKK Migunani, kredit BKK Joglo, kredit BKK Makaryo. Nek rikarep nabung ya bisa, jenis tabungane Tamades, Tawa, BKK Prioritas lan Deposito.
1: Lah alamate nang endi kuwe?
0: Alamate kantor cabang Jalan Sultan Agung nomor 120C Teluk Purwokerto. Kantor Kas Patik Raja Jalan Raya Notok nomor 20 Patik Raja. Kantor Kas Sumbang Jalan Raya Baturaden Timur nomor 12 Karang Cegak Sumbang.
2: PT BPR BKK Jateng Perseroda membangun daerah memahami budaya

0: malam ini. Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, malam semakin larut dan saat sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 23:29 menit waktu Indonesia Barat. Saya masih akan terus melaju di menit-menit terakhir kita. Jadi untuk Anda yang baru saja merapat di Pro 1 RRI Purwokerto, ya sudahlah ya, tidak mengapa. Beberapa deretan lagu terakhir akan kami hadirkan sebagai pengiring atau pengantar tidur Anda di kesempatan malam hari ini. Asmara Ari Pradana saya hadirkan untuk Anda.

Pendengar malam sudah semakin larut dan mungkin ini saat yang tepat untuk kita berhenti sejenak dari segala kesibukan hari ini. Ada banyak hal yang sudah kita lewati, ada yang berjalan sesuai dengan harapan, ada juga yang mungkin belum sesuai dengan harapan. Dan tentu masih menjadi sebuah misteri atau hal yang tersimpan di pikiran. Tapi tidak mengapa pendengar, karena setiap hari memang tidak selalu harus sempurna. Yang terpenting kita sudah berusaha menjalaninya sebaik dan yang kita bisa begitu ya. Jadi sebelum tidur coba ingat satu hal kecil hari ini yang layak kita syukuri, sekecil apapun itu pendengar. Karena seringkali kebahagiaan justru datang atau hadir dari hal-hal yang sederhana, yang luput kita sadari. Semoga malam ini menjadi waktu untuk menenangkan pikiran, melepaskan yang melelahkan, dan memberi kesempatan kepada diri sendiri untuk kembali pulih.

0: Taman Makam Pahlawan. TMP adalah pemakaman yang dikhususkan bagi para pahlawan. Tapi ternyata banyak pahlawan Indonesia yang tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Salah seorang di antaranya adalah Mayor Jenderal Imam Sujai dari Lumajang. Tokoh pergerakan yang memiliki banyak prestasi. Pencetus strategi perang gerilya pertama kali pada agresi militer Belanda 1 tahun 1947. Sampai akhir hayatnya, Mayor Jenderal Imam Sujai masih aktif membina organisasi pencaksilat. Pak Jai, begitu sebutan akrabnya, meninggal di usia muda, dimakamkan di pemakaman umum Jogoyudan, Lumajang. Mayor Jenderal Imam Sujai, sosok pahlawan yang terlupakan.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, kita akan sampai di penghujung, sudah di penghujung ya. Kalau hari ini terasa berat, semoga malam membawa sedikit ruang untuk bernafas. Dan kalau hari ini menyenangkan, semoga rasa baiknya tetap terbawa sampai besok pagi. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi besok, tapi kita selalu punya kesempatan untuk memulainya dengan hati yang lebih tenang. Ya. Saya Desi Natalia, pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih pendengar RRI Purwokerto yang setia. Santapan rohani pada hari ini Minggu tanggal 20 September 2026 bersama saya Guntur Cahyo Wahono, penyuluh agama Kristen Kabupaten Banyumas. Mari kita awali dengan doa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa yang terkasih, yang Maha Kuasa, yang senantiasa menyertai dan memberkati kami. Sebentar kami rindu untuk mendengarkan santapan rohani. Biarlah firman-Mu menyejukkan hati dan pikiran kami. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita buka Injil Matius pasal 18. Kita akan baca ayat 21 sampai 35 demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali, Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hambanya itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi itu kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Saudara yang terkasih, dalam bagian ini Tuhan Yesus mengajarkan cara memulihkan hubungan ketika ada saudara yang berbuat salah. Mula-mula menegur secara pribadi. Jika tidak mendengar, bawa 1 atau 2 orang dan katakan kepada jemaat tujuannya untuk menenangkan saudara itu kembali. Tuhan tidak menghendaki kita menyimpan dendam atau membiarkan kesalahan memisahkan saudara. Langkah yang Yesus ajarkan bukan untuk menjatuhkan, melainkan memperbaiki dan menyelamatkan. Hubungan kita dengan Tuhan, dosa-dosa kita jauh lebih besar daripada kesalahan-kesalahan yang dilakukan orang lain kepada kita. Kita diampuni oleh Tuhan dengan cuma-cuma, tanpa layak menerimanya. Bagaimana mungkin kita menutup pintu dan mengampuni orang lain? Pengampunan yang kita berikan adalah cerminan kasih karunia yang sudah kita terima dari Tuhan. Ampunan ibaratkan membiarkan diri tetap terikat oleh luka lama. Saat kita mengampuni, kita tidak melepaskan orang lain saja, tapi juga kita melepaskan diri dari belenggu kemarahan dan kepahitan. Pengampunan bukan perasaan mudah, melainkan keputusan iman. Karena Tuhan telah mengasihi dan mengampuni kita jauh lebih banyak. Mari kita hidup di dalam kasih saling mengampuni. Pengampunan yang kita berikan akan kembali kepada kita penuh dan melimpah. Hidup memaafkan adalah hidup yang menyerupai Bapa. Mari kita hidup mengampuni satu dengan yang lain. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Terima kasih atas segala pengampunan yang Engkau berikan kepada kami.
dan mampukan kami untuk belajar mengampuni seorang terhadap yang lain di dalam takut akan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan senantiasa tercurah memberkati bangsa ini. Berkatilah juga RRI Purwokerto agar menjadi berkat bagi semua pendengar setia RRI. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa.

Pendengar Tuntas, sudah kami temani Anda di sepanjang hari ini dan kami pamit undur dari ruang dengar Anda. Kita akan berjumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto dengan frekuensi AM 756 kHz, FM dengan frekuensi 93,1 dan 98,6 MHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 21 September 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Kali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1. Senang sekali saya Putri dan juga rekan saya Citra hadir kembali menemani Anda di rangkaian acara Purwokerto pagi ini edisi Senin 21 September 2026. Akan menemani Anda mulai pada pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan beragam rangkaian acara menarik yang bisa Anda simak terus hanya di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, pendengar, kami akan sajikan kajian Mutiara Pagi yang insya Allah pagi hari ini bersama dengan Bapak Kiai Haji Mintaraga Eman Surya LCMA dengan mengulas tema tentang Madep Mantep Jejek Men Uripe Oram Bededek pada bagian keempat. Untuk Anda pendengar, pastikan terus dengarkan Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: 93.1 Terus Satu, channel informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya mereka yang berani gagal yang dapat meraih keberhasilan. Kegagalan adalah peluang yang lapang buat iblis. Iblis pasti akan meniupkan keinginan untuk berputus asa kepada seseorang. Sudahlah, Anda tidak berbakat. Anda memang tidak akan berhasil. Dia tidak mencintaimu. Jadi untuk apa Anda hidup? Kata-kata itu gampang sekali merasuki hati manusia jika sedang mengalami kegagalan. Dan tentu saja, selanjutnya berpikir untuk bunuh diri karena merasa hidup sudah tidak berarti lagi. Padahal, jika saja mau menghitung suatu kegagalan dan penderitaan yang diterima oleh diri seseorang, maka kegagalan dan penderitaan yang diterimanya jelas tidak sebanding dengan banyaknya kebahagiaan yang pernah ia dapatkan. Seperti kata sang bijak Bestari, manusia sangat mudah mengingat beberapa banyak kegagalan yang dialaminya, tapi dia sering lupa pada kebahagiaan yang telah dia terima. Situasi berat, penuh kesulitan, dan cobaan adalah cara lain Allah dalam menguji besarnya keimanan kita. Banyak yang lolos dengan ujian ini melalui sabar. Tapi banyak juga yang gagal. Ia jatuh tersungkur dalam gelimang prasangka buruk kepada Allah dan akhirnya mati justru saat jantungnya masih berdetak. Hidup namun tak punya harapan. Di balik kesulitan ada pesan-pesan cintanya. Cintanya diberikan kepada seluruh hamba-hambanya. Saya Sukari Amtillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saatnya Anda simak dialog interaktif.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun anda berada, Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi edisi hari ini, hari Senin 21 September 2026. Dan pendengar, pada pagi hari ini kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Ustadz Kiai Haji Mintaraga Eman Surya LC, yang pada pagi hari ini pendengar akan mengusung topik mengenai madep mantep jejak band Uripe Ora Mededeg di bagian yang keempat. Dan pendengar, untuk anda yang nanti ingin ikut bergabung bersama kami, silakan tentunya atensi dengar anda. Kami tunggu di 632336 atau bisa juga melalui WA di 08112540911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwakarta.
1: Iya. Yep. Pendengar Pro 1, istiqomah bukan sekedar bertahan dalam ketaatan, tetapi juga membuka jalan bagi ketenangan jiwa dan keberkahan hidup. Mutiara Pagi edisi kali ini menghadirkan kelanjutan pembahasan madep mantep jejak dengan fokus utama pada keutamaan istiqomah. Meniti jalan yang lurus secara konsisten akan menghadirkan perlindungan malaikat, menghilangkan rasa takut pada masa depan, serta menghapus kesedihan atas masa lalu. Baik, pendengar Pro 1, saya langsung akan sapa Ustadz kita pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ciput. Semangat sekali pagi hari ini.
0: Masya Allah. Habis libur soalnya Pak Ustadz.
2: Libur ya, habis libur kayaknya puni-puninya lagi kepek kayaknya.
1: Masya Allah.
0: Amin.
2: Masya Allah. Itu tadi buka di mananya kok lancar banget gitu ya. Kayaknya ngambil dari IE ya.
0: Kan sudah disiapkan.
1: Keutamaan.
2: Masya Allah. Luar biasa. Yang penting sehat, semangat.
0: Amin.
2: Kita harus memberi contoh sama pemirsa, para pendengar juga agar selalu semangat. Demikian juga tim RRI yang berada di belakang layar ya, termasuk Mas Is gitu. Mas Is bisa tujuh.
1: Sisiran ini.
0: Teksnya ewet-ewet.
2: Kayaknya dunia layang-layang kayaknya. Maaf ya Mas Is, ini Mbak Cipun yang nakal, aku tahu orang jalan.
0: Dipancing Mas Is.
1: Pecian Yusuf Iskandar.
2: Kemarin apa kayaknya mantep-mantep jejak ya.
1: Iya, mantep-mantep jejak.
2: Kemarin kita baru membahas kandungannya atau faidahnya ya. Dan sekarang kita lanjutin nih, kita membahas tentang apa, keutamaannya apa sih dari istiqomah ini gitu ya. Kita mulai atau gimana?
0: Monggo, silakan Pak Ustadz.
2: Oh, Mbak Ciput yang mau presentasi, saya mendengarkan.
0: Oh ya, jangan Pak Ustadz, belum saatnya.
2: Allah nantilah, itu pensiun jadi Ustadz.
1: Amin ya Allah.
0: Siapa tahu Pak Ustadz.
2: Ya, kayak Ustadz Fitri ya, Ustadz Alfi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, nahmadullah, syahadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarika wa la nidda, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qad qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu mas-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang yang benar. Surat At-Taubah 119. Ya, nanti akan nasi ngutang Ustaz Mintaraga ngarep pembukaan, kok senangnya maca surat kue sih gitu. Ayat kue. Ya, soalnya ini ayatnya pendek, ya nggak sampai satu baris full gitu ya, tapi kandungannya luar biasa. Karena memerintahkan kita untuk wakunu masadikin, jadilah kalian bersama orang-orang yang benar, ya kan? Ya, mari kita bahas gitu. Wong Islam akeh, tapi sing benar-benar Islam kan orang akeh, begitu ya Mbak Ciput ya?
0: Yeah.
2: Ya, wong iman akeh, sing benar-benar iman orang akeh loh gitu. Sing aku istri banyak yang posisi apa secara status sosial dia sebagai istri, tapi sing benar-benar patut disebut istri ora akeh gitu. Sing aku wong tua akeh, tapi sing patut disebut wong tua ora akeh gitu loh. Itu masalahnya di situ. Ya sing aku anak akeh, tapi sing patut disebut anak gitu, belum tentu akeh gitu. Tangga akeh, tapi sing ora ndawir muncis lamis dermimis. Lamene ora muncis ora akeh. Gitu. Kecuali tangane kuburan lah nembe gitu ya. Anteng adem ayem bayen nyong tangane kuburan. Rumah masa depan gitu ya. Baik, jadi para pendengar RRI Purwokerto dan para pemirsa di YouTube RRI serta di TikTok saya, kita masih membahas tentang apa namanya, hadis tentang istiqomah ya. Ini saya lupa belum setting ulang ya, jadi ubah-ubah baik lah gitu ya. Ini berarti harus dikeluarkan dulu ini. Jadi hadisnya saya ulangi sedikit tentang istiqomah ya. Jadi dari Amr, wa'an Amrin wakila Abi Amrata Sufyan bin Abdillah al-Thaqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak qala qul amantu billah summa istaqim. Dari Abu Amr, dan ada yang mengatakan dari Abu Amrah Sufyan bin Abdillah al-Thaqafi radhiyallahu anhu, dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku dalam Islam sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada orang selain engkau. Beliau menjawab, ya, kul katakanlah amantu billah, berimanlah, aku beriman kepada Allah, summa istaqim, kemudian istiqomahlah. Nah, dari ini kita kemarin sudah bahas pengertian istiqomah itu apa? Istiqomah apa Mbak Cibut?
0: Konsisten.
2: Wis, dicatat kayak ini, kayak tim kita ini siap-siap. Konsistensi ya. Kalau itu konsisten, bagaimana kita istilahnya madep mantep lah kalau bahasa Banyumase. Madep mantep jejek nyong Islam ya wis, nyong sebagai istri ya wis, itu nyong sebagai suami ya sudah, saya sebagai anak ya gitu. Ya, saya sebagai istri, sebagai ibu, sebagai pegawai RRI gitu, sebagai ustad ya udah gitu, itu udah madep mantep dengan posisinya, jalani dengan baik, tekuni untuk menggapai ridho Allah. Gampangannya kayak gue. Dan hari ini kita membahas tentang keutamaan. Ini episode yang keberapa ya? 4 atau 5
0: ya? Keempat Pak Ustadz.
2: Empat, baik. Sekarang kita bahas tentang apa sih keutamaan daripada istiqomah. Ya, satu, perintah Allah kepada para nabi. Jadi, memang kalau perintah Allah apa gitu? Terus naik bahasa bocah siki, apa sih? apa sih? saya jadi berasa tua banget tuh kalau lagi ceramah sama anak-anak Genji gitu. Jadi, ketika saya ngecok itu, apa sih
1: orang garing banget gitu.
2: saya malah ketawa sendiri udah selesai mereka baru ketawa. Jadi perintah Allah pada rasulnya pada nabinya itu maksudnya apa? Bahwa berarti ini suatu hal yang sangat penting karena nabi diperintahkan untuk istiqomah. Ya, dalam surat Hud ayat 112 Allah berfirman fastaqim kama umirta. Maka beristiqomahlah engkau sebagaimana diperintahkan kepadamu. Kau yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad ya. Jadi karena ini perintah, Nabi saja diperintah, apalagi kita umatnya gitu kan. Karena secara logika kalau Nabi secara khusus diperintah, berarti memang ada tekanan yang sangat kuat gitu. Memang ada syariat yang khusus kepada para Nabi, tapi kalau istiqomah ini secara umum gitu ya. Cuma Nabi diperintahkan secara khusus menunjukkan betapa pentingnya masalah ini. Jadi karena ini perintah Allah tentu, ketika kita menjalankan perintah Allah itu penilai ibadah. Kan namanya ibadah kan diantaranya menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya kan begitu. Kemudian yang kedua, ya kabar gembira dari para malaikat ya, ketika menjelang meninggal dunia di dalam kuburnya dan ketika dibangkitkan. Jadi kalau orang istiqomah ya, itu insya Allah ketika dia menjelang meninggal dunia sakaratul maut, ketika dia di dalam alam kuburnya dan ketika dibangkitkan lagi, nanti dia akan mendapatkan berita gembira di dalam surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sunya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian dia beristiqomah ya konsisten, maka para malaikat akan turun pada mereka dan mengatakan jangan takut terhadap apa yang akan terjadi, jangan sedih terhadap apa yang telah terjadi, bergembiralah dengan surga yang dijanjikan untuk kalian. Ya gitu. Jadi tapi dalam pemahaman luas nih Mbak Ciput ya, ini sebenarnya bukan ketika mau sakaratul maut saja, tapi ketika dia hidup di dunia. Jadi kalau orang istiqomah itu insya Allah hatinya malaikat itu akan datang. Yang dimaksud malaikat datang ini benar-benar datang gitu. Dan dia tidak membisikkan, tidak memantapkan kecuali kemantapan hati kepada Allah Ta'ala. Jadi gampangannya orang itu kalau istiqomah itu akan hidupnya selalu tenang gitu Mbak Ciput ya, dan para pemirsa pendengar semuanya. Jadi karena malaikat selalu hadir gitu kan. Beda naik setan hadir. Naik setan hadir kan di sini kemerungsung top ya. Ya malaikat sing hadir. Jadi dia meneguhkan hati kita gitu. Dia membisikkan dalam hati kita jangan takut terhadap apa yang akan terjadi. Jadi Arab dolar naik, Arab apa manis, orang menteri keuangan ini ganti orang pengaruh. Jadi ya artinya ya sudah, itu masalah perpolitikan negara, kita jalani hidup dengan baik kan gitu ya. Yeah. Jadi jalani hidup dengan baik, bismillah gitu kan itu. Kalau sing mandan repot itu ketika host dialog interaktif Mutiara Pagi ganti, wah itu mendang mesti. Kalau ini sih ganti Ustadz, waduh. Ini orang apa-apa sih nih ganti Ustadz. Ya. Jadi artinya selalu tenang, jadi gak usah takut mau ekonomi, takut mau perang Amerika, Iran, mau apa, yaudah. Memang mungkin ada pengaruh dari kenaikan harga, kenaikan minyak dunia. Ya kita jalani hidup aja dengan baik, jadi gak usah takut terhadap apa yang terjadi. Ini ada isu Megatrust ya. Megatrust apa Megatrust itu? Megatrust. Ya katanya mau ya Megatrust dari Banten sampai Cilacap akan terbelah gitu kan. Ya udahlah bismillah. Kemarin Krakatau, kemarin kan tiga gunung berapi itu semua ya. Ya kan prinsip kita lah ya, gak usah takut dong dasarnya. Orang harap mati ya mati kapan baik kan gitu. Orang kudu nunggu bencana, kenapa harus takut ya gak? Yeah. Ya kan udah yang kita takuti bakal menuju kematian gitu ya. Kenapa kita takut pada Megatrust, takut pada, gak usah sama jauh mati juga orang kudu ada Megatrust gitu. Ini kadang-kadang orang mati rata-rata ngeruang takziah kan rata-rata kayak gue ya. Maksudnya, wong wingi be melu ngaji dialog interaktif Mutiara Pagi ku gitu malah jadi host misalnya kayak gitu ya.
0: Mete nih teman.
2: Aduh. Orang-orang. Kan kadang-kadang kan kayak gitu kalau pernah enggak Mbak Ciput itu kalau taksi itu ada orang ngobrolnya, "Usah malu juga ngobrol sama saya," gitu kan ada ya gitu. Iya. Ya wingi beli, ya wingi beli lagi ngaji, gue nunduk, bayang aku kudu ngireng gitu.
0: Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, berilah saya umur panjang, amin.
2: Maksudnya sih lagi ngaji.
0: Langsung netting banget. Kena lagi hari ini.
2: Soalnya jadi harus ngomong citrus nyung bingung kayak kuning apa krem gitu.
0: Kan? Aman.
2: Tapi kayaknya coklat ya Mbak Putri ya?
1: Coklat Ustaz.
0: Krem Pak Ustaz.
1: Oh krem.
0: Iya kan.
2: Nyung ini bingung gedung krem misalnya kayak gue ya.
0: Amat-amat ya Allah.
2: Nah intinya jadi. Karena orang kan kayak gitu artinya kenapa kita takut ya udah itu semuanya udah takdir Allah. Kayak gitu kadang kita juga pernah, saya pernah takziah itu ya Mbak Ciput ya. Yeah. Kemudian ya, yang meninggal seorang laki-laki. Terus ibunya bilang, lawang mau bali subuhan terus jari mapan sedela, jari turu malah. Tekan jam bolu, biasanya jam itu istangi, dan ini orang tangi-tangi jebulannya bablas kan. Yeah, gitu ya. Yeah. Ya kan artinya kan. Tanpa sakit, tanpa apa, pernah juga kan kayak gitu. Yeah, jadi yeah. Ya kenapa kita takut? Ya udah gak usah takut kalau kita udah yakin sama Allah kan begitu. Kemudian, wala tahzanu, jangan bersedih. Maksudnya, jangan baper lah, sing wis ya wis gitu. Jadi kalau itu jelek, jadikan pelajaran, kemudian kita memperbaiki kesalahan, kalau itu perbuatan dosa kita bertobat, kan kayak gitu aja. Kenapa kita berputus asa dari rahmat Allah, surat Az-Zumar ayat 53, kan Allah sudah menjelaskan. Dibuka Mbak Citra, Mbak Putri, Az-Zumar 53, tolong. Az-Zumar 53, itu. Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Walaupun kita dosanya segede gunung, itu segede gunung Krakatau.
0: Az-Zumar berapa tadi?
2: Ya, walaupun dosa kita sebanyak debu-debu vulkanik Krakatau. Az-Zumar 53. Iya tuh. Mbak Citra kalau Mbak Putri lagi kan gue liat ayat, tidak cek ngobrol suara nyambung-nyambungnya.
0: Aduh, udah tegang ya Ustaz.
2: Tegang banget nih. Orang nyambung. Kamu malah orang ini tegang.
0: Pokoknya dicek ngomong apa beli.
2: Tahu nggak ini Mas Fauzan itu seneng buat yes gitu. Itu bagus Ustaz itu besok gitu lagi bisa gitu. Pak Fauzan ini Pak Fauzan ya iya memang tugas sudah saya laksanakan dengan baik Pak Fauzan. Ayo silakan siapa yang baca Arabnya kol dari kol depannya ayo Mbak Citra apa Mbak Putri yang baca Arabnya
0: Mbak Putri.
2: Ayo bingsut. Mbak Citra. Ayo bingsut.
0: Ngaji macam apa ada ini? Ngaji macam apa? Sampai aku yang menang. Berarti Mbak Putri yang baca.
2: Putri baca Arabnya, Mbak Citra terjemahnya. Silakan.
0: Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taq
2: Natu
0: mir rahmatillah innallaha yaghfiruz zunuba jami'a
1: Innahu wal ghafurur rahim. Sadaqallahul azim.
2: Ya, terjemahnya Mbak Citra.
1: Katakanlah Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzolimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang.
2: Ya kan, sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Jadi jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jadi karena kita gak usah sedih. Walaupun dosa kita sebanyak debu-debu vulkanik Krakatau. Yang mengandung butiran-butiran kaca ya. Tapi ya ini kita harus optimis, bismillah gitu ya. Jadi gak usah sedih gitu. Ketika kemudian suatu saat kita usaha kok sepi, yang namanya usaha kadang ramai, kadang sepi kan kayak gitu ya. Yang suatu saat kita lagi kerja kok kayaknya lagi agak bad mood, ya kok kayaknya rasanya gak semangat. Ya memang kadang naik turun begitu, tapi kan kadang ada semangat-semangatnya. Kayak host dua host kita hari ini, Masya Allah semangatnya luar biasa kayak gitu ya. Saya gak tahu lagi ada apa ini semangat. Tumen-tumen, tapi begitu suruh cari ayat langsung tegang gitu ya. Nah, di sini ada ayat lagi yang baca Mbak Citra. Gitu. Kemudian wabshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, bergembiralah dengan surga yang dijanjikan. Jadi gini loh Mbak Citra, Mbak Putri dan para pendengar pemirsa semuanya, orang kalau sudah di dalam hatinya ditanamkan keyakinan oleh malaikat gitu ya. Kemudian dibisikkan, ini kamu yang lakukan itu sudah baik, insya Allah kamu masuk surga. Kan kita menjalani hidup jadi optimis, ya enggak sih? Iya kan, jadi tenang gitu karena sudah didatangi malaikat, diteguhkan hati kita lah kayak gitu. Jadi kalau orang istiqomah tuh keutamanya kayak gitu. Makanya kalau kita lihat tuh ya, Mbak Citra, Mbak Putri pernah nggak sih lihat orang yang fotonya adem, tenang? Gitu. Jangan lihat saya loh ya, jangan lihat saya. Maksudnya yang lain, jangan saya gitu.
1: Iya pernah Ustaz.
2: Mbak Cita, Mbak Putri kayaknya orang tahu ketemu nyolong langsung deh ya. Mbak Cita orang ketemu nyolong langsung celingat-celingat deh ya. Langsung merokok. Ya kayak gitu kan. Jadi kalau ngeliat orang yang, pernah gak ngeliat orang kayak gitu Mbak Cita, Mbak Putri?
1: Iya pernah.
2: Mbak Cita kan kayaknya orangnya kayaknya udah mateng kayak gitu loh ya. Mateng ya, udah mateng kayaknya tenang, apa-apanya tertata dengan baik, ucapannya tertata dengan baik kan. Kayaknya ih enak teman ya orang kayak gitu. Gitu kan ya. Ya misalkan Mbak Citra, Mbak Putri ketemu seniornya di RRI atau orang tua atau di dalam keluarganya atau di masyarakat. Orang kok enak banget ya. Itu diantaranya mungkin orang yang istiqomah kayak gitu. Gitu. Karena sudah tertata, dia sudah tenang. Jadi apa-apanya penuh semangat, penuh optimisme lah. Itu salah satu keutamaan daripada istiqomah gitu ya. Satu lagi apa ya? Habis ini kita tanya jawab ya Mbak Citra, Mbak Putri. Apa gimana?
1: Iya boleh Pak Ustadz.
2: Hah? Boleh, oh iya, kita habisin aja nih. Sampai ya memang tinggal satu.
1: Oh ya udah, habiskan.
2: Yang pertemuan depan cara istiqomah gitu ya. Ini pertemuan depan ya. Jadi nanti jangan ada yang tanya cara istiqomah gimana Ustaz? Itu buat pertemuan depan. Nah, kemudian yang ketiga, apa sih keutamaan istiqomah yang ketiga? Adalah ini dilapangkan rezekinya di dunia, ya. Wa allaw istaqamu 'ala tariqatil asqainahum ma'an ghadaba. Jika kalian istiqomah di atas jalan Islam, niscaya kami akan memberikan kepada kalian minuman yang banyak. Surat Al-Jin ayat 16 ya maksudnya. Imam Al-Qurtubi menyatakan, jika orang-orang kafir itu beriman, sungguh kami akan memberikan mereka kelapangan di dunia dan kami bentangkan rezeki untuk mereka. Tafsir Al-Qurtubi. Jadi, jika kalian istiqomah. Ya, ini sebenarnya bukan hanya orang kafir, maksudnya orang kafir kalau beriman saja, ya mereka istiqomah diberikan kelapangan. Apalagi orang yang dari awal memang sudah beriman kayak gitu loh ya. Logikanya kan seperti itu. Jadi kalau kita istiqomah di atas jalan Islam, insya Allah akan diberi kelapangan di dunia dan akan dibentangkan rezeki untuk mereka. Jadi gak usah khawatir lah gitu. Allah tidak mungkin mengkhianati janji. Allah gak mungkin PHP. Yang PHP itu siapa Mbak Ciput?
1: Siapa
2: yang
1: ya?
2: PHP itu siapa? Ada deh.
1: Gitu ada ya. Deh.
2: Gitu ya. Baik, saya kira itu tiga dulu. Tentang keutamaan istiqomah. Jadi satu, ini perintah Allah, jadi menjalaninya berarti ibadah. Jadi selama kita istiqomah dapat pahala terus. Yang kedua, kita akan tenang hidupnya. Ya, kita akan optimis karena dijanjikan oleh Allah bahwa malaikat akan turun selalu mendampingi kita gitu ya. Jangankan malaikat ya, orang kalau misalkan gini, Mbak Ciput pernah enggak lagi ada masalah kemudian ditemani teman gitu kan. Rasanya udah tenang kan gitu, kancani lah gitu, nyong dewekan kancani gitu kan. Biasanya kan ditemenin suami atau temenin orang tua itu rasanya, oh ya ada yang nemenin, walaupun kadang yang nemenin itu nggak ngapa-ngapain gitu, pernah kan ya? Ya cuma yang penting ada saja, ada orang aja gitu. Apalagi malaikat, dia sudah membisikkan, meneguhkan hati kita, tentu kita menjadi optimis, semangat, jadi nggak takut terhadap apa yang terjadi, nggak bersedih terhadap apa yang telah terjadi. Dan berikutnya, insya Allah kita akan dilapangkan rezekinya, nggak usah khawatir. Begitu kita tanya jawab dulu, silakan.
0: Oke. Baik. Ya, baik Pak Ustadz. Ya, baik. Kita buka interaksi, silakan pendengar untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami. Baik di 632336, di 0811254091, atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Oke, sudah ada yang gabung? Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana ini? Iya, dari siapa
3: Mbak
0: ini?
3: Putri yang cantik juga.
0: Iya, terima kasih.
3: Pak Ustadz yang ganteng.
0: Aduh.
2: Alhamdulillah.
3: Mau tanya, ini dari Yanti.
0: Dari Ibu Yanti.
1: Iya, Bu Yanti, ya, Yanti
3: di Purbalingga.
1: Bu Yanti di Purbalingga.
3: Mau tanya, Pak Ustadz, Mbak Putri, Mbak Citra.
0: Iya, boleh, monggo.
3: Ini tentang, apa tadi yang istiqomah yang ketiga.
2: Iya, itu yang rezekinya.
3: Yang air apa ya, Pak Ustadz, yang ganteng?
1: Oh, yang ayatnya ada airnya, Ge.
3: Iya, nah itu kan saya airnya tuh beli, gitu. Nah itu karena kakak saya, yang saya nggak boleh pakai kompor, gitu.
0: Gimana, Ibu?
3: Jadi
0: mohon
3: saya
0: maaf.
3: Saya beli. Apa itu gimana ya tentang istiqomahnya? Saya kok pengen istiqomah tentang air, gitu.
0: Tentang
3: tapi saya
0: air.
3: Airnya kok beli, gitu. Tapi kalau makan sih dikasih. Makan dikasih. Tapi kan kalau makan doang kan seret ya Pak Ustadz yang ganteng.
0: Gimana?
3: Iya, udah gitu ada pertanyaan.
0: Bisa diterima Pak Ustadz?
2: Ya, nanti dibantulah. Ya,
3: terima kasih jawabannya Pak Ustadz. Yang ganteng Mbak Putri, Mbak Cita yang cantik.
0: Iya, terima kasih Bu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Monggo Pak Ustadz.
2: Apa coba?
0: Jangan sambil ngaca loh Pak Ustadz.
2: Baik Bu Yanti yang solihat dan baik hati. Coba tadi pertanyaannya gimana Mbak Citra, Mbak Putri?
0: Coba Pak Ustadz juga menyimak nggak?
1: Ayat yang air tadi ya.
0: Iya tadi.
2: Saya menyimak cuma suaranya gema gitu ya. Suaranya gema. Jadi nggak begitu jelas suaranya. Gimana?
0: Tadi
2: yang
0: di
2: Mbak Citra, Mbak Putri,
0: istiqomah di poin ketiga ya kalau nggak salah yang tentang air Pak Ustadz.
1: Mungkin barangkali penjabaran.
0: Iya penjabarannya. Terus gimana nih kalau airnya beli gitu?
2: Ya tadi kan penjabarannya udah dijelaskan dalam Tafsir Qurtubi itu digambarkan dalam ayat itu akan apa airnya akan dialirkan tapi dalam Tafsir Qurtubi yang dimaksud akan diberi ke lapangan hidup dunia gitu loh maksudnya dilancarkan rezekinya gitu jadi katanya dengan air ya bagaimana tadi makanya dengarnya saya makanan saya dikasih orang
0: iya kalau
2: gitu
0: makanan
2: ya.
0: Dikasih tapi kalau air harus beli kalau nggak salah
2: lah ya ternyata kan mampu beli Bu Yanti jadi alhamdulillah berarti itulah rezeki Allah begitu bagaimana istiqomah ya, insya Allah kalau selama ini udah dijalani berhari-hari, mungkin sampai udah berbulan-bulan, ternyata mampu beli, berarti itu salah satu rezeki Allah gitu. Jadi insya Allah akhirnya tetap dimudahkan. Jadi pengertian yang namanya rezeki mengalir itu tidak selamanya berarti berupa langsung barangnya, bisa dengan wasilah orang lain. Contoh nih, contoh misalkan apa namanya saya dulu haji pertama tahun 97 nih Mbak Citra ya Mbak Citra Mbak Putri. Saya ya jangan dibayangin berarti Ustaz tua banget ya.

0: Enaknya. Baik gitu ya. Jadi apa namanya? 97. Dulu saya masih mahasiswa
1: 97.
0: semester tahun ketiga, semester lima lah. Ya, kalau secara finansial saya nggak punya, tapi alhamdulillah saya dapat haji gratis kayak gitu kan, karena sebagai petugas haji. Artinya, loh padahal saya nggak punya uang ya kayak gitu. Nggak selamanya orang apa rezeki itu saya punya uang, saya daftar haji, tapi dengan cara yang lain bisa kayak gitu ya. Jadi itu, jadi mungkin rezeki yang Allah berikan pada Bu Yanti tidak langsung berubah. Ada orang langsung ngasih air, bukan begitu. Tapi Bu Yanti diberi kemampuan oleh Allah untuk punya uang, kemudian dengan uang itu kemudian Bu Yanti membeli air, kan sama aja, ya enggak? Ya sama seperti apa namanya, ketika dulu Mbak Citra, Mbak Putri sebelum menikah kan rezekinya ditanggung orang tua, kayak gitu kan? Di antaranya begitu ya. Nah, tapi begitu Mbak Citra, Mbak Putri sudah menikah, sudah hidup mandiri, rezekinya mungkin sudah tidak orang lewat orang tua lagi gitu. Bisa lewat suami, bisa lewat dirinya sendiri karena diberikan kerjaan di RRI kan kayak gitu. Jadi kan sama aja sebenarnya gitu. Yeah. Termasuk misalkan apa namanya ada suami yang bekerja, istrinya enggak boleh sombong suami seperti itu. Kowe kan tok dinafkahi kayak gini-gini. Suami, kowe itu rezekimu menjadi lancar karena kau menafkahi istrimu. Bisa jadi kalau kamu enggak menafkahi istrimu, rezekimu enggak selancar ini. Gitu loh cara memahaminya. Paham enggak ya? Gitu. Atau kebalikannya gitu. Misalkan aku juga ikut kerja kok istri, ya iya. Suami kerja, istri kerja, tapi sadar nggak lancarnya rezeki istri diantaranya karena suami mengizinkan istri bekerja, gitu kan? Coba suami tidak ridho, belum tentu istrinya lancar rezekinya begitu. Karena zaman Nabi ada kejadian nih Mbak Ciput, ada apa kakak beradik, adiknya ini nggak kerja, korupsi naung tok, orang tau kerja. Singlan kakaknya ini kerja terus, suatu saat kan bete juga ya kalau bahasa sih. Adik orang kerja malah kurmacat apa ngaji tok kalau bahasa sih kayak gitu. Maka mengadu pada Rasul, ya Rasulullah aku kerja, adik kok gak kerja, dia cuma belajar, belajar dok. Gimana sih? Maka Nabi mengatakan, kamu sadar gak? Ya kurang lebih maknanya ya, bahwa rezekimu itu dilancarkan karena kau menanggung adikmu gitu. Bisa jadi kalau kau gak nanggung adikmu ya rezekinya gak seperti itu gitu. Nanti Mbak Citra, Mbak Putri mungkin akan ngalami ya, saya pernah diceritai banyak orang tua ya, yang mengatakan dulu saat anak-anaknya butuh biaya, rezekinya tetap ada aja ya, walaupun mungkin tidak lebih gitu. Tapi begitu anaknya mentas satu-satu gitu, rezekinya kok mulai berkurang, sampai akhirnya hanya untuk cukup hidup berdua gitu. Ya, itu kan berarti memang sudah diatur sama Allah Ta'ala. Mungkin begitu Bu Yanti ya, jawaban saya agak panjang, mohon maaf kalau tidak sesuai, tapi semoga sesuai. Kira-kira sesuai gak Mbak Ciput jawaban saya?
1: Sesuai sekali.
0: Kalau ngomong sesuai awas, iya nih Iqbal. Silahkan.
1: Oke, yeah, baik Ustadz, saya lanjut dengan pertanyaan dari WhatsApp Pro 1. Yeah. Ini dari Ibu Ida, Assalamualaikum. Izin bertanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ida ya? Silakan Bu Ida.
1: Doa agar kita tetap istiqomah dalam beribadah dan berbuat kebaikan.
0: Ya. Yeah. Di antaranya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doanya ya, sebentar. Sebenarnya ada sih kayaknya loh. Terakhir itu termasuk cara-cara istiqomah itu Mbak Ciput. Tapi enggak apa-apa letak bocorin sekarang, besok diulangi lagi. Ayo ada yang ini udah tampil belum?
1: Kalau di YouTube belum, tapi kalau di Zoom sudah.
0: Ya ini. Nah, coba dibaca Mbak Citra.
1: Kecil banget Pak Ustadz. Iya kecil banget Pak Ustadz.
0: Alasan.
1: Yakin lah Pak Ustadz.
0: Kacamata kok kacamatanya ganti.
2: Buang aja kacamatanya gak pakai.
0: Putri bantu saya dong biar Mbak Citra.
1: Iya Ustadz. Mana Pak Ustadz? Itu kecil banget Pak Ustadz beneran.
0: Ora lah gede lah.
1: Yakin
0: nepen gede
1: ini bisa di zoom.
0: Ini duit aja.
1: Oh ya udah nih bisa nih.
0: Ya dibaca.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Robbana tuzigh
0: la tuzigh.
1: Oh iya. Robbana la tuzigh qulubana bana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladun karoh
0: matan
1: innaka antal wahhab.
0: Iya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladun karohma innaka antal wahhab. Itu Bu Ida ya.

0: Putri terjemahnya.
1: Ya Rob kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kami kepada kami rahmat dari sisi engkau, karena sesungguhnya engkaulah maha pemberi karunia.
0: Ya, silakan Bu Ida kalau mau dicatat. Surat Al Imran ayat 8 ya Bu Ida ya. Surat Al Imran ayat 8 itu diantara doa apa istiqomah ya. Nanti pertemuan depan ikut lagi, insya Allah ada doa-doa yang lain gitu ya. Itu satu dulu aja bocorannya diamalkan. Nanti insya Allah Senin depan kita mulai apa baca lagi lebih detail. Ada lagi silakan.
2: Ada lagi.
0: Masih ada waktu kan?
2: Masih.
0: Okay. Silakan.
2: Baca dulu Mbak Putri.
1: Oke. Saya baca lagi nggak Ustadz sebentar. Dari Ibu Kusniah Gerduren Purwojati Ustadz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kusniah Gerduren Purwojati. Yes. Silakan.
1: Selamat pagi Pak Ustadz. Yang saya tanyakan untuk bisa istiqomah menurut Islam bagaimana? Terima kasih.
0: Nah, besok, pertemuan besok.
1: Okay. Udah penasaran ini. Gak, besok edisi minggu depan gak Bu Kusniah gak?
0: Pertanyaan yang lain.
2: Oke, berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Ustadz izin bertanya, kalau kata istiqomah itu berhubungan dengan ketaatan kepada perintah Allah, tetapi kalau ada orang yang selalu melanggar perintahnya, itu namanya apa ya Pak Ustadz? Mohon pencerahannya dari pendengar di Bumi Ayu.
0: Namanya fasik. Jadi ya kalau dia fasik itu bahasa Banyumasnya sih ngeliup-ngeliup. Kalau istiqomah kan lurus ya. Apa ngeliup-ngeliup kan ya fasik-fasik itu dari kata fiskun. Fiskun itu kalau dibuka tafsir apa Al-Misbah punya Quraish Shihab ya, beliau menjelaskan kata fisk itu dalam bahasa Arab itu dari kata fasik, dari kata fiskun. Fiskun itu asalnya dari buah kurma. Ini Mbak Ciput coba buah kurma yang kulit, pernah makan kurma kan yang kulit-kulit arinya pada ngelotok, tahu enggak?
1: Ya,
0: itu namanya fisk itu. Jadi kalau kok buah itu biasanya kalau kulit arinya masih utuh kan agak lama busuknya, betul enggak? Ya, tapi kalau kulit arinya udah ngelupas nih, kayak misalkan apel lah, kalau masih utuh kan biasanya agak lama nih, tapi kalau udah dikupas kan cepat busuk kan gitu. Ya kan, jadi kayak gitu gambarannya. Jadi orang fasik itu sebenarnya dia beriman tuh, dia udah punya iman, tapi kulitnya ngelupas. Karena apa? Dia tidak beramal soleh itu, dia tidak mewujudkan keimanannya dalam ucapan dan perbuatan. Jadi seperti kulit yang mengelupas pada buah itu. Jadi buah kurma dagingnya masih bagus, tapi kulitnya mengelupas, lama-lama juga daging buahnya akan hancur juga. Sama dengan keimanan kita. Na'udzubillah ya, kalau yang sudah di dasarnya sudah punya iman, lahir dalam keluarga muslim, tinggal dalam keluarga muslim, kecil ikut TPA, zaman saya turutan ngelanggar gitu, zaman saya cilik kan ngajinya yang turutan, sing an in un ban bin bun gitu, zaman saya, kalau Mbak Citra sama Mbak Putri mungkin sudah ikro kan gitu ya, zaman nganggo sarung kan, nggak ranu sarungnya dibuntel, kayak gue ngegebu-gebukan, gitu. Tapi orang dini waktu ya, zaman
1: itu, ya,
0: gitu. Ya. Mana nganggo karet, nyepleki cacak nang masjid. Jamannya enggak lagi jahil gue anak kancane sholat ditarik sikile dan dituru gitu.
1: Masya Allah itu serem banget Ustaz
0: nge. Zaman kecil tapi ya Masya Allah itu masa kecil Masya Allah. Gitu. Karena saya bisa bacaan sholat ya di masjid, di musola itu kan. Di masjid 17 dulu zaman saya kecil kan kayak gitu ya. Artinya tapi kemudian ternyata setelah besar, dia lupa dengan nilai-nilai itu, dia tidak amalkan dengan baik, hanya lama-lama mengelupas, lama-lama imannya terkikis juga, sehingga tidak lurus lagi, ngeliop kanan, ngeliop kiri, kayak gue. Ya kadang ngantuk, kayak gitu kan, kayak nyetir jalan tol lah. Jadi jalan tol itu kepenak, kenapa banyak kecelakaan, kayak gitu kan logikanya. Ya karena itu, mungkin pada nggak fas pada, nggak hati-hati, udah diberi jalan yang lurus, kok tidak istiqomah di jalan itu, malah ngeliop-ngeliop, akhirnya bisa terjadi kecelakaan, tahu tuh bila. Begitu ya, kurang lebih jawaban sederhananya. Maka lawan daripada istiqomah adalah fasik. Ya. Ya. Kalau lebih parah lagi ya munafik ya. Karena munafik itu tidak ke sana, tidak ke sini, berarti ibaratnya zigzag lah gitu. Kan lebih parah lagi. Karena hatinya enggak, labene iya. Gitu. Amale iya, hatinya orang. Kan si orang genapan tuh kayak gue kan. Gitu. Ya, jadi mirip-mirip siapa itu ya. Jadi iya tapi ora, jadi ora tapi iya gitu. Mirip siapa ya. Mandan-mandan mirip kayak angger terserah ya terserah tapi aja sing gue aja nangil mangge. Tapi yang begitu Mbak Cipot.
2: Betul.
0: Apa yang begitu? Kamu laki-laki apa wanita? Oke, pertanyaan berikutnya. Silakan.
1: Oke, mungkin satu lagi. Ya. Satu lagi nggih Ustadz nggih.
0: Nggih.
1: Dari Umu Sismanan, assalamualaikum, mau tanya Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Umu Sismanan.
1: Nggih, saya ingin merubah karakter teman saya agar punya sifat istiqomah, sampai sekarang sudah nenek tapi tidak bisa dirubah. Apakah benar istilah orang Jawa watek angger urung dipetek ora bakal robah? Matur nuwun.
0: Nggih. Tidak ada kewajiban kita merubah watak orang ya Bu, jangan sok jadi pahlawan. Yang ada kewajiban mendakwai saja, artinya mengajak orang. Tapi perubahan itu Allah yang merubah lewat usaha orang itu. Itu. Jadi jangan kita sok-sokan, saya mau merubah watak orang. Waduh, hebat sekali kita ini. Mungkin bahasanya mungkin bukan begitu. Mungkin yang dimaksud musisi manan mengajak kali ya gitu ya. Jadi karena kewajiban kita itu hanya menyampaikan, mengajak kembali kepada orang itu tersendiri. Rasul aja begitu kan. Itu saya datangnya untuk menyampaikan kebenaran gitu. Aku tidak akan bisa menentukan kebaikan itu kan Allah yang itu kan. Innaka la tahti man ahbabta walakin Allah yahti man yasha gitu. Engkau tidak akan bisa memberi petunjuk pada orang yang kau sukai, yang kau cintai, tapi Allah yang memberikan petunjuknya. Jadi kita mengajak-ajak saja gitu. Dan enggak ada istilah watek nek gurung diputek, itu kan bahasa Jawa. Maksudnya gini, logikanya ginilah. Misalkan enggak usah lah orang lain, orang terdekat aja kita, suami kita, istri kita gitu ya. Ya kayak misalkan sebentar Najma tolong itu baik jadi misalkan gini suami kita istri kita misalkan kayak Mbak Putri nikah usia berapa?
1: Nikah usia 22 Ustadz.
0: 22 ya kasih juga ya. Terus suami waktu nikah usia berapa?
1: Usia 40 Ustadz.
0: Ya berarti gini Mbak Putri itu berarti kan wataknya sudah dibentuk 22 tahun dalam lingkungannya, paham ya? Mm-hmm. Ya suami Mbak Putri wataknya sudah dibentuk 40 tahun dalam lingkungannya. Mm-hmm. Kemudian bertemu jadi suami istri kan nggak mungkin pas semua toh, tetap ada yang beda-beda kan kayak gitu. Yeah. Karena masing-masing dibentuk oleh lingkungan yang berbeda. Mm-hmm. Jangankan lingkungan berbeda, Mbak Putri anaknya berapa?
1: 2 Ustadz.
0: 2, wataknya sama nggak?
1: Beda. Beda mungkin.
0: Beda kan? Ya agak beda kan tetap Mbak Citra. Satu ya?
2: 3.
0: Mantap.
2: Rendel Pak Ustaz.
0: Enggak, ayo tambahin maning.
2: Aduh dong.
0: Oke. Okay. Amin. Allah ma'amin.
2: Aduh.
0: Sepuh ini terkabul.
2: Sampun.
0: Oke. Okay. Mbak Putri 2, Mbak Cita 3. Wataknya kan gak sama kan, mesti ada beda-bedanya. Mm-mm. Padahal ibunya jelas uang Mbak Cita sama Mbak Putri kan? Gak ada ibu yang lain kan?
2: Enggak.
0: Suaminya, Bapak. Nggih. Enggak maksudnya. Dari dari satu ibu bukan
2: iya,
0: ibu.
2: Iya.
0: Astagfirullah, masa nyorok. Bapaknya kan suami mbok, bapaknya kan.
2: Iya.
0: Kan bapak yang lain kan.
2: Iya, betul. Ustaz.
0: Bapaknya jelas itu, ibunya ini, anaknya 3-2, tapi bisa wataknya beda. Ya, tumbuh dari air susu yang sama, betul kan? Tumbuh dari buaian yang sama, itu kan? Tumbuh dari mungkin lingkungan yang sama, kenapa wataknya beda? Apalagi sih wong beda rama, beda biung, beda susu, beda ayunan, ya kan? Beda lingkungan, ya tentu berbeda umum sismanan. Jadi kita hanya punya kewajiban kita itu hanya menyampaikan kebenaran, mengajak, terus mendoakan. Jadi masalah perubahan itu Allah yang menentukan. Dan bagaimana kesungguhan orang itu. Kita berusaha setengah mati pun, kalau dia memang gak mau berubah, dan Allah tidak menghendaki, gak terjadi gitu ya. Jadi, ini yang harus difahami, Bu Sismanan. Dan tidak ada istilah, watek nek gorong dipetek, gak bisa. Jadi butuh waktu aja gitu. Butuh waktu untuk pelan-pelan. Makanya, kalau penyenangan memang sungguh-sungguh, ya diakrabin, cintai dia karena Allah. Rajulani tahabbani fillah. Ada 7 golongan yang nanti di akhirat kan mendapatkan naungan di hari kiamat. Siapa? 2 orang yang saling mencintai karena Allah, gitu ya. Misalkan yang Mbak Ciput nih, yang mungkin dipertemukan di RRI, tapi hanya jadi Hopeng Chiang Ho. Ya,
2: Besti.
1: Oh gitu.
0: Hopeng Chiang Ho itu besti lah.
2: Ya, besti.
0: Bahasa jadul gitu, Hopeng Chiang Ho. Jadi besti, kemudian hanya saling mengingatkan, sudah tidak ada iri-irian, kayak gue lah ibaratnya. Ibaratnya ya, duitmu duitku, duitku ya duitmu, ora aja sing nek dewek-dewek nek. Padahal wis nyonyalang dhisik nyah itu. Put pecit kene nyonyal tak lo dhisik ya isi gue lah itu. Dan tapi saling jujur, saling ini kan kayak gitu. Saling membantu lah. Mungkin begitu Om Sisman ya, dekati tapi jangan menyinggung hatinya, diakrabi. Ayo ngaji yo di WA, berangkat ngaji yo gitu. Karena mungkin kalau jenengan sendiri yang ngomongi lah, jenengan sih siapa di hadapan dia kan kayak gitu. Tapi mungkin kita butuh orang lain. Ini bukan nabok nyilih tangan loh ya, tapi ini dalam kebaikan. Kita ajak dia, yuk ngaji bareng yuk, kita datangi, kita semangati, mungkin kayak gitu. Begitu ya, jadi tidak ada istilah watak negurung dipetek, itu hanya istilah aja maksud saya. Ustaz juga sering menyampaikan itu, iya maksudnya watak itu butuh waktu yang tidak sebentar ya, merubah, apa bukan merubah, untuk mendakwahi orang supaya berubah jadi baik. Rasul aja merubah masyarakat jahiliyah butuh waktu 22 tahun, ya kan? Rasul dikawal malaikat, beliau Rasul punya keutamaan, sudah terkenal sebagai fas fatona amanah sidik tablik. Jadi Rasul itu istilahnya track record-nya bersih, itu aja ketika ngajak-ngajak, kaumnya sendiri susah lah, mending track record kita sih ngeliup-ngeliup orang kena, sih mau ngerti cilikannya kayak ngapa, sih mau ngerti mbien kayak ngapa gitu kan. Saya ustaz, tapi juga kalau misalkan orang pasti akan melihat bagaimana keluarga saya, anak-anak saya kan gitu ya. Ternyata saya sampaikan tidak sesuai dengan apa yang kenyataan dalam keluarga saya, mesti ngomong lah, jarkoni ngomong, tok keluarga lebih kayak gitu, misalkan kayak gitu. Saya ngajar, parenting ngajarin orang untuk sabar lah, ustaz diburu sabar gitu, nyung dong everu lagi kesukar anaknya apa di apoki misalnya gitu. Ya kan kayak gitu ibaratnya. Memang maka kita butuh orang lain untuk mengarahkannya gitu, jadi ajak pengajian, diberi nasihat seadanya, jadi harus pintar lah namanya orang dakwah itu, nggak bisa langsung ngomong kok gitu kayak utakon lu siapa
1: siapa lo
0: Dan jangan lupa nanti doakan ya teman kita. Ya waktunya habis.
1: Iya, waktunya habis Ustaz.
0: Terima kasih Mbak Ciput.
1: Sama-sama Pak Ustaz.
0: Pokoknya siap-siap nanti selalu baca Quran kalau dengan saya.
1: Insya Allah.
0: Ya wis ketahuan kan pekan depan ada beberapa doa yang harus dibaca.
1: Silakan browsing.
0: Loh iyalah.
2: Bocoran.
1: Pinter ya Ustaz.
0: Nah, iya, alhamdulillah dikasih tugas menjadi host dialog interaktif.
1: Masya Allah.
0: Bukan jadi
1: menenang. Berkah
2: barokah. Iya,
0: betul. Baik, demikian semoga bermanfaat. Terima kasih Mbak Ciput.
2: Sama-sama
0: Mas Pak. Is dan seluruh kru RI yang bertugas pagi hari ini. Aku lukul yada wa astaghfirullah. Rabbana fanfa nabi bima alam tanah. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, demikian tadi acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi edisi hari ini bersama dengan Ustadz Kiai Haji Mintara Kiai Mansur YLC mengenai madep mantep jejak men uripe orang mendedek di bagian yang keempat.
1: Iya, dan kami haturkan banyak terima kasih untuk atensi Anda. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Madu Enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan Bee Pollen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu enak.
3: Sepuluh. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
4: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Purwakarta Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi. Pendengar, Festival Pasar Rakyat Perdana yang digelar di Pasar Rakyat Sokaraja berlangsung meriah. Wakil Menteri Dikti Saintek Republik Indonesia, Profesor Stella Christy, mendorong perguruan tinggi memperkuat peran manusia dalam menciptakan dan mengkurasi pengetahuan di tengah perkembangan teknologi. Kedua informasi tersebut akan mengisi Warta Pagi edisi Senin 21 September 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Citra.
1: Dan juga saya Putri.

0: Pendengar DKUKMP Kabupaten Banyumas sukses menggelar Festival Pasar Rakyat Perdana di Pasar Rakyat Sokaraja. Festival ini digelar untuk menarik lebih banyak pembeli sekaligus sebagai upaya penguatan UMKM. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
1: Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan DKUKMP menggelar Festival Pasar Rakyat di Pasar Rakyat Sokaraja pada 19-20 September 2026. Festival ini digelar untuk meningkatkan aktivitas perdagangan dan menarik lebih banyak pembeli ke pasar. Beragam kegiatan diadakan dalam festival tersebut, termasuk bazar yang melibatkan 23 pelaku UMKM. Seluruh UMKM yang mengikuti kegiatan merupakan pedagang yang berjualan di Pasar Rakyat Sokaraja. Kepala DKUKMP Banyumas Gatot Eko Purwadi menyampaikan, Festival Pasar Rakyat berangkat dari keresahan pedagang yang mengeluhkan sepinya pembeli. Event ini juga menjadi bagian dari program yang telah disiapkan pemerintah dan akan terus dikembangkan. DKUKMP berencana menjadikan Festival Pasar Rakyat sebagai kegiatan rutin dan akan digelar dua kali dalam setahun di lokasi yang berbeda-beda.
2: Kami menyerap aspirasi dari teman-teman pedagang, Pak, kok pasarnya sepi gitu kan. Coba ada event dan sebagainya. Memang event ini bukan event yang dadakan, tapi memang ini sudah terprogram. Memang baru dilaksanakan karena Trilas Pak Bupati kan baru jalan 1 tahun ya. Nah itu tahun pertama kita melaksanakan, kita usahakan setiap tahun ada 2 kali kegiatan. Jadi di pertengahan sama di akhir tahun.
3: Pasarnya pun pindah-pindah?
2: Pindah-pindah, Mas. Jadi nanti insya Allah di 28 pasar yang potensial nanti kita lihat, kita adakan acara Festival Pasar Rakyat.
1: Penyelenggaraan Festival Pasar Rakyat mendapat apresiasi dari Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono. Bupati menyebut festival ini menjadi salah satu upaya untuk menghidupkan kembali aktivitas perdagangan di Pasar Rakyat. Menurutnya, Pasar Rakyat memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat karena tidak hanya menjadi pusat pemenuhan kebutuhan pokok, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial dan ekonomi, serta tempat bertumbuh bagi pelaku UMKM. Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai festival, tetapi dilanjutkan dengan penguatan inovasi dan aktivitas perdagangan di Pasar Rakyat.
4: Ini menjadi momentum untuk mengembalikan keramaian pasar, meningkatkan kunjungan dan transaksi perdagangan, serta membangun citra pasar rakyat yang lebih baik, lebih menarik, lebih modern, dan berdaya saing, sehingga mampu mengimplementasikan core value pasar rakyat, yaitu ramah, segar, dan terpercaya. Dengan pasar rakyat yang maju dan UMKM yang tumbuh, saya yakin perekonomian Banyumas akan semakin tangguh dan mampu memberikan kesejahteraan yang lebih nyata dan merata bagi seluruh masyarakat.
1: Festival Pasar Rakyat tahun ini mengusung tema Pasar Rakyat Maju, UMKM Tumbuh, Ekonomi Banyumas Tangguh. Sejumlah inovasi turut diperkenalkan dalam kegiatan tersebut, mulai dari penggunaan kris transaksi bersama Bank Jateng, hingga digitalisasi penjualan melalui GrabMart. Selain itu, festival tersebut juga menjadi ajang peluncuran Koperasi Pasar Rakyat dan Unit Pengumpul Zakat atau UPZ Pasar Rakyat Sokaraja. Faisal Raihan melaporkan.
0: Pendengar, perkembangan kecerdasan buatan atau AI menjadi salah satu bahasan dalam seminar nasional STIE Satria Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwakarta. Wakil Menteri Dikti Saintek Republik Indonesia, Profesor Stella Christie, mendorong perguruan tinggi memperkuat peran manusia dalam menciptakan dan juga mengkurasi pengetahuan di tengah perkembangan teknologi. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
5: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Stella Christie, mendorong perguruan tinggi untuk memperkuat peran manusia dalam penciptaan, transmisi, dan kurasi pengetahuan di tengah perkembangan kecerdasan buatan atau AI. Hal tersebut disampaikan Stella saat menjadi pembicara dalam seminar nasional STIE Satria Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto di Auditorium Putra Sang Fajar pada Sabtu 19 September 2026. Stella mengatakan perkembangan AI tidak seharusnya membuat seluruh proses pendidikan dan penciptaan pengetahuan diserahkan kepada teknologi. Menurutnya perguruan tinggi perlu menjawab pertanyaan mengenai peran manusia dalam menciptakan pengetahuan di tengah perkembangan AI. Ia menilai kemampuan manusia untuk mengendalikan dan memanfaatkan AI sangat bergantung pada pengetahuan serta kemampuan berpikir yang dimiliki.
6: Bahwa pertama, kita tidak bisa mengacuhkan AI. Juga kita tidak bisa semuanya itu kita lihat bahwa jawabannya adalah AI. Jadi tadi saya menekankan, kalau kita ingin terus eksis dan bermakna di dalam pendidikan, kita harus menanyakan pertanyaan, apa peran manusia dalam penciptaan pengetahuan? Karena penciptaan pengetahuan itu dilakukan oleh manusia dan AI pada saat ini. Itu AI-nya pasti akan terus. Jadi peran kita apa? Apakah kita mengendalikan AI? Dan kalau kita perannya mengendalikan AI, apakah yang kita ajarkan, yang kita tekuni di dalam perguruan tinggi, itu mampu membuat manusia yang mampu mengendalikan AI? Karena kalau pada saat ini semua-semua kita pakai AI, untuk menulis essay kita pakai AI, itu pasti kita tidak bisa mengendalikan AI.
5: Stella mengingatkan derasnya arus informasi di era digital justru membutuhkan kemampuan kurasi yang kuat agar masyarakat tidak mudah menyebarkan informasi yang tidak benar atau hoax. Dalam kesempatan tersebut, Stella juga menyarankan STI Satria Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto untuk lebih mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas. Ia menilai tidak semua perguruan tinggi harus berkembang menjadi universitas riset berskala besar. Menurut Stella, penguatan pendidikan vokasi menjadi salah satu pilihan misi perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Stella berharap perguruan tinggi dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengembangkan kemampuan manusia dalam berpikir kritis, menciptakan pengetahuan, serta mengurasi informasi di tengah perkembangan teknologi AI. Damara Sakti melaporkan.
0: Pendengar, Kepala Kejaksaan Tinggi Kajati Jawa Tengah bersama jajaran Kejari Purwokerto melaksanakan bakti sosial ke Panti Asuhan di Purwokerto. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
7: Kepedulian terhadap masyarakat terus diwujudkan oleh jajaran Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah bersama Ikatan Adiyaksa Dharma Karini IAD Wilayah Jawa Tengah. Di sela-sela pelaksanaan kunjungan kerja dan supervisi di Kejaksaan Negeri Purwokerto, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Teguh Subroto SHMH melaksanakan kegiatan bakti sosial di Rumah Asuh Baiti Janati Purwokerto. Kasih Intel Kejari Purwokerto Huda Hazamal mengatakan, kegiatan bakti sosial tersebut diisi dengan pembagian bantuan sembako kepada 30 anak yatim piatu. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian dan perhatian keluarga besar Kejaksaan dan IAD Wilayah Jawa Tengah kepada anak-anak yang membutuhkan dukungan dan perhatian. Suasana penuh kehangatan dan kekeluargaan terlihat dalam kegiatan tersebut. Kehadiran Kejati Jawa Tengah bersama Ketua IAD Wilayah Jawa Tengah tidak sekedar memberikan bantuan secara simbolis, tetapi juga menjadi momentum untuk berbagi kebahagiaan serta mempererat tali silaturahmi dengan anak yatim piatu. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari komitmen IAD dan jajaran kejaksaan untuk terus menumbuhkan kepedulian sosial, serta menghadirkan nilai-nilai pengabdian di tengah masyarakat.
8: Kegiatan bakti sosial tersebut diisi dengan pembagian bantuan sembako kepada 30 anak yatim piatu yang berada di Rumah Asuh Baiti Lejanati. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian dan perhatian keluarga besar Kejaksaan dan IAD Wilayah Jawa Tengah kepada anak-anak yang membutuhkan dukungan dan perhatian.
7: Sebelum melaksanakan kegiatan bakti sosial, Kejati Jawa Tengah juga memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Purwokerto. Dalam arahannya, Kejati menekankan pentingnya menjaga profesionalitas, integritas, disiplin, serta nama baik institusi dalam pelaksanaan tugas kedinasan. Kajati juga mengingatkan seluruh jajaran untuk bijak dalam menggunakan media sosial, serta senantiasa menjaga sikap dan perilaku di luar kantor. Yanuar Adi melaporkan.

0: Pendengar, kemarau panjang membuat petani kentang di dataran tinggi Dieng Banjarnegara kesulitan mendapatkan air untuk menyirami tanaman. Demi menyelamatkan tanaman yang sebentar lagi panen, petani terpaksa menyedot air dari telaga Merdada. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
1: Sudah lebih dari 3 bulan, telaga Merdada di Desa Karangtengah, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara menjadi tumbuhan ratusan petani kentang. Deretan mesin pompa air terlihat berjejer di tepi telaga. Mesin ini digunakan petani untuk menyedot air dan mengalirkannya ke lahan kentang mereka. Sumber air yang biasanya digunakan untuk menyirami tanaman kini telah mengering. Padahal tanaman kentang sebagian besar sudah mendekati masa panen. Petani khawatir tanaman akan layu, bahkan mati jika tidak segera mendapatkan pasokan air. Rosikin, salah seorang petani kentang, mengatakan ratusan petani terpaksa melakukan penyiraman dengan pompa meski biaya operasional meningkat. Dalam sehari, menurutnya, petani harus menghabiskan sekitar 8 hingga 15 liter solar untuk mengoperasikan mesin pompa. Biaya semakin besar karena sebagian lahan berada di atas bukit dengan jarak mencapai 1,5 km dari telaga. Beban petani semakin berat karena harga jual kentang saat ini hanya sekitar Rp10.000 per kilogramnya.
2: Jam 7 pagi sampai jam 5.
3: Karena apa, Pak, ini terpaksa nyedot di depan?
2: Ya, karena buat apa? Nyiram tanaman kalau nggak disiram kan mati.
3: Butuh biaya berapa per hari?
2: Per hari kalau saya habis solar 5 liter.
3: 5 liter. Ini ditarik peralon sampai berapa kilo, Pak?
2: 1,5 kilo.
3: Memang harus disiram setiap hari?
2: Iya.
3: Dampaknya apa kalau kekurangan air tanaman kita?
2: Mati.
3: Mati.
2: Gagal panen.
3: Sudah berapa lama, Pak? Sudah berapa lama?
2: 3 bulan.
3: Ya. Berarti butuh biaya ekstra ini, Pak, dampak kemarau ini. Ya.
4: Ini kalau setiap musim kemarau kayak gini, Pak, nyedot?
2: Iya, setiap musim kemarau.
4: Ada berapa petani, Pak, yang memanfaatkan telaga ini, Pak?
2: Oh, banyak ya. Ratusan, bahkan lebih.
1: Petani kentang berharap musim kemarau segera berakhir, sebab jika terus mengandalkan air dari telaga Merdada, maka pasokan air diperkirakan akan terus menipis, bahkan habis pada bulan depan. Kondisi telaga Merdada juga diperparah dengan banyaknya enceng gondok yang memicu pendangkalan. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Pendengar, Muslimat NU bersama Yayasan Abi Praya Insan Cendekia Indonesia memberikan edukasi pada kader dan masyarakat Cilacap bahwa kental manis bukanlah susu. Edukasi ini dilakukan untuk meluruskan persepsi yang selama ini telah melekat di masyarakat tentang kental manis yang biasa digunakan sebagai pengganti susu atau ASI bagi balita. Berikut Reni Tania melaporkan.
5: Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama atau NU bersama Yayasan Abi Praya Insan Cendekia Indonesia atau YAICI mengedukasi masyarakat mengenai kental manis melalui talkshow edukasi gizi, meluruskan persepsi tentang kental manis di Gedung Muslimat NU Cilacap pada Kamis. Edukasi ini dilakukan karena masih adanya persepsi di masyarakat yang menganggap kental manis sebagai susu dan menjadikannya sebagai bagian dari konsumsi harian, terutama bagi anak-anak. Ketua Bidang Kesehatan PP Muslimat NU Dr. Erna Yulia Sufihara mengatakan persepsi tersebut perlu diluruskan karena kental manis tidak seharusnya diposisikan sebagai pengganti susu maupun ASI. Menurut Erna, kesalahan pemahaman mengenai kental manis bahkan telah berlangsung sejak lama. Ia menyebut kental manis memiliki kandungan gula yang tinggi sehingga konsumsi yang tidak tepat dapat meningkatkan resiko berbagai gangguan kesehatan. Perubahan persepsi dan kebiasaan konsumsi perlu dimulai dari lingkungan keluarga. Untuk itu, Muslimat NU mendorong kader-kadernya ikut memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama para ibu yang memiliki balita.
6: Karena selama ini kesalahan persepsi dari masyarakat bahwa kental manis itu dianggapnya susu, kadang-kadang juga dijadikan pengganti ASI dan itu sudah berlangsung hampir satu abad ya. Mereka menganggap itu adalah susu yang memang bisa dikonsumsi untuk anak-anak, padahal itu adalah gula, kandungannya sama dengan gula. Nah, hal itulah yang ingin kami luruskan, kami ingin sampaikan ke masyarakat, karena di Muslimat NU punya perwakilan sampai tingkat grassroots, ya ada pimpinan cabang, anak cabang, ranting, sampai ke anak ranting. Jadi insya Allah edukasi atau muatan-muatan materi yang disampaikan pada kegiatan ini bisa sampai ke sasaran, terutama ibu-ibu yang punya balita.
5: Sementara itu, Sekjen Yaichi Satria Yudhistira mengatakan edukasi mengenai kental manis telah dilakukan sejak tahun 2017. Namun menurutnya persoalan persepsi masyarakat terhadap kental manis masih perlu terus ditangani. Ia berharap edukasi dapat diteruskan oleh media, kadar muslimat NU, Dinas Kesehatan hingga posyandu sehingga semakin banyak masyarakat memahami bahwa kental manis bukanlah susu.
7: Ini sebenarnya kegiatan lanjutan ya dari kegiatan kita sejak 2017, jadi kita memang ingin kegiatan ini tuh terus berlanjut karena permasalahan yang dulu pun sebetulnya belum selesai tentang kental manis dan tentang gizi anak kayak gitu. Nah, harapannya dengan kegiatan kali ini nanti bisa dari teman-teman media bisa menyebarkan, dari kader juga bisa menyebarkan, dan dari dinas kesehatan atau stakeholder itu bisa menindaklanjuti terkait daripada apa yang bisa didapatkannya, minimal posyandunya bisa memasukkan materi edukasi itu.
5: Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Kabid Pelayanan Kesehatan PPKB Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap Dr. Retno Purwati Rahayu mengapresiasi edukasi yang dilakukan oleh Muslimat NU dan juga Yaichi. Keterlibatan organisasi masyarakat dinilai dapat membantu pemerintah memperkuat upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai gizi dan pencegahan stunting. Karena itu melalui kegiatan ini masyarakat diharapkan semakin memahami cara konsumsi kental manis yang tepat dan tidak menjadikannya sebagai pengganti susu maupun ASI khususnya bagi anak-anak. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Mendengar jelang Porprov Jateng 2026, atlet panahan Purbalingga Rizky Azizi terus jalani latihan intens. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
8: Atlet panahan Purbalingga Rizky Azizi Febri Cahyono menyatakan kesiapannya untuk berlaga pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah yang bakal digelar pada akhir bulan Oktober 2026 di Semarang Raya. Rizky menjadi salah satu dari 6 atlet panahan kontingen Purbalingga yang siap bertarung di Porprov Jateng 2026. Pada ajang Porprov Jateng 2026 nanti, pengurus cabang olahraga panahan Purbalingga menerjunkan total 6 atlet yang terbagi ke dalam 3 divisi, yakni 1 atlet di divisi Rebau, 1 atlet di divisi standar nasional, dan 4 atlet di divisi Recurve. Rizky mengatakan dirinya diproyeksikan tampil di divisi Recurve yang menyediakan 4 nomor pertandingan, yakni kualifikasi, eliminasi individu, beregu, dan mixed team. Dijelaskan Rizky, karena setiap atlet dibatasi untuk mengikuti maksimal 3 nomor, ia akan mengikuti pada 3 nomor yaitu kualifikasi, eliminasi individu, dan beregu. Menjelang Porprov Jateng 2026, Rizky mengaku telah menjalani latihan intensif selama 1 tahun terakhir dengan fokus utama penguatan fisik dan mental, yakni rutin melakukan meditasi selama 15 hingga 20 menit setiap hari untuk menjaga ketenangan dan konsentrasi. Latihan teknik serta aktif mengikuti sparring di berbagai daerah seperti Purbalingga, Banyumas, hingga Yogyakarta untuk mengasah mental bertanding. Rizky berharap target memperoleh 2 medali emas sesuai target yang diberikan oleh KONI Purbalingga dapat ia raih. Ia juga mengharapkan berhasil sukses di ajang Porprov agar bisa membuka jalan untuk mengikuti seleksi Pelatda menuju Prapon. Rizky juga berterima kasih kepada KONI Purbalingga yang memberikan dukungan, salah satunya pengadaan beberapa spare part panahan seperti Plunger Beiter, Outknock Beiter, serta Spinning Jet 6.
9: Kalau di rumah itu ada jarak dari 5 meter sampai ke 30, itu di samping rumah, itu kan aman karena ada pembatasnya. Kalau ingin lebih jauh itu ada lapangan terdekat. Dekat itu sudah di steril lah sebelum latihan. Kasih lebih intensnya itu 1 tahun terakhir ini. Porprovnya itu bulan Oktober, bulan depan. Lebih baik lagi, terus bisa bawa pulang 2 emas karena ditargetkan 2 emas dari KONI Purbalingga. Pesan dari KONI itu kemarin latihannya disuruh lebih intens, terus diperbanyak lagi buat sparingan.
8: Rizky menambahkan menjelang Porprov akhir Oktober, ia bersama 5 atlet panahan Purbalingga lainnya akan menjalani pemusatan latihan mulai 1 Oktober besok bersama pelatih dan asisten pelatih yang difasilitasi KONI Purbalingga. Fitri Hasanah melaporkan.

0: Pendengar, balap liar dan kenakalan remaja kembali menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama. Jalan raya yang seharusnya menjadi ruang aman bagi seluruh pengguna justru dapat berubah menjadi arena adu kecepatan, terutama pada malam hingga dini hari. Robin Abdurrahman dalam komentar pagi ini.
1: Selamat pagi. Balap liar dan kenakalan remaja kembali menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian bersama. Jalan raya yang seharusnya menjadi ruang aman bagi seluruh pengguna justru dapat berubah menjadi arena adu kecepatan, terutama di malam hari hingga dini hari. Persoalannya bukan sekedar suara knalpot yang mengganggu. Balap liar membawa resiko kecelakaan, membahayakan pengguna jalan lain sekaligus membuka ruang munculnya perilaku menyimpang lainnya. Oleh karenanya, langkah antisipatif tidak cukup hanya mengandalkan penertiban aparat. Patroli dan penegakan hukum tetap diperlukan, tetapi harus berjalan bersama dengan pendekatan pembinaan dan pencegahan. Keluarga memiliki peran penting, orang tua perlu mengetahui lingkungan pergaulan anak, aktivitas mereka di luar rumah, sekaligus membangun komunikasi yang terbuka. Pengawasan bukan berarti membatasi secara berlebihan, melainkan memastikan anak memiliki ruang yang sehat untuk tumbuh dan berekspresi. Sekolah dan lingkungan masyarakat juga tidak kalah penting. Kegiatan olahraga, seni, komunikasi kreatif hingga aktivitas kepemudaan dapat menjadi ruang positif untuk menyalurkan energi dari mencari jati diri. Pemerintah daerah bersama dengan kepolisian juga perlu memetakan lokasi yang rawan digunakan untuk balap liar. Penerangan jalan, pengawasan pada jam rawan, rekayasa lalu lintas serta penyediaan ruang aktivitas anak muda dapat menjadi bagian dari strategi pencegahan. Remaja bukan sekedar objek penertiban, mereka adalah bagian dari masa depan daerah yang membutuhkan ruang untuk didengar, dibimbing, dan diberi kesempatan menunjukkan potensinya. Balap liar harus dihentikan, tetapi masa depan para remaja juga harus diselamatkan. Sebab menjaga jalan tetap aman bukan hanya tugas aparat, melainkan tanggung jawab keluarga, sekolah, pemerintah, dan seluruh masyarakat. Sekian komentar pagi ini, selamat pagi.
0: Baik pendengar, sekian Warta Pagi edisi Senin 21 September 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses portal kami di www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @RRI_Purwokerto. Saya Citra.
2: Dan juga saya Putri, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: cuman berdua tuh. Rosa Rasi dan Bali pakai topeng dengan
1: Kak. Dan juga Putri, 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1. Senin pagi nih, kembali kita beraktivitas lagi. Kembali bertemu rutinitas dan yang paling penting adalah kembali menyalakan semangat. Cie. Tentu dong, semangat awal minggu yang bikin kita jadi punya banyak sekali rencana yang harus terrealisasikan.
0: Betul, betul sekali. Dan yang
1: iya betul sekali ya. Mari kita bikin Senin siaran subuh kita dengan penuh semangat ya. Karena kita mau berbagi beragam informasi musik yang akan menemani Anda juga. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan tentunya mulai hari Senin dengan semangat yang membara.

0: Baik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan Bipolen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu enak.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendengar Pro 1 di Purwokerto pagi ini. Putri, kalau kita ngobrolin pagi ini kan ada banyak banget hal yang bisa kita bahas sebenarnya ya.
1: Betul.
0: Nah, salah satunya kalau kita ngomongin sampah. Kenapa aku ngomongin sampah? Karena tadi pagi itu ada di beberapa jalan tuh aku ngeliat sampahnya itu agak-agak berserakan gitu.
1: Oh gitu. Mm-hmm.
0: Jadi iya, kayaknya gak nyaman gitu ya.
1: Betul. Nah.
0: Iya, tadi ya tiap hari tuh kayak ada aja sampah gitu. Dan tantangannya memang sebenarnya tuh gimana sih sampah ini biar gak cuma sekedar dibuang tetapi bisa dikelola atau dimanfaatkan. Khususnya juga nih untuk Anda yang mungkin gak sempat buang sampah, ya jangan buang sampah sembarangan gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau sekiranya gak ada tong sampah bolehlah dikantongin dulu di kantong kresek. Nanti kalau ketika ketemu tempat sampah kita bisa
1: buang
0: di tempat
1: gitu
0: sampah,
1: ya.
0: Iya.
1: Dan kabar menariknya lagi dari Kabupaten Purbalingga, Citra, karena sektor pengelolaan sampah mulai dilirik oleh investor ya. Nah, dari lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau DLH PKP Purbalingga ini menyebutkan investor dari Petronesia Global Holdings Tengah ini melirik peluang pengelolaan sampah di Purbalingga. Ini tentu menjadi perhatian menarik ya, karena pengelolaan sampah ini bukan hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan saja, tapi juga memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi sebuah kegiatan yang bernilai ekonomi ya. Dan pendengar, ketertarikan investor ini sekaligus menunjukkan kalau persoalan sampah
0: ya,
1: ini bisa dilihat dari sisi yang lebih luas ya pendengar. Bukan hanya gimana cara ngurangin sampah yang menumpuk, tapi juga bagaimana nih sampah ini dikelola dengan baik supaya bisa memberikan manfaat. Dan tentu aja peluang investasi ini juga nantinya perlu berjalan seiring dengan pengelolaan lingkungan yang baik dan juga kebutuhan dari masyarakatnya.
0: Iya, benar banget, setuju banget. Dan ternyata sesuatu yang selama ini kita anggap sebagai barang buangan ini sebenarnya ada peluang ya untuk dikembangkan menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
1: Yes.
0: Tinggal gimana nih kita mengelolanya dilakukan dengan baik, dan yang paling penting kita sebagai masyarakat juga tetap punya peran ya dengan mulai memilah dan juga mengurangi sampah dari rumah. Jadi jangan lupa ya sampah kita hari ini, tolong jangan dibuang di sembarangan tempat gitu. Buanglah di tempat sampah.

0: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1. Selanjutnya kita akan simak informasi lalu lintas pagi hari ini. Saya sudah tersambung bersama petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Mas Faris.
2: Halo, selamat pagi Kak.
1: Iya, silakan laporan Anda.
2: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1. Di sini saya Faris dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan langsung situasi arus lalu lintas di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Langsung saja kita melihat dari pantauan CCTV kami pada pagi hari ini di underpass Kota Purwokerto, tepatnya di Bundaran Tugu Gada Rujak Polo sampai dengan Simpang Museum BRI pada pagi hari ini terpantau padat merayap dan volume lalu lintas terus mengalami kenaikan volume lalu lintas dan antrian kendaraan dari Simpang Museum BRI sampai dengan Bundaran Tugu Gada Rujak Polo terpantau adanya antrian kendaraan pada pagi hari ini dan didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga mobil pribadi. Dan bergeser lagi yaitu di Simpang Alun-Alun pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas pada pagi hari ini terlihat dari arah timur yang akan menuju wilayah arah barat dan utara terpantau ramai lancar. Dan kita melihat lagi yaitu di Simpang Patriot. Di Simpang Patriot pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar. Hampir di seluruh titik simpang di Kota Purwokerto pada pagi hari ini mulai mengalami kenaikan volume lalu lintas yang cukup signifikan, terutama didominasi oleh kendaraan sepeda motor. Kami himbau kepada seluruh pendengar Pro 1 yang sedang beraktivitas pada pagi hari ini, tentu saja untuk tetap waspada dan berhati-hati saat berkendara. Utamakan faktor keselamatan berkendara dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Baik itu sih Kak, info lalu lintas dari kami Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 1.
1: Iya, baik, terima kasih Mas Faris. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
2: Siap.
0: Sekian info lalu lintas. Lalu lintas.
3: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
4: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
3: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: Sekolah Cookies, enaknya full.
1: 93.1 Terus satu, channel informasi dan inspirasi.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sein.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Enggak celaka juga, enggak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sein ya. Lampu sein juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.